0: Ada yang bakatnya masya Allah dagang. Ada yang bakatnya dagang. Baru dibikinkan pisang goreng sama ibunya banyak gitu kan. Bu, saya bawa 10 ya. Lu ngapa sih akeh teman 10? Cek dol. Jangan kemudian jenengan katakan, ajalah ngisi-ngisi kan anaknya PNS dodolan pisang goreng. Lu kenapa? Saya tanya, jualan pisang goreng haram? Haram? Haram apa halal? Ya tergantung pisangnya kangen di. Ya pisangnya dewek Ustaz. Ya halal insya Allah. Anak ini punya bakat, kembangkan bakatnya. Ini materi pendidikan yang ketiga. Yang terakhir apa tadi? Karakter perkembangan. Jadi anak ini ketika berkembang itu harus disesuaikan dengan fase perkembangannya. Jadi anak itu dari usia 0 sampai usia dewasa itu ada fase-fasenya. Anak usia sekian sampai sekian ini kecenderungannya ke apa? Anak usia sampai sekian sampai sekian kecenderungannya kemana? Jadi jangan sampai anak yang masih kecil kita sudah tanamkan sesuatu yang belum fasenya. Dan kalau kita tidak sesuaikan dengan fasenya, bahaya. Contoh ya, kenapa banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya ini sulit bersosialisasi. Sulit bersosialisasi, sukanya menyendiri terus. Kalau ketemu sama orang lain gak mau ngobrol. Ternyata orang tuanya keliru di dalam menerapkan fase perkembangan. Usia baru 2 tahun, 3 tahun sudah dikenalkan dengan HP. Sehingga anak itu di usia 2 tahun sudah terus menyendiri dengan HP. Gak pernah dia bersosialisasi dengan temannya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan orang tuanya. Akhirnya itu terbawa di dalam karakter anak. Pengennya menyendiri terus, gak pernah bergaul dengan temannya. Kenapa? Karena orang tuanya sejak kecil dia tidak menyesuaikan fase perkembangannya. Bahkan sampai hal yang bersifat motorik, ya gerakan anak itu ada fase-fasenya. Di mana usah kita dapatkan? Belajar dalam ilmu psikologi pendidikan anak. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga, yang keempat, materi yang perlu disampaikan kepada anak adalah. Sudah selesai ya? Oh iya, sekarang kita pindah kepada prioritas pendidikan. Ya. Tadi kita sudah bahas tujuan pendidikan, kita sudah bahas metode pendidikan, kita sudah bahas materi pendidikan. Nah, yang keempat kita bahas prioritas pendidikan. Ketika kita akan mendidik anak kita, harus kita punya prioritas. Anak punya keahlian untuk bekerja, penting atau tidak? Penting. Tapi di antara yang penting ini ada yang paling penting. Makanya kita punya namanya prioritas. Prioritas itu adalah harus didahulukan, harus diutamakan. Apa prioritas pendidikan di dalam agama kita? Prioritas pendidikan dalam agama kita adalah tauhid. Napa? Tauhid, akidah, keimanan. Ini istilah yang berbeda-beda, tapi maknanya mirip. Ada istilah tauhid, ada istilah napa? Akidah, ada istilah keimanan. Ini mirip. Intinya adalah keyakinan dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus kita prioritaskan? Yang kita prioritaskan untuk diajarkan kepada anak pertama kali adalah masalah keimanan. Makanya menurut sebagian ulama yang menganggap hadisnya sahih atau hasan, bayi yang pertama kali lahir itu yang pertama kali diperdengarkan di telinganya adalah azan. Di dalamnya ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di dalamnya ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalamnya ada la ilaha illallah. Ini semuanya lah keimanan. Jadi pertama kali anak lahir itu bukan disuguhi rock and roll. Yeah. Pertama kali anak dilahirkan itu bukan disuguhi dangdut. Bukan.
1: keimanan ini namanya prioritas. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Makanya para sahabat Nabi SAW, apapun profesinya, ada yang profesinya petani, ada yang profesinya prajurit, ada yang profesinya peternak, ada yang profesinya pedagang, ada yang profesinya hakim, ada yang ulama, macam-macam profesinya, akan tetapi semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan menjadi pedagang, tapi pedagang yang beriman. Silakan menjadi peternak, tapi peternak yang beriman. Silakan menjadi guru, tapi guru yang beriman. Silakan menjadi insinyur, tapi insinyur yang beriman. Silakan menjadi pilot, tapi pilot yang beriman. Silakan menjadi tentara, polisi, tapi yang beriman. Sehingga iman itulah prioritas utama. Itulah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Jundub. Sinten? Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, beliau ini sedang menceritakan bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Mari kita simak. Gunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Kata Jundub, kami yaitu para sahabat Nabi SAW bersama dengan Rasul SAW ketika kami masih muda. Ya. Inilah orang tua para sahabat itu, mereka pintar sekali, cerdas sekali untuk membuat anak-anak mereka dekat dengan siapa? Rasul SAW. Dekat dengan ulama. Ya. Dekat dengan ahli ilmu. Supaya ketularan ilmunya. Kemudian apa kata beliau? فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. Kami ini, para pemuda, anak-anak itu, belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Belajar apa tadi? Iman sebelum belajar Al-Quran. Berarti mana yang didahulukan? Iman, akidah, tauhid. Ini yang diajarkan terlebih dahulu. Makanya enggak ada ceritanya anak baru lahir langsung di ayo alif ba ta sa jim. Enggak ada. Pertama kali diajarkan tentang kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, siapa yang menciptakan kita, siapa yang kasih kita umur. Itu namanya keimanan. Ya. Sebelum kita ajarkan Al-Qur'an, ajarkan keimanan dulu kepada anak kita. Baru kemudian summa ta'allamnal Qur'an. Baru setelah kita diajari keimanan oleh Nabi SAW, baru kita diajari Al-Quran. Efeknya apa? Fazdadna bihi imana. Akhirnya dengan belajar Al-Quran itu, iman kita semakin kokoh, semakin bertambah. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran, yang mereka pelajari sesudah itu, menguatkan keimanannya. Ya. Yeah. Sudah diajari siapa yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil sudah diajari seperti itu, baca Al-Qur'an ternyata sesuai dengan apa yang dahulu pernah dia pelajari, sehingga semakin kuat keyakinan dia kepada Allah. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik. Ada sebagian orang Qur'an tapi lupa keimanan. Keimanan dulu baru kemudian Al-Qur'an. Apakah kemudian berhenti? Tidak. Beriring berjalan bersama. Antara menanamkan keimanan dengan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Baik, jamaah yang kami hormati, mari kita ulangi. Kalau kita ingin sukses untuk menumbuhkan karakter yang sudah ditanamkan Allah kepada anak-anak kita, maka dalam mendidik anak kita harus memperhatikan berapa hal? 4 hal. Yang pertama apa? Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Apa tujuan diciptakan manusia? Untuk beribadah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang kedua yang harus perhatikan, metode pendidikan. Metode pendidikan yang terbaik adalah metodenya siapa? Rasulullah SAW saat mendidik para sahabatnya. Poin yang ketiga, materi pendidikan. Apa materi yang perlu diajarkan? 1, karakter keimanan. Yang kedua, karakter belajar. Yang ketiga, karakter bakat. Yang keempat,
0: karakter, perkembangan. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki prioritas pendidikan. Apa prioritas yang harus diajarkan pertama kali kepada anak? Keimanan, tauhid, akidah, itu istilah yang redaksinya berbeda-beda, tapi intinya sama. Qadarullah masyafa'al, waktunya sudah habis. Maaf, tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan jabarkan lebih luas lagi. Ini tadi baru pembahasan secara global. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
0: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: آيات من القرآن.

الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم

مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن

أعوذ من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن

حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها

الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلاما

يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم.

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم

الكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

أأمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما

الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا

شئتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

ولا يحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله

يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب

في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يهدي

وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم

يخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahawlu bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu warisan minna, waj'al sa'rana 'ala man dzalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Allah karuniakan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, dan kita diberi taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa terus memperbaiki diri kita jadi lebih baik, dan Allah terus memberikan kita keistiqomahan dan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Di kesempatan pagi hari ini, saya mulai terlebih dahulu dengan zikir pagi. Ada satu zikir di sini yang isinya kita minta kebaikan pada hari ini, dan kita minta pada Allah supaya dijauhkan juga dari berbagai macam kejelekan. Dan juga kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari sifat malas, dari kejelekan di waktu tua, dan juga dari siksa kubur dan siksa neraka. Saya tuntun, silakan ibu-ibu ikuti. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wasu'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Baik, kemudian bisa lihat di buku 50 doa penolong saat sulit yang warna pink. Ini satu doa yang panjang di nomor 18. Doa ini dibaca sebelum tidur supaya mendapatkan kecukupan dan pelunasan utang. Nanti bagian doanya itu di bagian terakhir. Iqdi annadaina wa aghnina minal faqri. Iqdi annadaina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, lunasilah utang kami dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Baik, saya tuntun, silakan diikuti. Allahumma Rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, Rabbana wa rabba kulli shay'in, faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqani, a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Iqdi annad dayna, iqdi annad dayna wa agnina minal faqari. Baik, saya tuntun artinya diikuti. Ya Allah, Rob yang menguasai langit yang tujuh, Rob yang menguasai arsy yang agung, Rob kami dan Rob segala sesuatu, Rob yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rob yang menurunkan kitab Taurat, Injil, Furqan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya, semua makhluk atas kuasamu, ya Allah. Ya Allah, engkaulah yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan, kecukupan, hingga kami terlepas dari kefakiran. Allahumma amin. Ini doanya panjang soalnya utangnya banyak, Bu. Utangnya sedikit, ya kita kasih yang simpel-simpel aja. Tadi dibaca kapan, Bu? Bisa dibaca sebelum tidur, walaupun bisa bebas dibaca kapanpun. Baik, kita bahas lagi tentang Aisyah. Kemarin sudah kami singgung tentang perang Jamal. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi meninggal dunia tahun berapa, Bu? Tahun berapa Hijriah? Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tahun berapa Hijriah? 10 Hijriah versi ahli sejarah siapa? Harus ada yang tentukan ahli sejarahnya itu. 11 Hijriah. Nah, di tahun 36, berarti 11 ke 36 berapa tahun tuh? 25 tahun setelah itu, di saat kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib, khalifah urutannya dari siapa dulu sepeninggal Nabi Muhammad? Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib. Coba diulang. Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa, peristiwa ini terjadi, perang Jamal tadi. Sebabnya apa? Awalnya dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka saya ringkas kemarin seperti ini. Pas Ali berkuasa, masalah terbunuhnya Utsman itu belum diselesaikan. Lalu Ali memimpin. Maka orang-orang itu pada nuntut, ini gimana nih kasusnya Utsman? Bagaimana nih kasusnya Utsman? Maka Aisyah berijtihad. Aisyah berijtihad nuntut ini. Dan sebenarnya Ali juga sudah katakan bahwasanya dia tetap akan mengurus itu. Tapi ya sesuatu yang besar seperti ini, seorang pemimpin itu mesti memikirkan strategi. Jadi dua-duanya di sini ini bukan masalah perang karena yang satu muslim satu kafir seperti kita bahas dalam perang-perang secara umum, tapi cuma salah menuntut bagaimana kasusnya Utsman. Oke? Ada di situ Ali di satu kubu. Ada di situ Aisyah yang memihak pada Aisyah, Tolha, ada di situ Zubair. Menuntut diurusnya kasus terbunuhnya Utsman. Ini di tahun 36 Hijriah, mereka ke Basrah. Basrah itu Irak, menuntut itu. Di tahun 37 Hijriah, ada namanya Perang Siffin. Kalau Perang Jamal itu secara bahasa artinya unta, Bu. Berarti perangnya pakai apa? Unta. Dan nama perang itu entah dinamakan dengan nama tempat, entah karena melihat dari kendaraan yang digunakan, entah melihat karena musuh yang dihadapi itu siapa. Seperti perang yang disebut dengan Perang Ahzab, karena musuh yang dihadapi itu Ahzab. Ahzab itu apa? Ahzab itu pasukan koalisi. Tapi kalau dilihat dari sisi strategi perangnya, disebut Perang Khandaq, karena ketika itu menggunakan khandaq. Khandaq itu parit. Ada juga dari sisi pihak musuh yang dihadapi, seperti nama lain dari Perang Hunain. Perang Hunain itu nama lainnya itu Perang Hawazin, karena yang dilawan itu suku Hawazin. Suku Hawazin itu siapa? Suku Hawazin itu yang berasal dari Thaif. Bu, Thaif itu di mana, Bu? Hah? Saya kalau mau gambarkan kayak gini, Bu. Ini Jogja. Daerah dinginnya di Jogja di mana? Oke. Nah, ibaratnya itu kali urangnya Jogja itu Thaif, Bu. Jadi Mekahnya itu punya daerah dingin. Daerah dinginnya namanya apa, Bu? Thaif. Orang Jakarta itu kemana kalau cari daerah dingin, Bu? Puncak. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalau saya bilang kayak gini, baru nyanyi, oh gitu ya. Berarti besok saya ke Thaif nanti itu. Thaif itu daerah dinginnya. Jadi naik ke atas. Jadi kalau di Mekah itu suhunya 25, di Thaif itu bisa sampai di bawah 10 bisa. Karena daerah dingin. Ya, daerah dingin. Nah, suku-suku dari Thaif ini ada namanya Hawazin, ada namanya Thaqif. Ketika terjadi Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan tanggal 20. Berarti pas bulan Ramadan itu kota Mekah ditaklukkan. Jadi ada peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Nah, ketika Mekah sudah ditaklukkan, Quraisy ini suku terpandang di kalangan bangsa Arab. Maka ketika Quraisy sudah dikuasai, maka orang-orang Arab akan mengatakan, kami akan ikut Muhammad. Karena Quraisy sudah takluk. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan karena itu Allah katakan apa? Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Ketika pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah itu datang, dan kamu akan melihat orang-orang itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Orang Quraisy sudah masuk Islam, maka bangsa Arab yang lainnya itu ngikut, kecuali kaum Hawazin. Hawazin bilang apa? Kalau belum kalahkan kami, itu belum selesai. PD-nya luar biasa, laganya luar biasa. Kalau belum kalahkan kami, belum itu. Quraisy mah belum, kami masih tetap lebih kuat daripada Quraisy. Harus taklukkan kami dulu. Karena mereka sudah bersiap-siap mau menyerang Nabi, Nabi balas juga. Oke, siap-siap. Dari kota Mekah pergi, keluar. Karena kalau terjadi di kota Mekah, masalahnya kota Mekah ini orang-orang baru masuk Islam. Kalau ini terjadi di sini, terus terjadi kekalahan, balik lagi nanti mereka itu. Tidak miyak pada Islam lagi. Keluar. Keluarnya kemana? Hawazin keluar,
8: Kemudian nanti mereka ketemu di daerah namanya Hunain. Hunain itu nama tempat. Hunain itu daerah antara Mekah dan Taif. Mekah ke Taif kurang lebih dari Mekah ini 20 km saja. 20 km itu kalau saya hitung-hitung itu dari tempat saya itu ke Wonosari. Itu cuma 20 kilo ya. Itu 20 kilo itu. Jadi cuma daerah dekat saja. Kalau di Jogja ya jauh lah. Itu paling kena lampu merah berapa kali. Kalau ke saya kan gak ada lampu merah, Bu. Cuma 20 menit itu bisa. Jadi keluar ke Hunain. Nah, Hawazin turun. Nah, makanya perang ini karena nama tempatnya adalah Hunain disebut perang Hunain. Karena musuh yang dihadapi Hawazin maka disebut perang Hawazin. Ini nama perang itu seperti itu. Perang Jamal tadi kenapa Jamal? Karena pakai kendaraan apa? Unta. Kalau Siffin lagi ada istilah tertentu karena ini ini terjadi di daerah dekat Sungai Efrat. 37 Hijriah Ali berhadapan dengan Muawiyah yang masih berkeluarga dengan Utsman, Nah, sehingga perang ini terjadi. Intinya, kita lompat ke pembahasan ini sebelum nanti saya jelaskan kesimpulannya saja. Karena ini konflik antara para sahabat di sini, kesimpulannya sudah saya sebutkan kemarin. Pokoknya kalau nilai sahabat Nabi selalu bawa ke positif terus. Tidak boleh jatuhkan mereka. Ya, boleh jatuh mereka. Abdurrahman bin Auf itu pernah debat dengan sahabat yang lainnya tentang masalah sesuatu. Kemudian Nabi SAW tegur mereka. Tegur salah satu dari mereka. Andai salah seorang nih dari sahabat ini berinfak saja, hanya sedikit saja, kamu berinfak itu sebesar gunung Uhud, itu gak ada apa-apa dengan sedekahmu, dengan sedekah para sahabat, walaupun sedekah mereka itu sedikit. Maka mengomentari sahabat atau jatuhkan mereka itu berat sekali. Itu jatuhkan mereka berat. Jadi kalau komplek kayak gini, sudah kita Oh ini terjadi konflik nih. Kita tidak bisa bilang Ali salah, Ali seperti ini, si Muawiyah seperti ini, Aisyah seperti ini, enggak. Pokoknya semuanya dinilai baik-baik saja. Walaupun qadarullah itu terjadi konflik antara orang-orang baik. Maka di sini saya sebutkan satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada Ali bahwasanya akan terjadi perkara antara dia dengan Aisyah. Berarti akan terjadi perkara antara Ali dengan Aisyah, Bu. Ali dan Aisyah itu kalau dilihat rumahnya, Bu, berdampingan, tetanggaan. Saya mau tunjukkan rumahnya, Bu. Saya gambar aja ya. Raudhah ada di mana, Bu? Nih, Ibu. Ini maaf, ini saya gambar Raudhah dulu ya. Ini Raudhah. Ini saya tulis Raudhah. Raudhah itu hadis Nabi SAW katakan apa? Baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dengan mimbarku. Berarti sini mimbar. Ini mimbar, ini rumah. Oke, ini saya sebut rumah Aisyah. RA, rumah Aisyah. Dekat tak, Bu? Kalau ke masjid dekat kan? Dekat. Cuma samping aja kok. Kalau dulu jauh, Bu, karena awalnya kan kiblat di sini. Kiblat kan dulu ngadap utara ke Syam, Baitul Maqdis. Terus Masjid Nabawi sekarang kiblatnya ngadap selatan. Betul tak? Hah? Ngadap selatan apa ngadap barat ini, Bu? Oh, salah sini berarti. Kita ganti aja. Ngadap barat. Ngulon terus, Bu. Iya kan, Bu? Gitu, Bu. Hah? Orang Indonesia sholatnya ngadap mana, Bu? Oke. Nanti di Arab nanti sholatnya ngadap mana? Barat meneh. Barat terus. Nanti dia pergi ke Belgia, barat lagi. Pergi ke Afrika, barat terus. Itu. Muter-muter barat aja, tuh. Sampai saya pernah dengar ada satu video itu dia di Suriname itu tetap ngadap barat terus orang sana itu. Kalau arahnya bukan itu, ini ngadap selatan. Jadi Masjid Nabawi itu ngadap selatan. Dulu kiblatnya ngadap utara. Sehingga dulu itu kiblatnya ngadap utara, sehingga mihrab itu di sini. Mihrab itu tempat pengimaman. Mihrab itu tempat pengimaman. Pengimamannya itu ngadap utara dulu. Terus sebelah sini diatapin kan tempat pengimaman. Oke? Okay? Jadi kalau dulu sebelum 2 Hijriah, rumah Nabi dengan pengimaman itu agak jauh. Tapi ketika pindah ke selatan, mihrab pindah di sini. Mihrab pindah di selatan dong. Oke? Terus yang utara ini masih ada atapnya. Atap ini disebut dengan suffah. Apa, Bu? Suffah. Jadi atapnya ketika itu, para sahabat tanya, Rasulullah, itu kan kita sudah pindah ke selatan. Atap ini gimana? Dibiarkan saja. Akhirnya kaum muhajirin yang masih mereka hijrah ke Mekah, ada sebagian yang baru datang, ada yang memang sudah dari dulu-dulu di situ, mereka akan pindah dari Mekah ke Madinah. Ketika pindah dari Mekah ke Madinah, tinggal di mana coba? Tinggal di mana? Datang ke kaum Ansar belum tentu kasih rumah. Terus mereka kalau mau cari saudara, belum tentu saudaraan dengan situ. maka mereka tinggal di Suffah. Mana Suffahnya tadi itu? Ini. Maka mereka disebut Ahlus Suffah. Apa Bu? Ahlus Suffah tinggalnya di situ. Berarti Ahlus Suffah itu apa Bu? Orang-orang miskin dari kaum muhajirin yang tidak punya rumah. Tinggalnya di mana Bu? Masjid Nabawi. Ustaz kayak pesantren berarti. Iya kayak pesantren. Nyantri di situ. Otomatis ketika di sini pasti nyantrinya dengan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buka majlis datang tuh. Di antara tokoh penting dari Ahlus Suffah di sini yang nanti hadisnya nomor satu, periwayatan paling banyak ada di situ Abu Hurairah. Maka jangan heran kalau Abu Hurairah hadisnya banyak. Nabi keluar, dia berguru pada Nabi. Nabi masuk lagi, nanti keluar lagi, bermajelis, berguru lagi pada Nabi. Di masjid dia. Nah sekarang saya balik tadi ke pembahasan rumahnya dulu. Ahlus Suffah sudah tahu ya. Jadi kalau orang tanya Ahlus Suffah di mana, pokoknya lihat raudhah, tarik ke belakang. Tuh raudhah, tarik ke belakang. Walaupun ada tempat di samping raudhah, jadi ketika ibu-ibu itu masuk, kalau ke raudhah itu namanya babun nisa. Ya, itu namanya babun nisa. Masuknya lewat situ. Nanti lewati tempat dia ada trap gitu, agak tinggi. Ada tempat lagi di sebelah sini, tapi bukan di belakangnya raudhah. Itu namanya Dakka Al-Agwad. Dia terletak antara Babu Nisa dengan Babu Jibril. Kalau Babu Nisa itu yang dipakai pintu masuk itu, kalau masuk ke raudhah, tek, langsung masuk. Nah, itu bukan tempatnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu raudhah tarik ke belakang. Itu aja simpelnya. Nah, saya ingin jelaskan posisi tadi, kok Ali dengan Aisyah kok bisa ribut? Tunggu dulu, kita lihat dulu. Ini bukan ribut masalah apa, tapi lihat sejatinya mereka tetanggaan. Tetanggaan gimana? Lihat. Tadi rumah Aisyah di mana? Ini ya. Sudah jelas ya. Di belakangnya dulu kan sudah kita bahas juga, setelah Nabi SAW nikah dengan Aisyah. Saya kuatkan di buku ini Nabi nikah dengan Aisyah setelah Khadijah. Setelah itu Nabi SAW nikah dengan siapa? Setelah nikah dengan Aisyah, Nabi SAW nikah dengan siapa? Ya Allah ibu-ibu, Masya Allah, tawaduk sekali ini, Masya Allah. Ibu-ibu, setelah Nabi, masuknya lewat situ. Nanti lewati tempat dia ada trap gitu, agak tinggi. Ada tempat lagi di sebelah sini, tapi bukan di belakangnya raudhah. Itu namanya Dakka Al-Agwad. Dia terletak antara Babu Nisa dengan Babu Jibril. Kalau Babu Nisa itu yang dipakai pintu masuk itu, kalau masuk ke raudhah, tek, langsung masuk. Nah, itu bukan tempatnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu raudhah tarik ke belakang. Itu aja simpelnya. Nah, saya ingin jelaskan posisi tadi, kok Ali dengan Aisyah kok bisa ribut? Tunggu dulu, kita lihat dulu.

sejatinya mereka tetanggaan. Tetanggaan gimana? Lihat, tadi rumah Aisyah di mana? Ini ya, sudah jelas ya. Di belakangnya, dulu kan sudah kita bahas juga, setelah Nabi SAW nikah dengan Aisyah. Saya kuatkan di buku ini, Nabi nikah dengan Aisyah setelah Khadijah. Setelah itu Nabi SAW nikah dengan siapa? Setelah nikah dengan Aisyah, Nabi SAW nikah dengan siapa? Ya Allah, ibu-ibu, Masya Allah, tawadhu sekali ini, Masya Allah. Ibu-ibu, setelah Nabi nikah dengan Aisyah, Nabi nikah dengan siapa? Total istri Nabi berapa? 11. Kan Khadijah sudah meninggal. Terus setelah itu kan Nabi nikah lagi. Nabi nikah dengan Aisyah. Setelah itu nikah dengan siapa? Saudara rumahnya persis di sini. Ini saya tulis RS. Belakangnya Aisyah. Terus Ali istrinya siapa, Bu? Fatimah. Fatimah itu siapa? Rumahnya cuma samping sini. Rumahnya Fatimah tetanggaan dengan rumahnya Aisyah. Itu cuma tetanggaan, Bu. Terus Rasulullah nikah lagi dengan Hafsah. Hafsah rumahnya di sini. Hafsah siapanya? Istri kan? Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Maka Nabi nikah dengan anaknya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, nikah juga dengan putrinya Umar. Jadi Nabi tuh lihat tokohnya siapa itu, mertuanya tuh. Kalau kita kan pilih mertua, ya kan pilih mantu dulu baru mertua. Mertuanya ini siapa ya mertuanya ini ya? Kok gak jelas? Ini harus jelas ini kalau beliau ini. Bapak mertuanya siapa tuh? Abu Bakar. Siapa lagi tuh? Umar. Sudah jelas itu. Anaknya siapa berarti? Hafsah di sini. Sudah berapa istri itu, Bu? 3 toh? Kan 1 Fatimah. Nah, kemudian istri beliau lagi yang lainnya posisinya di sini. Rumahnya Zainab. Zainab itu ada 2, ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahash. Qadarullah, Zainab meninggal dunia ketika Nabi hidup, tapi rumahnya di sini. Setelah itu Nabi SAW nikah dengan Ummu Salamah, suaminya dulu Abu Salamah. Kan gampang disebut suaminya, Bu. Ummu Salamah nikah dengan Nabi, rumahnya di sini. Ganti posisinya siapa tadi? Zainab, ini Ummu Salamah. Sudah berapa rumah itu? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5 toh, karena tadi satu rumah 2 orang ini kan, ada yang ganti. Sudah 5 istri toh? Kan tadi 2 sudah meninggal, sisa berapa, Bu? 4 sekitar sini, jejer semua, Bu. 9, Bu. Yuk ke Pena, Bu, bukan yang satu di Sleman, satunya di Bantul, satunya di Kulon Progo, satunya Gunung Kidul, satunya Kota Jogja, bukan, Bu. Terus ada orang Jakarta, saya pas dengar kayak gini terus ada yang cerita dengan saya, Ustaz, ini ada seorang laki-laki di istrinya 2. Oh gitu. Terus satunya di Jakarta Timur, satunya di Jakarta Selatan. Saya bilang tewas deh. Apa coba, Bu? Jakarta Timur ke Jakarta Selatan? Macet. Terus istrinya yang pertama cuma bilang sama suaminya, Mas, sabar-sabar ya Mas, kamu sudah sepuh kayak gini, mikir transportasi ke sana tuh. Kayak gini kan enak nih. Satu kompleks, Bu. Makanya raudhah dulu itu raudhah kecil, Bu. Sekarang kalau ibu datang ke Masjid Nabawi, raudhahnya diperluas sampai sini, kurang lebih gitu, Bu. Kenapa? Hadisnya balik tadi coba. Antara rumahku. Rumah Nabi mana? Mana rumah Nabi? Istrinya banyak tuh. Nah, berarti tarik semuanya itu, Bu. Makanya wajar saja ditarik sampai belakang. Dulu raudhah itu di depan terus karpetnya beda sendiri, Bu. Sekarang itu agak ke belakang, Bu. Kenapa? Hadisnya benar. Jadi tahu cara sejarahnya dulu. Jadi jangan mikir kok bisa Ali itu kok lawan Aisyah. Tetanggaan, Bu. Tetanggaan tuh. Jadi kalau Fatimah butuh sesuatu, langsung ke bapaknya. Wahai Rasulullah, gitu. Enak tuh. Suatu saat itu pernah Fatimah dan Ali itu punya masalah karena mereka berat untuk ya kehidupannya. Sehingga Fatimah dan Ali itu pingin punya pembantu. Pingin punya apa, Bu? Pembantu untuk bantu urusan rumah. Laporlah ke Rasulullah. Kan dekat tuh. Kenapa saya sebut rumah Aisyah?

0: Sudahlah, kita sudah bahas dalam buku ini istri yang paling dicintai. Mau cari Rasulullah paling mudah itu pasti di rumah Aisyah dulu. Maka mereka lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, bantulah kami punya pembantu. Rasul bilang apa? Saya sendiri harus mengurus, saya sendiri harus mengurus orang-orang ini nih. Apa tadi nih, Bu? Orang-orang yang ada di sini. Ini apa tadi, Bu, yang saya sebut? Ahlus Shufa. Kenapa Nabi SAW urus, Bu? Bu, orang hijrah ke Madinah, tinggal di situ. Emangnya enggak dikasih makan? Nongkrong di masjid, tinggal di masjid, Bu. Emangnya enggak dikasih makan? Siapa yang kasih makan sekarang? Nabi. Maka Nabi SAW sampaikan pada Fatimah, saya sudah beban berat, saya ngurus Ahlus Shufa. Nabi SAW itu ngurus mereka, loh. Putrinya datang minta bantuan sama Rasulullah SAW. Rasul jujur, saya sudah bantu mereka ini. Saya bantu kalian lagi, mohon maaf. Terus Rasul bilang apa? Cukup kalian amalkan amalan ini. Perhatikan baik-baik amalannya. Bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Apa amalannya? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Bacanya kapan? Sebelum tidur. Tadi untuk menggantikan apa, Bu? Bu, untuk gantikan apa, Bu? Pembantu. Jadi nanti besok kalau ibu sudah punya mantu sama anak nih, Bu, ya, datang mohon bantuan. Solusinya apa, Bu? Bacalah zikir. Zikirnya apa, Bu? Subhanallah 33 kali, wahai mantuku. Alhamdulillah 33 kali, wahai mantuku. Ya kan? Terus Allahu Akbar 34 kali. Enggak dibantu. Enggak. Rasul enggak bantu Fatimah, coba lihat. Alasannya logis. Siapa yang mau nanggung Ahlus Shufa? Mereka orang-orang susah. Nah, Rasul memikirkan itu tidak terlalu urgent. Mereka kalau enggak dikasih makan, mereka makan dari mana? Mereka hidup sederhana sekali, loh. Sampai-sampai kondisi mereka itu, para sahabat yang lainnya tahu, mereka sengaja gantungkan tandan kurma itu di Masjid Nabawi. Jadi kalau mereka lapar nih, Ahlus Shufa itu lapar, tinggal bawa tongkat terus di utak-atik itu, tandan kurma tadi itu, terus kurmanya jatuh. Mereka makan dari situ. Nanti habis datang lagi. Saking semangatnya mereka semuanya kasih itu. Sampai ada yang kasih kurma yang bagus, ada yang kasih kurma yang jelek. Kemudian mereka ditegur, mbok kasih sedekah itu yang bagus-bagus saja, gak usah yang jelek-jelek kayak begini. Allah tegur itu dengan ayat, kalau kasih sedekah itu yang bagus-bagus saja, jangan yang jelek-jelek. Nanti kalau baca tentang Ahlus Shufa yang tadi saya sebut, nanti bisa baca tulisan saya lengkap ini. Ini Ahlus Shufa ini saya tulis. Karena saya tulis ini sengaja, waktu saya ke Masjid Nabawi, terus saya lihat satu buku gitu, ini buku apa nih? Saya datang sama anak saya, terus kita cari-cari buku, wow, ada buku bagus nih. Saya belum pernah baca. Namanya Buyutus Sahabah, rumah-rumah sahabat Nabi. Apa maksudnya? Jadi saya pelajari di situ itu Masjid Nabawi itu semuanya dikelilingi oleh rumah istri Nabi, nanti rumah sahabat sebelah selatan, ada rumah sahabat sebelah utara, ada nanti sebelah barat, sebelah timur itu ada. Saya pelajari itu, baru saya baca kisah. Masya Allah ini Ahlus Shufa ini luar biasa ini. Nah, baru dapat lengkapnya di situ. Jadi sebagainya ini saya pakai gambar nih. Nah ini gambarnya kelihatan nih. Kelihatan itu ada raudhah kan? Ini ada raudhah nih, raudhah asy-syarif. Di bawahnya Shufa. Nah ini yang saya bilang, ini ada tempat yang masuk, kalau ibu-ibu masuk di raudhah, ada tempat kayak gini, ini bukan Ahlus Shufa. Ini bukan Shufa, tempatnya Ahlus Shufa. Ini namanya Dakkah Al-Agwad. Itu kalau orang bilang itu seperti, kalau kita masuk ke suatu tempat, ada pos security. Nah, untuk pengamanan di situ. Ini di dekat rumah Nabi. Tadi yang saya bilang, mereka sampai semangat tuh kasih sedekah apapun, Allah tegur, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Jangan keluarkan sedekah dari yang jelek-jelek. Masa kasih kurban yang jelek? Kalau ada yang bagus, kasih yang bagus. Jadi kita balik lagi di sini, kondisi Masjid Nabawi nih. Kondisinya ya. Biar tahu, ini tetanggaan Ali dengan Aisyah, tetanggaan. Samping rumah itu, samping Masjid Nabawi. Ustaz, berarti dulu itu Masjid Nabawi kanan kirinya padat penduduk? Iya, cuma itu mengalami perluasan. Jadi ketika mengalami perluasan dihapus semua tuh, digeser semua tuh rumah-rumah itu kanan kiri itu. Sehingga akhirnya areanya dulu itu yang kita sebut dengan kota Madinah itu, satu pagar Masjid Nabawi sekarang itu kota Madinah yang dulu itu di situ. Kota Madinahnya, bukan tanah haramnya, kota Madinahnya. Itu satu pagar itu, kota cuma segitu aja tuh. Tapi lumayan, jalan dari arah kiblat ke arah utara itu jauh sekali, capek. Itu satu kota namanya. Tahu dulu nih kondisinya seperti ini, Aisyah dengan Ali tetanggaan. Ini kalau terjadi konflik ya karena ada sebab, ada sesuatu. Bukan masalah faktor dunia, bukan. Cuma mereka minta keadilan tentang terbunuhnya siapa tadi? Utsman. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Ali begini, Inna usayakunu bainaka wa baina Aisyata amrun. Qala ana ya Rasulullah. Naam. Fa ana ashqahum ya Rasulullah. Qala la. Walakin idza kana dzalika fardudha ila ma'maniha. Dikatakan di sini artinya sesungguhnya akan terjadi perkara di antara engkau dengan Aisyah, yaitu antara kamu Ali dengan Aisyah. Dia berkata, "Aku ya Rasulullah?" "Iya, kamu." Ali bilang, "Itu saya ya Rasulullah." "Iya, kamu nanti akan jadi ada akan punya masalah dengan Aisyah." Terus dia berkata, "Kalau begitu, aku mencelakakan mereka wahai Rasulullah?" Beliau jawab, "Tidak. Tetapi jika hal itu terjadi, maka kembalikanlah ia ke tempatnya yang aman." Intinya Aisyah itu dipulangkan. Jadi masalahnya selesai baik-baik. Hadis ini riwayat Ahmad, namun riwayatnya itu dhaif. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Aisyah, kan tadi satu kubu itu ada Aisyah, ada Talha, ada Zubair, tidak pergi untuk melakukan peperangan. Jadi mereka bukan perang, cuma nuntut saja. Tapi untuk melakukan perdamaian di antara kaum muslimin, adalah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalan Qais bin Abi Hazim, dia berkata berikut ini, sesampainya Aisyah radhiyallahu anha di perkampungan Bani Amir, anjing-anjing menggonggong. Ketika itu ada anjing-anjing di situ. Lalu dia berkata, air apakah ini? Mereka berkata, Al-Hawab. Al-Hawab itu nama tempat dekat Basrah. Beliau berkata, aku kira aku harus kembali. Kemudian Zubair berkata kepadanya, tidak. Nanti saja, teruslah maju. Lalu orang-orang akan melihatmu sehingga Allah mendamaikan di antara mereka. Beliau berkata, aku kira aku harus kembali. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang terjadi pada salah seorang di antara kalian ketika anjing-anjing al-Hawab itu menggonggongnya. Berarti ini pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada riwayat dari Al-Bazzar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ingat, Ibnu Abbas itu sepupuan dengan Nabi. Rasulullah SAW itu berkata kepada istri-istrinya, siapakah di antara kalian yang memiliki unta dengan banyak bulu di mukanya? Ia pergi sehingga anjing-anjing al-Hawab tadi, daerah dekat Basrah, menggonggong. Di sebelah kanannya, sebelah kirinya banyak orang yang terbunuh. Dan dia selamat padahal sebelumnya hampir saja dia terbunuh. Ini lagi menceritakan tentang perang Jamal. Nabi SAW sudah sampaikan jauh-jauh hari. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya Aisyah tidak pergi untuk melakukan perang. Aisyah pergi hanya untuk mengadakan perdamaian. Dan ingat bu, ini kaidah penting ini tentang damai. Ini kaidah ayat ini. Dalam ayat itu berbunyi gini, wasuluhu khair. Damai itu lebih baik. Jadi kalau ada konflik bisa diselesaikan dengan damai bu, itu lebih baik. Ini konflik antara Aisyah dengan Ali di sini bu. Masalah secara umum juga sama bu. Ada orang ribut-ribut, ada sesama saudara ribut. Kemudian ada istri dengan suaminya ribut. Maka kaidah ini tetap berlaku. Wasulhu khair, damai tetap lebih baik. Dan biasanya kalau ada yang konsultasi, saya selalu pakai kaidah ini bu. Pokoknya saya pingin damai. Mau bagaimanapun, kalau ini pingin cerai, pasti saya bilang, coba timbang-timbang lagi. Wasulhu khair. Saya sampaikan ini terus. Damai tetap lebih baik. Beliau mengira bahwa kepergiannya itu mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ini menurut Aisyah tadi. Kemudian setelah itu beliau sadar bahwa tidak keluar ternyata lebih baik. Aisyah sadar, tidak keluar ternyata lebih baik. Tapi kan sudah terlanjur keluar. Oleh karena itu jika beliau mengingat kepergiannya itu, beliau nangis, menyesal. Sehingga kerudungnya basah. Demikianlah kebanyakan salaf, mereka merasa menyesal atas peperangan yang mereka lakukan. Maka Talha, Zubair, Ali pun merasa menyesal. Semoga Allah meridai mereka. Terus pada peristiwa perang Jamal sama sekali tidak ada niat untuk melakukan peperangan. Terjadinya peperangan bukan atas pilihan mereka. Karena ketika Ali, Talha, Zubair saling berkirim surat, mereka bermaksud untuk kesepakatan damai. Jika mungkin mereka akan meminta kepada para penebar fitnah untuk menyerahkan orang-orang yang telah membunuh Utsman, mereka akan lakukan itu. Ali sama sekali tidak ridho terhadap orang yang telah membunuh Utsman. Ali tidak setuju. Ali juga bukan orang yang membantu pembunuhan tersebut. Sebagaimana ia bersumpah, demi Allah aku tidak membunuh Utsman dan tidak mendukung pembunuhannya. Itu kata Ali ya. Jadi Ali itu katakan, aku tidak membunuh Utsman, satu. Dan juga tidak mendukung pembunuhannya Utsman. Karena orang-orang dapat curiga, soalnya yang jadi penerus berikutnya setelah Utsman Ali. Sedangkan dia adalah orang yang berkata benar, lagi jujur dalam sumpahnya. Ingat, ini sudah diawali dengan kalimat sumpah loh ini. Kemudian para pembunuh takut jika Ali bersepakat dengan mereka untuk menahan orang-orang yang telah membunuh Utsman, lalu mereka bawa pasukan untuk menyerang Talha, Zubair, sehingga Talha dan Zubair menyangka bahwa Alilah yang telah menyerangnya. Nah, semua prasangka saja. Kemudian mereka membawa pasukan untuk melakukan pertahanan sehingga Ali menyangka bahwa mereka telah menyerangnya. Beliau pun melakukan pertahanan. Akhirnya terjadilah peperangan bukan atas keinginan mereka, sedangkan Aisyah menunggangi unta dan tidak ikut dalam perang. Aisyah tidak ikut perang, Bu. Juga tidak memerintah untuk melakukan peperangan. Demikian yang diungkapkan oleh lebih dari satu orang ulama dan yang mengetahui berita tersebut. Nah, itu seputar perang Jamal. Intinya terjadinya perang itu bukan karena keinginan yang diinginkan oleh Aisyah dan kubunya. Aisyah dan Ali tadi, perdamaian. Lalu yang terakhir sini saya tambahkan, Syiah mencela sahabat. Ini sengaja saya cantumkan dalam buku ini dikarenakan tuduhan orang Syiah itu keji sekali. Saya sebutkan perkataan mereka aja. Coba sini. Syiah berkata begini. Ini bersumber dari kitab mereka. Ini terjemahannya. Sesungguhnya istri Nabi itu kafir, sebagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut juga kafir. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut kan kafir kan? Makanya Allah katakan fakhonatahuma, keduanya istrinya Lut dan istrinya Nuh itu berkhianat pada nabinya. Dan secara khusus yang dimaksudkan adalah istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah. Sia juga berkata, Aisyah sebenarnya telah murtad sepeninggal Nabi SAW. Ini tuduhan keji. Masa Nabi tidur, Nabi bersama, serumah, sampai meninggal dengan orang murtad, Bu. Sia juga berkata demikian, Aisyah telah mengumpulkan 40 dinar sebagai uang khianat, di mana ia menyalurkannya untuk usaha memusuhi Ali bin Abi Thalib. Bawa-bawa lagi ke masalah perang Jamal tadi. Sia juga mengatakan, sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah telah melakukan zina. Waliyazubillah. Dan dalam ayat disebutkan ulaika barrauna mimma yaqulun, mereka yang tuduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh. Maksud mereka orang Syiah adalah ayat ini adalah Nabi SAW yang dibersihkan dari zina, padahal ayat ini bicarakan tentang Aisyah. Ini kan yang kita bahas kemarin tentang hadisul ifki. Mereka enggak mau sebut ini tentang Aisyah, padahal tentang Aisyah ini. Untuk membantahnya cukup kita jawab dengan ayat ini, surat An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wa-tayibatu lit-tayibina wa-tayibuna lit-tayibat. Wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek untuk wanita yang jelek. Coba taruh itu untuk Rasulullah, cocok. Terus wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Rasulullah baik, pasti istrinya juga demikian. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Dan surat An-Nur ayat 26 ini jadi cerminan untuk masalah jodoh, termasuk suami istri. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Berarti kalau ibu pengen suami yang baik, caranya gimana? Ganti aja Bu suaminya, Bu. Ganti. Nanti cari di marketplace aja, Bu. Cari itu yang versi harga terjangkau gitu ya, Bu ya. Kan gak cara mikirnya kayak gitu. Tapi anak mikirnya, oh biar saya dapat yang baik, oh saya baik dulu. Kan gitu. Cerminan. Wathoyibatu lithoyibin. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu di sini belajar jadi baik. Punya efek yang lainnya, Bu. Saya mungkin gak ceramai suami-suami, saya ceramai ibu aja, sudah cukup-cukup. Nanti ibu yang diurusannya ibu di rumah nanti itu, Bu. Ibnu Katsir katakan gimana nih? Allah tidak mungkin menjadikan Aisyah sebagai istri Rasul kecuali ia adalah istri yang thayyib, yang baik. Kan cerminan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia. Seandainya Aisyah itu selaku istrinya itu khabith, jelek, maka tentu ia tidak pantas untuk Rasul. Secara syar'i maupun qadari. Jadi kalau Rasul baik, pasti istrinya Aisyah juga orangnya baik. Kesimpulannya mudah. Maka waspada dengan pemahaman yang seperti tadi itu, Bu. Terakhir, kesimpulannya tentang Aisyah. Apa peran besar Aisyah? Nah, ini kesimpulan dari buku ini. Saya tadi baru ringkaskan ini, Bu. Aisyah radhiyallahu anha ini wanita paling berilmu dan ya, paling berilmu dalam sejarah Islam. Kalau kita review ulang dari awal, pertama Aisyah tumbuh dalam Islam sejak kecil karena bapaknya itu Islam, ibunya juga Islam sebelum Aisyah lahir. Jadi Aisyah tidak pernah mengalami masa jahiliyah. Ia dididik oleh generasi terbaik, bapaknya Abu Bakar. Ya, itu sebagai ayahnya juga dididik oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau bersama Rasul jadi istri, jadi murid, jadi penjaga sunnah. Dan Aisyah itu dibutuhkan, ya ingat ya, Aisyah itu dibutuhkan bersama Rasul. Soalnya dari riwayat-riwayat Aisyah kita bisa tahu akhlak Rasul bagaimana. Kan untuk yang urusan privasi dalam rumah kan nanti yang istrinya yang ceritakan, gak bisa orang lain, Bu. Dan kalau orang itu sudah baik di rumah, dia akan baik juga di luar rumah, Bu. Tapi kalau orang itu baik di luar rumah, belum tentu baik di rumah, Bu. Betul gak? Maka Nabi SAW katakan, sebaik-baik kalian itu yang baik kepada keluarga kalian. Wa ana, dan saya sendiri lebih baik kepada keluargaku. Terus bisa tahu juga ibadah malamnya, muamalah keluarganya, adab suami istrinya dari Aisyah. Turunnya wahyu. Sampai-sampai Aisyah kan kita sudah tahu riwayatkan lebih dari berapa hadis? 2000 hadis. Terus Aisyah lewati ujian besar, dapat fitnahan seperti dalam hadisul ifki. Lalu Allah bela tuh dari langit tuh, turun ayat. Surat An-Nur ayat 11-20. Yang dituduh berzina itu yang kita sudah bahas. Kemudian yang keempat, setelah wafat Nabi, Aisyah jadi guru besar, Bu. Dunia kampus sebut apa, Bu? Profesor. Karena setiap ada yang punya masalah hadis pasti tanya sama Aisyah. Dan Aisyah itu orangnya kritikus, Bu. Dia kritik tuh. Enggak, riwayat yang benar kayak gini. Saya dengar dari Rasul langsung, kamu mau apa coba? Kalau yang lainnya mungkin lihat dari sahabat yang lain. Kalau Aisyah, dengar langsung dari sumbernya, Bu. Maka kita mau sebut dia apa? Guru besar. Kemudian dalam perang Jamal tadi perannya itu istiadat dia, alhamdulillah tidak terjadi pemberontakan. Dan intinya warisan abadi Aisyah kita simpulkan 5. 1 pilar ilmu, penjaga sunnah, 2 pilar pendidikan, guru generasi sahabat, beliau yang jadi guru-gurunya sahabat yang lain. Kemudian pilar keteladanan dan akhlak, keteladanan akhlak, dan pilar keteguhan di tengah fitnah. Dia tunjukkan ketika dia dapat fitnahan dalam hadis itfi atau perang Jamal. Dan juga contoh kemuliaan wanita dalam Islam. Silakan baca lengkapnya. Baik, selanjutnya nanti di majelis Khadijah kita bahas pembahasan yang baru. Insya Allah kita bahas tentang ilmu dan harta yang dulu saya bahas dengan Ustaz Ami di Masjid Kampus UGM yang warna hijau. Nih, saya bahas lengkap nanti ya. Yang sudah punya tinggal bawa, yang belum nanti akan disediakan oleh Khadijah. Kemudian yang ingin kalender masih ada, Bu? Masih. Yang belum dapat kalender, ingin kalender 2026 bisa ganti untuk biaya infak, nanti akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren Darus Solihin. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, saya kasih kuis berhadiah. Hadiahnya enggak umroh lagi, Bu. Umrohnya sudah kemarin. Pertama, kapan perang Jamal dan perang Siffin terjadi? Satu.
1: Perang Jamal 36 Hijriah, perang Siffin 37 Hijriah.
0: Ahli sejarah mana yang bilang?
1: Buku.
0: Oh, tadi ada di buku, ya sudah kalau itu. Ini mau buku mana? Sudah punya semua. Yang mana? Doa? Hah? Muslimah atau doa? Muslimah atau? Muslimah. Baik. Satu lagi. Sebutkan ini bagian belakang nih tadi, ini bagian belakang nih. Nah, zikir pagi yang diawali dengan asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika
0: lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika
1: lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna
0: Rabbi as'aluka
1: khayra ma fi hadzal yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar.
0: Rabbi a'udzu bika minal kasali.
1: Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr.
0: Alhamdulillah. Mau buka mana, Bu? Lebih kaya dengan ilmu apa 50 doa? Ilmu. Maaf kalau ada lipatan, Bu, ya. Terus satu lagi nih, biar saya enggak bawa pulang apa-apa nih, Bu. Satu lagi, sebutkan minimal 5 istri Nabi. Tengah itu tadi. Tengah. Enggak boleh salah nih, ya. 5 istri Nabi. Zainab itu ada 2. Yang pakai Ummu ada 2. Salah sebut Zainabnya nanti salah berarti. Enggak boleh bilang Zainab 2, Ummu 2. Monggo, 5 ya. Dari 11. 1.
1: Khadijah
0: 2.
1: Aisyah
0: 3.
1: Sauda
0: 4.
1: Hafsah
0: 5.
1: Zainab yang meninggal.
0: Iya, siapa jadi yang meninggal? Zainab binti Huzaimah. Binti
1: Huzaimah.
0: Wes, nah, angel memang penyebutannya, Bu. Nah. Ya. Baik. Ada 11 toh? Istri pertama siapa? Khadijah. Setelah itu Aisyah. Terus Sauda. Terus tadi Hafsah. Baru kemudian tadi Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahash, terus ada Ummu Salamah tadi, ada Ummu Habibah. Nah, sekarang sisa berikutnya lagi nih apa? Ada Juwairiyah, Sofiyah. Sama? Ada Juwairiyah, ada Sofiyah, Maimunah binti Al-Haris, total 11. Yang meninggal dunia 2. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia sisa 9. Tadi yang kamar yang saya sebut itu ada 9 kamar. Ya, maaf, ada 8 tapi satu rumah itu tadi ada untuk 2 istri. Karena yang satu sudah meninggal. Baik, itu saja yang kita bahas. Kita tutup dengan doa untuk saudara kita. Sini buat kesembuhan Bapak Yana Supriyatna bin Suharja. Yang tengah dirawat di Rumah Sakit Sarjito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nabina Muhammad. Allahumma rabban nas musibal ba's isfi anta syafi la syafi'a ila anta syifa'an la yughadiru sakoman. Ya Allah ya Rabb manusia, ya Allah Tuhan manusia, ya Allah Engkau lah yang maha menyembuhkan, ya Allah Engkau lah yang menyembuhkan segala penyakit. Ya Allah, angkatlah penyakit Bapak Yana Supriyatna bin Suharja yang dalam keadaan sakit di Rumah Sakit Sarjito. Berilah kesembuhan kepadanya tanpa meninggalkan bekas. Dan berilah kesembuhan juga pada orang-orang yang sakit di antara kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, teman-teman kami. Berikanlah kesembuhan tanpa meninggalkan bekas sehingga nantinya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan materi Aisyah selama pembahasan dari awal sampai selesai kurang lebih ini setahun lebih nih kayaknya. Kita sudah bahas sampai tuntas, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi ibu-ibu, bisa mencontoh contoh yang baik dari Aisyah, teladan yang baik bagi ibu-ibu, dan juga bagi kita semuanya bisa mencontoh amaliyahnya, istiqomahnya, dakwanya, dan bagaimana beliau menghadapi konflik. Dan mudah-mudahan kita doakan doa ridho bagi beliau dan juga keluarga Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat dikumpulkan dengan para sahabat, orang-orang soleh, dan dikumpulkan juga dengan Nabi SAW di surga Firdaus Al-A'la. Allah ampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita dan maksiat kita. Amin. Dan kekurangan-kekurangan kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Firdaus nantinya.
1: Amin.
0: Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun minal Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'wiman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menyampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Kapolres dan atau yang mewakilinya yang telah memberikan sambutan atas pengajian kita ya. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan beliau, sepulang pengajian harus lebih bermanfaat bagi yang lain ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hakikat dunia sebagaimana judul yang saya diamanahi untuk menyampaikannya ya. Karena kita semua tentu sering melihat betapa banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan dunia ini ya. Orang-orang terdekat kita ya, bahkan sangat dekat dengan kita, yang meninggalkan dunia ini. Mereka kemana? Mereka pergi ke alam berikutnya. Dan tentu kita mau tidak mau juga akan menyusul mereka. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ishman ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah yang kau sukai, sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Dan kemudian Malaikat Jibril juga berkata, wa ahdib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah yang kau sukai, kau pun akan meninggalkannya. Dan di antara tugas para nabi adalah mengingatkan darul akhirah, mengingatkan kepada manusia bahwasanya dunia hanyalah sementara. Allah menguji mereka dalam surat Sad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar wa innahum minal mustafainal akhyar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, yang mereka banyak melakukan amal saleh dan mereka orang-orang berilmu. Inna akhlasnahum bi khalisah. Sungguhnya kami memuliakan mereka dengan satu perangai yang indah, yaitu apa? Zikraddar. Mereka senantiasa mengingatkan manusia tentang hari akhirat. Jadi orang yang sering mengingatkan manusia tentang hari akhirat, tentang agama, maka ini orang-orang yang mulia. Sampai Allah memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub karena mereka zikraddar, sering mengingatkan manusia tentang hari akhirat. Wa innahum indana la minal mustafainal akhyar, dan mereka di sisi kami termasuk dari ya rasul-rasul terpilih. Dan demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatid dunya bal tu'thirunal hayatid dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ternyata masalah akhirat lebih baik daripada dunia bukan cuma dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu, dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, di antaranya Taurat. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya ya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, kemudian menyebut nama Rabbnya lalu salat. Kemudian kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Kemudian kata Allah, inna hadza la fi suhufil ula, sungguhnya pernyataan ini bahwasanya kalian mendahulukan dunia daripada akhirat, padahal akhirat lebih baik daripada dunia, telah termaktub dalam lembaran-lembaran kitab suci terdahulu, suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu dalam kitab sucinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan dalam kitab sucinya Nabi Musa. Jadi inilah tugas para anbiya, mereka mengingatkan manusia tentang hakikat dunia yang hanyalah sementara. Ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan seperti ini menjadi sangat penting ya di zaman sekarang ini ya. Karena mengingat ya, kita hidup di zaman yang dunia dibuka dengan seluas-luasnya yang tidak dibuka pada orang-orang sebelum kita. Kemewahan, glamor, teknologi ya, mudahnya interaksi, akses informasi tanpa batas ya, yang isinya kebanyakan dunia ya, dengan berbagai macam varian dalam kegiatan dunia ya, urusan ekonomi, urusan politik, urusan kriminal, urusan ya, Pak Polisi lebih tahu dari saya lah, banyak urusannya ya, yang itu semuanya Ya, banyak hal, banyak hal yang menjadikan sebagian kita akhirnya sibuk berlebihan sehingga lupa dengan berita-berita akhirat. Sehingga didapati sebagian orang setiap hari dia baca berita dunia atau dunia dalam berita, berita dalam dunia, dia baca sampai berjam-jam. Sementara berita akhirat, Al-Quran, dia jarang baca. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa dunia cuma sementara. Dia lupa bahwa dunia cuma sementara. Padahal kita sama-sama tahu bahwasanya banyak orang di depan kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang hidup yang kekal. Tidak ada hidup yang kekal. Ya. Maka perlu kita ingatkan tentang hakikat dunia ini agar kita sama-sama bersiap-siap menuju pada alam selanjutnya. Alam selanjutnya. Kalau saya sering sampaikan dalam kajian-kajian saya, kalau di dunia kita bisa melihat status kita. Ya. Maksudnya saya bisa bilang saya lebih kaya daripada dia. Ya. Buktinya apa? Buktinya saya naik motor, dia naik sepeda. Saya lebih kaya. Saya naik Zenik, dia naik apa? Avanza. Baik, di dunia kita bisa lihat status. Ya. Di dunia kita bisa lihat status. Saya pangkatnya lebih tinggi daripada dia. Jabatan saya lebih tinggi daripada dia. Nasab saya lebih tinggi daripada dia. Di dunia ketahuan. Ya, saya lebih populer daripada dia. Lebih banyak followernya daripada dia. Oke, di dunia. Tapi itu bukan hakikatmu. Hakikatmu bukan di dunia. Hakikatmu ada di mana? Di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surat Al-Waqiah, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhiba, khafidhatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika tiba hari kiamat, tidak ada yang bisa menolak akan tibanya hari kiamat. Kemudian kata Allah, "Khafidhatur rafi'ah," sungguhnya hari kiamat akan merendahkan dan akan meninggikan. Maksudnya apa? Ada orang yang di dunia disangka tinggi, pada hari kiamat Allah akan rendahkan. Ternyata dia statusnya di akhirat rendah, meskipun di dunia disangka orang hebat. Dan sebaliknya, rafi'ah, ada di dunia orang-orang mungkin direndahkan, dipandang sebelah mata, dicibir, dinyinyir, dihina. Ternyata di akhirat dia sangat sangat tinggi. Yauma tubla sarair, pada hari tersebut semua hakikat akan terungkap. Kita jangan terpedaya dengan status kita di dunia. Kita tidak tahu bagaimana status kita pada alam berikutnya di akhirat. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Ibnu Abbas tentang wanita penghuni surga. Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, "Ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Hadhihi imra'atun sauda." Inilah wanita berkulit hitam. Yang namanya berkulit hitam mungkin orang pandang dengan sebelah mata. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengeluh, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf. Ya Rasulullah, saya sering kena penyakit ayan, kejang-kejang. Dan kalau saya kejang-kejang, maka tersingkap sebagian aurat saya. Fadu'ullah an yashfiyani. Berdo'alah kepada Allah agar menyembuhkanku." Kata Nabi SAW, "In syi'ti da'awta laki." Kalau kau mau, saya doakan kau sembuh. "Wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Tapi kalau kau mau, kau sabar dan bagimu surga. Kata dia, "Asbir. Ya Rasulullah, saya sabar, saya ingin surga. Walakin udu'allah alla atakasyaf." Tapi berdo'alah kepada Allah agar ketika aku kejang-kejang, aku tidak tersingkap auratku. Subhanallah. Ini wanita penghuni surga berkulit hitam yang mungkin orang mandang dengan rendah. Meskipun dia berkulit hitam, dia tidak ingin auratnya terbuka. Padahal kalau dia lagi kejang-kejang, auratnya terbuka, dia beruzur atau tidak? Beruzur, tidak ada dosa. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Sementara mungkin sebagian wanita pakai baju branded, ya, tas branded, jam branded, kacamata branded, sal branded, suami branded, jalan dengan gagahnya, semua orang hormat, semua orang pandang dengan tinggi, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita renungkan adalah bagaimana kehidupan setelah ini. Apalagi kita semua tahu bahwa dunia hanya sebentar. Kita hidup berapa tahun sih? Saya kemarin ketemu dengan guru saya di Madinah, di Masjid Nabawi. Saya ngobrol. Dia bilang, "Si Randa, saya mau nanya sama antum. Kenapa sih? Orang Indonesia meninggal umur berapa?" Saya bilang 60 sampai 70. "Kenapa cepat?" katanya. "Kita di Saudi 80-an. Saya bilang, "Mungkin gorengan, Syekh." Ya, kalau di luar mati kan cepat masuk surga. Jadi kita ini umur pendek-pendek. Coba lihat sekeliling kita, iya enggak? Keliling kita, ya. Makan enggak sehat, tontonan bikin stres, iya enggak? Terkumpul semua sebab kematian. Sehingga cepat meninggal. Cepat meninggal. Keluar stres, pulang diomelin istri, apa enggak jantungan seperti itu. Cepat mati. Oleh karena umur kita cuma sebentar. Semakin menunjukkan bahwa dunia hanya sementara. Dan Rasulullah telah mengatakan amaru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui umur tersebut. Nah, ini yang mau kita bicarakan pada malam hari ini tentang hakikat dunia. Bagaimana hakikat dunia yang sesungguhnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dunia ini sementara. Ini hakikat yang pertama. Bahwasanya dunia hanya apa? Sementara. Dalil akan dunia sementara sangat banyak Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya, jadi sementara dari dua sisi. Pertama, dari dunia itu sendiri sementara. Yang kedua, dari penikmat dunia itu juga sementara. Itu kita. Kita sementara atau abadi? Kita sementara. Dunia yang kita nikmati sementara atau abadi? Sementara. Dari dua sisi. Kalaulah dunianya lama, kita yang duluan mati. Kalaunya kita lama, dunia yang duluan rusak. Kesenangan yang cepat rusak. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan mata. Mata itu dalam bahasa Arab artinya suatu kesenangan yang sementara, yang expired. Itu namanya mata. Seperti barang-barang yang digunakan, amti'ah. Yaitu perkara yang dipakai kemudian ada expirednya, tidak dipakai lagi. Ya, Rasulullah mengatakan tentang dunia mata'un qalil. Mata itu sudah menunjukkan sementara. Apalagi Allah sifati dengan qalil, yang sedikit. Sudah sementara, sedikit. Seperti Rasulullah ketika memuji wanita soleha, kata Rasulullah SAW, ad-dunia mata, dunia itu seluruhnya sementara. Kesenangan yang akan sirna. Wa khairu mata'id dunia al-mar'atu soleha. Dan sebaik-baik kesenangan yang sementara adalah wanita soleha. Benar atau tidak? Atau enggak pernah punya? Ini sekedar saya sampaikan curhat seseorang. Ada supir taksi online. Ngeluh, saya nikah 15 tahun, 7 tahun pertama atau 6 tahun pertama, gaji bagus. Setelah itu saya gagal, akhirnya saya nyupir online. Selama 8 tahun, saya pulang kasih uang sama istri, enggak pernah dihargai. Dan selama 8 tahun itu juga, saya tidak pernah tidur sama istri saya. Istri saya adalah neraka jahanam yang ada di rumah. Masalahnya saya mau kawin lagi, duit tidak ada. Repot. Menderita tidak? Menderita. Tapi coba kalau istri yang soleha dikasih sedikit, masya Allah, abi, syukran, habibi, masya Allah. Ahsanallahu ilaik, jazakallahu khairan. Itu sering kita dengar. Tapi dia ngomong sama temannya, bukan sama suaminya. Tapi kalau dia ungkapkan sama suaminya, ini istri soleha, keindahan yang paling indah. Khairul mata'id dunia, kenikmatan expired yang sementara, yang paling indah apa? Al-mar'atu soleha. Tapi dia juga bakalan expired. Akan sirna, entah kita mati di luar, entah dia mati di luar. Tapi maksud saya, Allah menamakan dunia dengan apa? Mata'un qadir. Hanya kesenangan yang sementara. Baik, ini yang pertama yang menunjukkan dunia itu hanya sementara. Yang kedua, kata dunia itu sendiri secara bahasa Arab, ada dua kemungkinan, diambil dari ad-dunu atau ad-dani. Kalau ad-dunu artinya dekat, yaitu cepat selesai. Kalau ad-dani artinya rendah. Sehingga kata dunia sendiri sudah menunjukkan bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar, lagian juga rendah. Kemudian juga, dalam Al-Quran Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahrah itu bunga mawar yang mudah layu. Allah mengatakan dalam surat Taha, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ azwajan min zahratan hayat zahratal hayatid dunya linaftinahum fi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu abqa. Kata Allah, wahai Rasulullah, janganlah kau panjangkan matamu kepada mereka, orang-orang kafir, ya, yang kami berikan dunia kepada mereka. Allah nak katakan zahratal hayatid dunya, yaitu mawar keindahan dunia. Baik, dunia itu indah, maka disebut dengan zahrah, mawar. Tetapi mawar cepat layu atau tidak? Cepat layu. Warna-warni, ada jingga, ada merah, ada putih, ada pink, ya, dicium wangi, tapi sebentar aja sudah layu. Dan ini syarat bahwasanya dunia hanyalah sebentar. Demikian juga di antara dalil bahwasanya dunia hanya sebentar, Allah sebutkan dunia dengan istilah permainan dan senda gurau. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, kama thali ghaythin ajabal kuffara nabatu," dan seterusnya dalam surat Al-Hadid. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu," ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan sebentar atau tidak? Sebentar. Sendal gurau juga sebentar. Setelah itu kita masuk dalam alam keseriusan. Orang sendal gurau main-main kemudian selesai permainan tersebut, isyarat bahwasanya dunia hanyalah sebentar. Sebentar sekali. Seperti permainan yang kemudian selesai. Di antara dalil bahwasanya dunia hanyalah sementara, Allah memperumpamakan dunia seperti tumbuhan yang tumbuh kemudian cepat layu. Allah mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayati dunya, kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard, fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah." Maka Allah ala kulli syai'in muqtadir dalam surat Al-Kahf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama', seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian tumbuhan menjadi tumbuh karena kena air hujan tersebut." Kata Allah, "Fa asbaha hasyiman tazruhu ar-riyah." Kemudian tiba-tiba menjadi dedaunan yang kering kemudian ditiup oleh angin. Di sini kata Al-Alusi dalam tafsirnya, dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Allah menggunakan kata fa asbaha yang menunjukkan cepat. Karena dalam bahasa Arab, ya, kalau fa tidak ada jeda, tapi menunjukkan urutan hanya cepat. Seperti kalau saya katakan dalam bahasa Arab, ja'a Muhammadun wa Khalid, telah datang Muhammad dan Khalid. Ini tidak ada urutan. Tapi kalau saya bilang ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad fa lalu Khalid, maksudnya Muhammad datang langsung Khalid datang tanpa ada jeda. Tapi kalau saya bilang ja'a Muhammadun summa Khalidun, datang Muhammad kemudian ada summa, berarti ada jeda. Datang Muhammad kemudian Khalid, ada jedanya. Tapi kalau saya pakai kata fa, itu menunjukkan langsung. Di sini Allah menggunakan kata fa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadhruhu ar-riyah." Maka hujan tersebut bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan kemudian tumbuh, lalu tiba-tiba menjadi tumbuhan yang kering, berguguran, lalu ditiup apa? Angin. Sama dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Kama tsali ghaitsin ajabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama." Seperti tumbuhan yang disirami oleh hujan kemudian tumbuh, ya. Ya. Kemudian yang menanamnya senang melihat tumbuhan tersebut, summa yahiju, kemudian tiba-tiba mengering, fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning. Demikian kenikmatan dunia. Kita aja kecil tiba-tiba gagah, ganteng, gagah, berotot, tau-tau peot. Sekarang udah peot, udah kempot, itu udah mulai ompong, mulai rabun. Subhanallah. Yang tadinya tubuh gagah, tahu-tahu menciut. Iya atau tidak? Iya, seperti itu. Itu manusia, kita bisa lihat. Maka ini semua isyarat bahwasanya dunia hanyalah sementara. Oleh karenanya, ketika orang-orang bertemu dengan hari akhirat, mereka sadar ternyata dunia hanyalah sebentar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى أَمَّنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَى إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا يَوْمَ يَرَوْنَ كَمَا يَوْمَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat hari kiamat, maka mereka menyangka bahwasanya mereka tinggal di dunia kecuali asyiyatan aw duhaha, hanya sore atau waktu duha, sebentar. Jadi mereka merasa 60 tahun hidup di dunia, atau 70 tahun, atau 100 tahun. Itu seperti cuma petang atau duha. Sebentar, duha itu berapa jam? 1, 2 jam, 3 jam selesai. Petang 2 jam, 3 jam. Habis asar tiba-tiba maghrib. Jadi mereka merasakan bahwasanya dunia cuma apa? Sebentar. Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbasu. Ternyata ketika mereka melihat akhirat, mereka tahu seakan-akan mereka di dunia itu cuma asyiyatan aw duhaha. Sebentar. Demikian juga ketika orang-orang pendosa masuk dalam neraka, Allah bertanya kepada mereka, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama sih kalian tinggal di dunia? Setelah mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, azab yang begitu pedih, kata mereka, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau setengah hari. Sebentar. Jadi ikhwan, ini hakikat yang harus kita pahami. Bahwasanya dunia ini hanyalah apa? Sementara. Dan kalau kita bandingkan sedikit, kita ini kan ada beberapa fase kehidupan. Pertama kita di alam janin. Alam janin 9 bulan. Ya. Kecuali prematur 7 bulan. Nah, biasanya orang berapa bulan? 9 bulan kurang lebih. Setelah itu dia masuk dalam alam dunia yang nyata sekarang ini. Berapa tahun? 60, 70, 80, jarang sampai 100, jarang. Apalagi 120, jarang. Saya pernah ke Tangerang, ya. Di situ ada jalan namanya Jalan Haji Daiman. Saya ketemu dengan keluarganya, yang saya belum sebut nama lagi. Tapi intinya, saya tanya, kakek umur berapa meninggal? Mereka bilang 120 tahun. Nenek juga sangat tua baru meninggal. Saya bilang dulu, kakek nenek diet kurus enggak, biasa-biasa aja. Ternyata ada orang yang biasa-biasa juga bisa umur apa? Panjang. Tidak mesti orang diet umurnya apa? Panjang. Jadi kita boleh makan, ya. Subhanallah. Kemudian om-omnya ikut pengajian. Om-omnya itu umur 80-an. Jadi mereka keturunan orang-orang apa? Umur panjang. Subhanallah. Mungkin nama punya pengaruh. Karena daim itu artinya senantiasa. Jadi kakek dia namanya apa? Daiman. Senantiasa ada. Seperti ada juga kawan orang Aljazair. Ya, dia cerita bahwasanya keluarga dia meninggal umurnya tua-tua. Terus ada saudaranya umur 70 tahun meninggal. Dia bilang, kasihan, masih kecil sudah meninggal. Karena keluarga dia lah, meninggal 100, 70 masih kecil sudah meninggal. Kita kan 70, Masya Allah. Nah, jadi kita ini umur cuma sedikit, taruhlah 100 tahun. Taib, 9 bulan, fase pertama. Fase kedua sekarang, taruhlah kita hidup 100 tahun. Setelah itu kita mati, masuk di alam barzah. Alam barzah berapa tahun? Panjang. Sampai hari kiamat, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka ada barzah, alam perantara sampai hari kebangkitan. Sudah ada ribuan tahun lalu sudah ada yang meninggal, sampai sekarang belum dibangkitkan. Maka alam barzah panjang. Enggak tahu berapa umur dunia ini sampai hari kiamat. Apa 10.000 tahun, 100.000 tahun, kita enggak tahu. Panjang. Setelah itu dibangkitkan, ketemu dengan hari kiamat. Hari kiamat di padang mahsyar saja 50.000 tahun. Fi yawmin kana miqdaru 50.000 sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ukurannya 50.000 tahun itu di padang mahsyar saja kita melalui proses di bawah terik matahari, kemudian dihisab, disidang, dihisab, di mizan, kemudian zulmah, kemudian lewat sirat. Setelah itu surga dan neraka abadi. Surga dan neraka apa? Abadi. Nah, kita sekarang kelihatannya 100 tahun itu banyak, namun pada hakikatnya cuma sangat sedikit dibandingkan dengan masa di alam barzah dan dibandingkan dengan masa di akhirat kelak di padang mahsyar 50.000 tahun dan setelahnya kekal abadi. Namun yang sedikit ini, inilah yang menentukan nasib kita pada fase berikutnya. Sedikit ini, yang sebentar ini, inilah yang menentukan bagaimana nasib kita di fase berikutnya. Semua yang kita pandang haram atau halal punya pengaruh dalam nasib kita, status kita pada kehidupan berikutnya. Kita lihat haram, pasti pengaruh dalam status kita di alam barzah. Kita lihat yang halal, pasti punya pengaruh. Kita makan halal, ada pengaruh di alam barzah. Kita makan haram, ada pengaruh di alam barzah. Kita tolong orang, ada pengaruh. Kita zolimi orang, ada pengaruh di alam barzah. Belum ketika hari kebangkitan. Pengaruhnya luar biasa. Jadi jangan pernah sepelekan usia kita sedikit di dunia ini karena pengaruhnya luar biasa pada fase kehidupan berikutnya. Makanya hati-hati, sebentar ini bukan main-main. Terlebih lagi saya ingin sampaikan, sebenarnya hakikat umur kita sedikit. Kita ini kalau meninggal usia 60 tahun, hakikatnya umur kita cuma 30 tahun. Kenapa? Kalau kita tewas 60 tahun, 15 tahun pertama kita belum balik, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita tinggal 60 kurang 15 berapa? 45. Ada yang bilang 35 ya. Jangan dikurangi. 45 berarti sekolahnya sekolah pagi bukan sekolah sore. 45. Baik. 45 dikurangi tidur sepertiga hidup 15 tahun. Jadi tinggal berapa? 30. Jadi sebenarnya usia efektif kita kalau kita meninggal 60 cuma 30 tahun. 30 tahun coba buat nonton yang enggak berapa, nonton film Korea berapa jam sehari kali ini, nonton berita enggak ada faedahnya, nonton maksiat berapa jam kita lihat dalam kehidupan ini yang enggak ada faedahnya. Kita buka medsos, ini umur kita buang, baca berita enggak ada pentingnya. Satu hari dua jam lihat orang ribut bertengkar. Tapi setelah kita tutup, tambah iman enggak ada. Pasti lihat maksiat, pasti ada cewek situ, reporter tidak pakai jilbab, pasti. Terus selingan, kita lihat berita selingkuh, ya enggak? Berita selingkuh, ingin tahu ceweknya kayak apa sih? Oh, cuma gitu aja. Gitu aja. Cantikan istri gua. Akhirnya lihat maksiat. Tapi bukannya kita enggak boleh baca berita, boleh. Kita harus tahu tentang kondisi tanah air yang kita cintai ini. Tapi jangan lupa berita akhirat. Ingatkan diri kita. Bahwasanya hidup cuma sementara. Tapi ini hakikat pertama yang harus kita sadari, bahwasanya di dunia ini dunia ini hanyalah sementara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang menggali parit di Khandaq, dan beliau ucapkan juga ketika sedang membangun Masjid Nabawi, beliau mengatakan labbaik Allahumma ya la aisha illa aishul akhirah, labbaik la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ya. Wa innal akhirata lahiyal innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permen dan senda gurau. Amal hayat ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dunia ini hanyalah sia-sia dan senda gurau. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi. Jadi sudah Rasulullah ingatkan, la aisha illa aishal akhirah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Demikian juga Rasulullah SAW memisalkan, beliau mengatakan suatu hari Rasulullah SAW sedang tidur di atas tikar yang membekas di lambung beliau, maka datang seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan alam nattakhidh laka wita'an, ya Rasulullah, maukah kita ambil buat engkau kasur yang empuk. Ini orang-orang para raja-raja kasurnya empuk. Rasulullah zuhud orangnya. Rasulullah SAW mengatakan, mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunia. Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia. Karakibin istadalla tahta syajaratin thumma roha fatarokaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang pengembara, musafir, yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah menyamakan dunia seperti pohon yang ditinggali sebentar. Hanya istirahat sebentar, kemudian meninggalkan, melanjutkan perjalanan. Dan kita pun demikian. Kita ini sedang menempuh perjalanan. Kita baru sampai pada tempat transit yang sekarang di dunia. Setelah itu masih ada perjalanan yang panjang. Di alam barzah perjalanan panjang. Di hari akhirat perjalanan yang panjang. Makanya Ibnu Qayyim membuat buku yang indah. Dia beri judul Zadul Ma'ad. Bekal perjalanan di hari kebangkitan. Kita butuh bekal. Allah ketika menyebut tentang para jemaah haji untuk berbekal, kata Allah, fatazawwadu, berbekallah kalian dalam perjalanan safar haji. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kata para ulama, Allah isyaratkan ada perjalanan lain, itu perjalanan setelah kematian yang kau juga butuh apa? Bekal. Dan sebaik bekal adalah apa? Ketakwaan. Baik, ini semua kita sampaikan bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Hakikat yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang dunia, bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila, tempat ujian. Jadi Allah ciptakan dunia ini dengan keindahannya untuk ujian. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Itu Allah ciptakan kehidupan, ada yang hidup, ada yang mati. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amal yang terbaik. Jadi kita harus sadar bahwasanya dunia ini diciptakan, kita ini diadakan dan dihidupkan untuk diuji. Untuk diuji. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Untuk apa? Dan wa kana 'arsyuhu 'alal ma', ketika itu arsy Allah sudah berada di atas air. Buat apa Allah ciptakan ini semua? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian, dan Allah lihat mana di antara kalian yang amalannya yang terbaik. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini untuk menguji kita. Allah ciptakan kita untuk diuji. Kita harus ingat, tugas kita adalah menjalani ujian tersebut. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kata Allah, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, tanpa terkecuali. Rakyat jelata, presiden, menteri, jabat, orang kaya, orang miskin, terkenal, enggak terkenal, laki, perempuan, selama dia punya nyawa, za'iqatul maut, dia akan mengecap kematian. Dia akan merasakan bagaimana nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Dan dia rasakan kesekujur tubuhnya. Makanya Allah mengatakan za'iqat, za'iqat. Za'iqat itu sebenarnya zauq, itu untuk lidah. karena betapa dahsyatnya ketika nyawa dicabut dari tubuh seseorang. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang merdeka pasti merasakan apa? Kematian. Ingat, makanya Allah mengatakan, wa nabluwakum, kami uji kalian. Bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan kesulitan. Ya, kekurangan ekonomi, ada yang meninggal, sakit, penderitaan. Wal khairi, kami uji kalian juga dengan kesenangan, kemewahan, jabatan, kedudukan. Fitnah sebagai ujian. Dan ingat, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi hidup ini ujian. Allah juga berfirman, ya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, dalam surat Al-Kahf. Sungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi zinatan laha, apa yang di atas muka bumi ini, sebagai perhiasan dunia. Kami ciptakan perhiasan dunia buat apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala. Maka agar Allah tahu mana yang lebih baik amalannya di antara mereka. Nah, ini hakikat harus selalu dalam benak kita bosnya, kita hidup ini sedang diuji. Kita hidup sedang diuji. Oleh karenanya, ketika kita berhadapan dengan dunia, ingat, kita sedang diuji. Setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita, seluruhnya ujian. Apa yang kita hadapi, permasalahan itu adalah ujian. Permasalahan dengan istri, permasalahan dengan anak-anak, permasalahan dengan ekonomi, permasalahan dengan atasan, urusan dengan masyarakat, urusan dengan tetangga, semua ini usinya ujian. Bagaimana kita menyikapi dengan sikap yang benar. Kita dapat diberikan harta, diberikan mobil mewah, diberikan harta. Ini semua ujian, akan diminta pertanggungjawaban. Kita dikasih penderitaan, dikasih susah, kekurangan ekonomi, sakit, sedih, nangis. Ini semua ujian. Bagaimana sikap kita menyikapi itu semua, ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita hadapi ini ujian. Antum pulang ketemu istri, ujian atau tidak? Ujian atau tidak? Berat atau ringan? Sedang-sedang. Tergantung istrinya, tergantung antum juga. Ya. Ngurus anak, ujian atau bukan? Ujian. Antum akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Karena semua kalian penanggung jawab, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia urusin. Antum dapat harta, ujian enggak? Ujian. Harta ini saya mau pakai buat apa? Karena setiap kita akan ditanya, diberdirikan oleh Allah, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala narba. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser, surga atau neraka tidak akan bergeser sampai ditanya tentang empat perkara, di antaranya an malihi, dari hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqa, kemana dia habiskan. Ingat, kalau cari harta yang halal, kalau enggak binasa hari kiamat, binasa. Saya bilang dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser menuju surga atau menuju neraka kecuali akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqa, kemana dihabiskan. Pertanyaan pertama telah membinasakan banyak orang. Enggak mati lampu, lanjut. Buang dari mana? Harta haram, harta riba, maling, nipu orang, meras orang, korupsi. Sudah selesai, binasa. Yakin binasa, yakin. Kalaupun harta halal, pertanyaan kedua, wa fima anfaqa, kemana kau habiskan? Harta ujian, kemana kau habiskan? Buat apa? Buat kebaikan atau kemaksiatan? Buat hura-hura atau buat amal soleh? Ditanya. Dunia ini ujian. Semua sikap kita terhadap siapapun ujian. Kita dihina orang, kita diuji. Bagaimana menyikapi orang yang menghina kita? Diuji. Kita punya pembantu yang mungkin berbuat salah, kita diuji. Bagaimana menyikapi kita, pembantu kita yang berbuat salah? Kita pulang ke rumah, diomelin istri, diuji. Bagaimana bisa menyikapi wanita yang sedang ngomel? Kasih permen kah? Ujian, semua ujian. Sabarkah, ngamukkah? Ujian. Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini adalah ujian. Setiap kegiatan kita, apa yang aktivitas kita terhadap sesuatu, respon kita terhadap sesuatu adalah ujian. Antum sekarang buka HP, tahu-tahu ada maksiat depan antum. Ada film Korea baru, drakor baru, the new drakor. Drakor baru seri 1. Ujian, klik atau tidak? Atau di scroll? Aduh, semua ujian. Lagi jalan tiba-tiba cewek depan kita pakai baju enggak benar. Kelihatan apa? Apa yang terlihat? Astagfirullah. Ujian. Hidup cuma ujian. Lalu kita lihat, selesai. Malaikat catat. Berapa menit dia lihat? Berapa kali bolak-balik dia lihat? Dicatat. Emang enggak dicatat? Dicatat. Semua hidup kita ini isinya apa? Ujian. Jangan lupakan hal tersebut. Dan ada nilainya, pahala atau dosa. Ini adalah hakikat kedua tentang dunia. Hakikat yang ketiga, ketahuilah bahwasanya dunia itu sengaja dihiasi oleh Allah karena sebagai bahan ujian, maka sering menipu. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Banyak orang tertipu, banyak. Sehingga lupa bahwasanya dia bakalan mati. Dia lupa. Dunia menipu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun wa al-mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'alimun. Kata Nabi SAW, dunia ini semua terlaknat kalau membuat orang lari dari akhirat. Kecuali apa? Kecuali mengingat Allah. Dunia yang bikin mengingat Allah, dipuji oleh Allah. Wa mawalah, dan semua perkara dunia yang dicintai oleh Allah, ketika dunia tersebut digunakan untuk hal-hal positif, dicintai oleh Allah. Wa alimun, dan orang alim, wa muta'alimun, orang belajar. Ini yang tidak dilaknat. Sisanya, yang tidak bikin ingat Allah, bikin lupa Allah, goflah, bikin lalai, semuanya terlaknat. Masalahnya dunia tersebut dihiasi. Makanya Allah mengatakan, inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum. Kami jadikan bumi ini di atasnya keindahan. Untuk apa? Untuk menguji. Jadi memang Allah bikin ujian. Allah bikin ujian. Ujian depan kita. Dibuka ini, dibuka itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna dunya hulwatun hadirah. Sungguhnya dunia itu hulwah, manis. Hadirah, hijau, enak dipandang, enak dirasa. Hulwah, manis, dirasa enak, hijau, enak dipandang. Kalau rumah hijau-hijau enak enggak? Enak dipandang. Istri kalau hijau juga enak dipandang. Ramah, baik, enak dipandang. Manis, dirasa, enak dipandang. Tetapi kata Nabi, wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Tapi Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi, dan Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan dengan dunia yang enak dipandang dan enak dirasa. Kemudian kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa, waspadalah terhadap gemerlap dunia dan waspadalah terhadap wanita bagi laki-laki. Fa inna fi awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena awal fitnah yang menimpa bani Israil gara-gara perempuan bagi laki-laki. Jadi memang sudah dihiasi. Dan Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwam, seterusnya. Manusia juga dijadikan suka dengan itu semua. Jadi waspada, dunia ini banyak menipu. Kalau tidak kita garap dengan baik, kalau kita tidak siasati dalam menghadapinya, maka seorang akan terpedaya, seorang akan tertipu. Buktinya orang tertipu banyak. Lihat sebagian orang kalau sudah dapat dunia, dia tidak pernah puas. Saya tanya sama antum, emang koruptor orang miskin? Kaya atau miskin? Kaya, tapi tidak pernah puas. Tidak ada qanaah, dia pengin terus, ibarat dia minum air asin kehausan terus. Ini sudah Rasulullah pernah katakan. Kata Rasulullah sallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtaga salisan. Wala yamla'u jawfa ila turab." Seandainya anak Adam diberikan emas dua lembah, isinya dua lembah emas semua. Kita seember aja enggak punya. Ini dua lembah. Dua lembah isinya. Labtaga salisan, dia akan cari yang ketiga, kecuali yang bertakwa. Wala yamla'u jawfa ila turab, tidak akan berhenti kecuali mulutnya dimasukin tanah kalau sudah mati. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Kalian dibuat lalai karena takasur, banyak-banyakan. Banyak itu sudah punya, tapi banyak-banyakan. Sehingga lalai untuk ingat Allah, sehingga lalai untuk sholat, sehingga lalai untuk baca Al-Quran, tertipu dengan dunia. Bukannya enggak cukup, sudah cukup, tapi banyak-banyakan. Allah yang bilang, Alhaakumu at-takasuru, sungguh telah melalaikan kalian sikap banyak-banyakan. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang lahat, baru berhenti, tidak lagi banyak-banyakan. Menunjukkan banyak orang terpedaya. Banyak atau tidak? Banyak. Jadi kita tahu bahwasanya hakikat dunia, pertama tadi apa? Sementara. Yang kedua, ujian. Yang ketiga, menipu. Kalau begitu, bagaimana sikap kita terhadap dunia agar kita menjadi terbaik di sisi Allah? Ini yang mau kita bahas. Tadi semua mukaddimah ya. Tapi ikhwan, apakah kita disuruh benci dengan dunia? Tidak. dunia ini kalau untuk mendekat kepada Allah adalah sarana yang luar biasa. Makanya ketika Qarun diberi kekayaan yang luar biasa, harta yang banyak, ya. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah, sampai kunci-kunci gudang-gudang hartanya saja, kunci saja kalau diangkat oleh banyak orang enggak kuat. Ada yang bilang sekian orang, ada yang bilang belasan orang, ada yang bilang puluhan orang. Bawa kuncinya aja berat, apalagi gudangnya. Kayanya luar biasa. Maka dinasihati oleh orang soleh yang Allah abadikan dalam surat Al-Qasas. Kata Allah, وَبْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْفَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Qarun, gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari hari akhirat, untuk mencari surga. وَبْتَغِ, gunakanlah, carilah, فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari surga. Ini sikap kita terhadap dunia, apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, kita orientasinya akhirat. Saya diberi harta, apa yang saya gunakan harta ini untuk bisa dapat akhirat. Saya diberikan kecerdasan, apa yang saya gunakan otak saya ini mikir yang baik untuk hari akhirat. Saya diberi kekuasaan, apa yang bisa saya lakukan dengan kekuasaan ini untuk apa? Akhirat. Akhirat saya, bukan untuk orang, untuk akhirat saya. Saya diberi popularitas, apa yang saya bisa gunakan, memanfaatkan popularitas ini untuk akhirat saya. Semua potensi yang Allah berikan kepadamu, semua kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, وَبْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارُ الْأَخِرَةِ. Ini kaedah. Carilah dengan potensi yang Allah berikan kepadamu, carilah surga. وَلَا تَنْفَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tidak ada salahnya kau menikmati dunia dengan cara yang halal. Tapi itu tujuan utama pertama akhirat. Dan bukan berarti kau tinggalkan dunia, silakan kau menikmati dengan cara yang halal. Ini salah satu tafsiran. Taib. Jadi ini yang harus kita lakukan. Lalu kita diberi harta, manfaatkan untuk sedekah. Makanya ketika Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah panggil, wahai Amr, aku ingin kau memimpin suatu pasukan agar kau mendapatkan ghanimah dalam peperangan, harta rampasan perang. Kata Amr, ya Rasulullah, bukan itu yang aku cari. Saya jadi pemimpin perang bukan untuk dapat ghanimah. Nah, menjelaskan, ya Amr, ya, maksudnya itu ghanimah bisa kau gunakan untuk kebaikan. Kata Rasulullah, ya Amr, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang baik pula. Kalau harta tersebut kau pegang, pakai ini bermanfaat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah suruh banyak, wa anfiku. Berinfaklah, bersedekahlah. Wa antasaddaku, kau bersedekah. Wa atuz zakah, bayar zakat. Ini butuh duit atau tidak? Butuh duit. Berhajilah, butuh duit atau tidak? Berilah makan, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, berikanlah hak kerabat, anak yatim, ya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, berikan harta kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ini semua butuh duit. Jadi seorang berusaha mencari dunia untuk apa? Akhiratnya. Untuk mencari akhiratnya. Jika tidak, dia akan terfitnah. Jika tidak, dia hanya buang umurnya, usianya. Ada orang kumpulin duit banyak-banyak, bukan untuk akhir, cuma untuk mengumpulkan, bernambah aset, tambah aset. Tidak puas, tambah aset lagi. Itu sebenarnya dia hanya memperpanjang hisabnya di akhirat. Kalau dia cari harta, infakkan. Kalau dia diberi kedudukan, punya jabatan, bagaimana dia memanfaatkan potensi sebagai pejabat untuk mengarah kepada kebaikan, arahkan kepada kebaikan. Bawahan dia arahkan. Semampu dia. Bukan maksa, enggak, dia enggak bisa maksa, semampu dia arahkan menuju kebaikan, kasih nasihat. Karena ketika dia jadi atasan, anak buahnya semua ada tanggung jawab dia dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menunjukkan ke maksimal optimal yang dilakukan terhadap anak buahnya karena dia diberi amanah jabatan. Kalau dia pemegang hak undang-undang, maka gunakan kemampuannya untuk buat undang-undang yang terbaik bagi masyarakat, yang mendatangkan kesejahteraan. Dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, karena memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Jika tidak, dia paling binasa. Makanya saya sering sampaikan hal ini. Ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, orang pertama yang Nabi sebutkan, imamun adil, imam yang adil. Kenapa dia menggunakan potensinya sebagai imam, sebagai penguasa, untuk menjalankan, menegakkan keadilan, maka dia lebih hebat daripada 6 orang yang lain. Padahal 7 orang itu semua hebat-hebat. Imamun adil, imam yang adil. Syabun nasya'ala ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Rajulani tahabba fil ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu terpikat ke masjid, ingin tunggu kapan azan, ingin ke masjid. Gak gampang jadi orang seperti itu. Gampang atau susah? Susah, gak gampang. Sebagian orang, waduh, azan lagi. Ganggu, azan lagi. kegiatan terhalangi. Enggak, dia tunggu kapan azan. Hatinya terpikat di masjid. Tubuhnya keluar kegiatan aktivitas, tapi hatinya dia gantung di masjid. Selalu rindu ke masjid. Yang kelima lebih dahsyat lagi. Rajulun da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Ente pernah begitu? Mana ada yang rayu ente? Cantik jelita dan kaya raya. Yang ada jelek dan miskin. Itu banyak kali itu. Kalau cantik kaya raya, kelepak-kelepak gak bisa. Ini lagi diam-diam di rumah, tahu-tahu ada SMS masuk, WA masuk, ting-ting, saya siap sedia, masya Allah. Dibuka cantik jelita, menggiurkan, kaya raya, subhanallah. Kemudian dia jawab, ini akhafullah. Kemudian fotonya dia hapus, bukan di save. Diblokir, benar. Tapi kapan begitu? Enggak ada. Siapa yang raya ente kaya raya cantik jelita? Enggak ada. Yang ada lebih jelek daripada istri kita, kita udah tergoda. Rumput tetangga lebih apa? Lebih bergoyang, hijau. Ini orang hebat enggak? Dirayu, kemudian bilang, saya takut kepada Allah. Hebat. Yang keenam lebih hebat lagi. Rajulun tasaddaqa biyamini fa'akhfaha tala ta'lama shimalu matunfiqo yaminu. Seorang berinfak dengan tangan kanan, disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Kalau melakukan amal soleh, disembunyi. Enggak pernah cerita. Enggak pernah lambih turah. Cerita kemana-mana enggak pernah. Lambe apa lambi? Lambe. Enggak pernah ember. Diam. Ada orang bilang, saya sudah haji sekian kali, hajian sekali. Dia diam aja. Padahal dia sudah haji 20 kali. Oh, alhamdulillah saya juga sudah. Kamu, saya sudah 20 kali loh. Pamer. Kalau tanya, kamu sudah haji? Sudah, alhamdulillah. Loh, saya bilang, alhamdulillah, 7 kali. Ngapain bilang angka 7? Bilang aja sudah. Tujuannya apa? Supaya diakui. Ini dia sedekah, banyak, tidak ada yang tahu. Sampai tangan kirinya yang teman dekatnya selalu berduaan, bergandengan, tidak tahu. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalin fadhaina, seorang sendirian ingat Allah kemudian menangis, bukan nangis depan banyak orang, sendirian. Ini 7 orang semua hebat. Yang paling hebat yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Kenapa? Dia gunakan jabatannya untuk mengeluarkan keadilan, mempraktikkan keadilan, hukum undang-undang yang adil, maka betapa banyak masyarakat yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya, dia gunakan dunia tersebut, jabatannya, untuk menyengsarakan masyarakat, maka dia di neraka bawah sekali. Karena dia menggolimi banyak orang. Makanya jadi pemimpin, itu jalan menuju surga yang tinggi, dan jalan jatuh ke neraka yang dalam. Ngeri. Maka seorang yang diberi dunia oleh Allah, maka dia bagaimana bisa mengoptimalkan dunianya untuk akhirat. Dia tahu ini kesempatan saya. Mumpung saya diberi rizki, mumpung saya diberi popularitas, mumpung saya diberi jabatan, bagaimana saya bisa gunakan untuk akhirat saya. Adapun kalau cuma ngumpulin dunia, hisab tambah panjang. Ente udah punya rumah, bikin rumah lagi, gak perlu. Bikin rumah tuh emang sebentar, lama. Cari tanah dulu, duit kurang, ngutang sana, ngutang sini, itu bikin rumah, bayarin hutang. Kalau perlu gak apa-apa, kita berjuang untuk anak istri kita. Kita nafkahi mereka, gak perlu bikin rumah baru. Bikin rumah setahun, ditungguin, ditongkrongin, difotoin, rubah ini. Setelah itu dihisap. Repot. Maka kalau punya kelebihan harta, ya gunakan untuk kebaikan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tapi ini yang pertama, sikap kita terhadap dunia. Jadi optimalkan dunia yang kita punyai untuk kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap dunia, yaitu kita berusaha untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada satu amalan yang jika aku melakukan, Allah cinta kepadaku. Kata Nabi, izhad fid dunya, zuhudlah kepada dunia. Yuhibbakallah, Allah akan mencintaimu. Apa makna zuhud kepada dunia? Zuhud kepada dunia itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Maka karena kita dunia cuma sebentar, segala aktivitas yang tidak mendatangkan pahala, tinggalkan. Boleh sekarang kita memanage diri kita. Saya kerja ada manfaatnya, ada. Untuk cari nafkah, ngurus anak istri, lakukan. Tidak apa-apa, ada pahalanya. Tinggal niatkan saya cari nafkah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya grup di komunitas, masuk komunitas grup. Ada manfaatnya enggak saya masuk di komunitas ini? Ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, keluar. Ada manfaatnya, keluar. Saya buka HP. Ini saya klik ini dapat pahala enggak? Antum bisa kira-kira enggak? Bisa. Ada pahala, klik. Enggak ada pahala, lewat ajalah. Jangan, uang umur antum bakalan habis. Semua aktivitas yang datangkan akhirat lakukan, yang tidak maka jangan. Maka semua kita berusaha kegiatan kita, kita niatkan karena Allah. Sekarang saya mau ngobrol sama kakak adik saya. Mungkin saya bercanda di grup-grup silaturahmi kakak adik. Apa canda-canda, niat karena apa? Allah menyenangkan kakak dan adik, pilih kata-kata yang baik. Saya ada waktu, saya telepon tante saya, telepon om saya, bicara dengan mereka, ngobrol, menyenangkan hati mereka. Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Buat pahala. Saya ketemu tetangga, saya senyum sama tetangga. Saya tahu senyuman saya ada pahalanya. Kata-kata, ngurus anak istri, lakukan. Tidak apa-apa, ada pahalanya. Tinggal niatkan saya cari nafkah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya grup di komunitas, masuk komunitas grup. Ada manfaatnya enggak saya masuk di komunitas ini? Ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, keluar. Ada manfaatnya, keluar. Saya buka HP. Ini saya klik ini dapat pahala enggak? Antum bisa kira-kira enggak? Bisa. Ada pahala, klik. Enggak ada pahala, lewat ajalah. Jangan, uang umur antum bakalan habis. Semua aktivitas yang datangkan akhirat lakukan, yang tidak maka jangan.

manfaatnya enggak saya masuk di komunitas ini? Ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, keluar. Ada manfaatnya, keluar. Saya buka HP, ini saya klik ini dapat pahala enggak? Antum bisa kira-kira enggak? Bisa. Ada pahala, klik. Enggak ada pahala, lewat aja lah. Jangan, uang umur antum bakalan habis. Semua aktivitas yang datangkan akhirat lakukan, yang tidak maka jangan. Maka semua kita berusaha kegiatan kita, kita niatkan karena Allah. Sekarang saya mau ngobrol sama kakak adik saya. Mungkin saya bercanda di grup-grup silaturahmi, kakak adik. Apa-apa, canda-canda. Niat karena apa? Allah menyenangkan kakak dan adik. Pilih kata-kata yang baik. Saya ada waktu, saya telepon tante saya, telepon om saya, bicara dengan mereka, ngobrol, menyenangkan hati mereka. Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Buat pahala. Saya ketemu tetangga, saya senyum sama tetangga. Saya tahu senyuman saya ada pahalanya. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walan talqa akhaka biwajhin talik. Jangan remehkan kebaikan apapun meskipun sekedar tersenyum, tapi senyum karena Allah, bukan supaya dagangan lari diplomat. Kemudian kawan cerita, Ustaz, di sinilah tempat orang Indonesia ngantri beli tas Hermes, ngantri pesan, harganya 1 miliaran. Bayangkan, tas 1 miliar buat apa? Bisa nyimpan mobil kah di situ? Nggak ada. Yahi, iya, subhanallah. Kalau dihisap bagaimana? Inikah zuhud? Ada nggak faedahnya beli tas 1 miliar? Kalau ada, beli, dihisap siap. Kalau nggak siap dihisap, ngapain? Semua yang tidak ada faedahnya, tidak pahalanya, tinggalkan. Tinggalkan. Mulai kita tata hidupnya, setelah lalu ya sudahlah, mau diapain? Sekarang untuk ke depan, setiap aktivitas kita, kita mau komentar, tanya, saya komentar ada faedahnya. Kalau ribut-ribut di media massa, di medsos, saya komentar, ada nggak faedahnya di akhirat? Kalau nggak ada, nggak usah. Mau baca, baca komentar orang, ada nggak faedahnya di akhirat? Kalau nggak ada, nggak usah baca. Susah juga hidup ini ya? Enggak. Aman, hati, tenteram. Semua yang karena Allah bikin bahagia. Semua yang tidak karena Allah bikin sengsara. Yang terakhir adalah jalankan nasihat Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara keelokan Islam seorang, tinggalkan yang bukan urusannya. Sudah, itu kaidah kehidupan. Enggak usah campur urusan orang lain. Kalau ada urusannya kita campurin. Kalau enggak usah. Ada berita di berita ada artis dicerai suaminya, enggak usah baca. Apa urusan antum baca artis dicerai sama suaminya? Kalau antum mau nikahi silakan dibaca. Kenapa, Ustaz? Saya pengin nikah ini akhwat. Nanti punya modal, ada modal nekat. Kalau enggak ada modal, baca. Kalau ada urusan, baca. Kalau enggak usah ngapain. Mau cerai, mau apa, enggak usah lah. Nanti akan lihat maksiat, lihat artis itu buka aurat, lihat macam-macam, lihat berita gibah. Nah, belum tentu benar juga isi berita. Fitnah sana, fitnah sini, versi perempuan gimana, versi laki-laki. Ngapain dilihat, enggak usah. Tidak ada faedahnya. Kalau kita lagi buka HP, teman kita buka HP, enggak usah ngelirik. Enggak ada faedahnya, bukan urusan kita ngelihat HP dia. Paham? Lagi pacaran sama akhwat, dosa lagi. Enggak usah tahu. Ini kebiasaan orang, mata khianat. Enggak boleh. Orang buka HP, kalau kita enggak sengaja segera balik. Karena kita enggak sengaja kadang lihat cahaya, kita segera balik. Jangan dibiarkan orang ngelihat terus, enggak boleh. Itu mata khianat. Enggak ada kerjaan melihat yang bukan urusan kita. Kalau kita lewat di rumah orang tersebut ternyata warnanya ungu, enggak usah terus, rumah kok warna ungu? Ngapain? Kamu belum punya rumah, pikirin rumahmu sudah itu lunas atau belum. Ngapain pikir rumah orang? Ngapain? Jadi ini urusan saya enggak? Urusan saya kerjakan, saya nimbrung, bukan urusan saya, enggak usah nimbrung, hidup bahagia. Makanya Rasulullah mengatakan min husi islamil mar'i, termasuk keelokan Islam, itu keelokan iman seseorang jika dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau Anda meninggalkan yang bukan urusan Anda, maka Anda sibuk dengan yang urusan Anda sehingga punya waktu ngobrol sama istri. Ini ngobrol sama istri orang, ngapain? Kalau Anda sibuk ngobrol sama istri orang, akhirnya tidak nyaman ngobrol sama istri sendiri. Ada waktu ngurus anak-anak, ada waktu telepon anak-anak, ada waktu bercengkerama dengan keluarga, ada waktu baca Quran, ada waktu belajar. Sekarang gak ada waktu, ngapa gak ada waktu? Ngabisin waktu di medsos bilang gak ada waktu. Oleh karenanya ini penting, harus kita perhatikan bahwasanya kita melakukan, tinggalkan yang bukan urusan kita. Terakhir saya tutup dengan syair yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i atau dinisbahkan kepada ulama yang lain, kusir Abu Bakar At-Tartusi atau Turtasi atau kepada Imam Syafi'i, disebutkan dalam diwan Imam Syafi'i, beliau berkata, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma 'allimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihan.

0: amali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i atau imam yang lain, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Ilahi ibadan futana. Bagaimana kecerdasan mereka? Tallaqud dunya wa khawful fitana. Mereka tinggalkan dunia dan mereka takut fitnah. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Setelah mereka tahu dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, cuma sementara. Ja'aluha lujjatan. Mereka jadikan dunia seperti ombak, seperti lautan. Wattakhadhu salihal amali fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amal soleh mereka seperti perahu yang akan menyelamatkan mereka. Yaitu perbanyaklah amal soleh, jangan terpedaya dengan dunia. Main-main dengan dunia membuat kita semakin tenggelam. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Maaf sekali lagi saya haturkan terima kasih banyak. Dan kita doakan semoga negeri kita semakin baik. Ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Qurannya. Orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Quran dan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, فَأَقْدَوْمَهُمْ سِنَّنْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْكِرَاءَةِ سَوَاءً. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya, sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّنْ. Maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti baca Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, merekalah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik sos yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
7: 93 poin.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama, insya Allah hadir di kota kita Grobogan Safari Dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITHI Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qoiriyah Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, Kilometer 8, Selokaton, Gondang Rejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
3: Pelatihan Juru Sembelih Halal atau Juleha. Yang kedua, tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah, telah dibuka pendaftaran pelatihan Juleha yang kedua dengan pemateri Ustadz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juleha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Ummul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembelih, trainer bersertifikat BNSP, wow, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis. 93.5

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000. Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.

terasa, Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100. 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Lek Robat.
2: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
1: Iki lho Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Lek.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
1: Akeh Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya Lek. Ustaz e yo top marko top.
2: Wih, mantep Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahfuz Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Cukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abdul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala.

0: hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
0: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
2: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi jama'na ala al-huda wa tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwa. Banyak Zoom meeting yang dibuat oleh manusia. Banyak perkumpulan yang mereka adakan. Tapi ingat, semua perkumpulan yang tidak didasarkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal kelak akan menjadi permusuhan. Cinta berubah menjadi benci. Kawan berubah menjadi lawan. Yang manis akan menjadi pahit pada waktu itu. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang berkumpul karena Allah Azza wa Jal, bermajelis untuk mengharapkan keridhaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ibati fillah, masih kita akan bertamasya ke taman surga. Ya, antum melihat tuh orang-orang yang jualan rumah dengan tempat yang indah. Mereka tidak berhenti mempromosikan jualan mereka. Terkadang di jalan-jalan kita melihat ya, promo tentang rumah dengan luas sekian, dengan akses tol yang mudah, kemudian dengan akses ke mall yang mudah, bentuk bangunan yang indah, fasilitas yang mewah, terus. Nanti ada lagi promo bukan rumah. Rumahnya udah. Promo perabotan rumah. Yang mau kulkas kayak, yang mau AC-nya, mau kursinya, mau karpetnya, mau permadadinya, berbagai macam dipromosikan. Dan Allah Azza wa Jal menjelaskan beberapa detail tentang isi rumah-rumah di surga. Terus mereka yang di surga tuh ngapain aja sebenarnya? Karena biasanya ada promo liburan. Di situ diberi program kegiatan yang akan dilakukan. 1, 2, 3, 4. Sehingga orang-orang merasa, oh nyaman ikut liburan ke tempat itu. Ya, namun semuanya itu akan berakhir. Kecuali yang di surga. Gak ada akhirat. Ahibati fillah, di antara detail yang Allah sebutkan tentang isi rumah di surga. Atau isi istana yang ada di sana. Atau kamar-kamar yang bertingkat-tingkat itu jamaah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rahman ayat 54 menjelaskan tentang permadani. Tentang karpet yang dipakai di sana. Karena biasanya rumah mewah tuh, Masya Allah, permadaninya dari Turki, terbuat dari bahan-bahan yang mewah, yang mungkin handmade, yang mungkin gak ada duanya di muka bumi kecuali di rumah dia. Sampai pernah anak berangkat ke satu masjid, kalau gak salah, di Oman kalau gak salah. Ada masjid besar. Entah lebih 20 meter atau lebih. Mungkin 40 kali 40 meter. Karpetnya itu gak ada sambungannya. Permadadinya itu dibikin di sana aja. Subhanallah. Nanti gimana dengan rumah kita di surga? Nah, silahkan dibaca.
4: A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayni dan.
5: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
3: Barakallahu fikum. Tuh. Jadi nanti kita ngelihat penduduk surga itu kadang-kadang duduk di bawah, dihamparkan karpet, permadani, bukan permadani biasa jemaah, yang kasar kadangkala. Ini dalamnya itu dari sutra yang tebal, sutra aja. Ya, sampai saat ini si Ana belum pernah memegang kain sutra, karena memang terlalu mahal untuk dibuat permadani. Bagaimana itu ulat sutra membuat benang sutra yang hasilnya gak banyak. Sehingga hanya segelintir manusia yang mungkin dapat memakai sutra. Dan kita tahu laki-laki diharamkan pakai sutra. Nanti di surga permadaninya dari sutra. Duduk-duduk di sana. Ngobrol sama anak-anaknya. Ngobrol sama tamu-tamunya. Menikmati hidangan, buah diletakkan di sana. Mungkin buahnya datang sebagaimana udah kita bicarakan tentang hal itu. Tinggal petik semau mereka. Ini bicara permadani yang ada di surga. Kemudian di surat Ar-Rahman juga. Ayat 76. Allah Azza wa Jalla menceritakan jenis lain dari permadani surga. Naam, tafadhal.
4: Muttaki'ina 'ala rafrafin khumrin wa 'abqariyyin hisan.
5: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah.
3: Masyaallah. Jadi kita ngelihat biasanya orang kalau duduk di permadani itu ada bantal-bantal tempat dia bersandar ya. Allah sebutkan di sini. Biasanya emak-emak nih, kalau dia mau menghiasi rumahnya, dia cari bantal yang bagus-bagus, ada yang kecil, ada yang besar, kemudian sarung bantalnya juga dipilihkan yang bagus. Yang kalau bisa orang datang itu mengenang selalu tuh, bantal tempat dia bersandar. Dan Allah berikan itu di rumah-rumah nanti di surga. Sesuatu yang indah, yang sangat spesial. Dan Allah sebutkan, salah satu warnanya hijau. Ya, warna hijau ini. Sekarang dunia sedang go green, kata mereka. Warna yang menjadi pakaian penghuni surga. menjadi tempat mereka bertelekan di atas bantal-bantal berwarna hijau. Hubbatifillah, Allah sebutkan juga tentang bagaimana penataan bantal-bantal tersebut di atas permadani-permadani itu. Karena biasanya ada orang, ya rumahnya yang dikasih permadani itu ya gak banyak, itu hanya beberapa tempat ya. Tapi ada permadani yang sangat penting, disusun rapi. Sehingga kalau engkau mau ya dikunjungin sama kawan-kawan, mereka bisa memilih tempatnya. Di surat Al-Ghashiyah yang sering kita dengarkan imam sholat Jumat membacakan. Kadangkala kita gak sadar. Kalau ternyata Allah Azza wa Jalla sedang menceritakan tentang keindahan surga, tentang perabotan yang ada di dalam surga. Nah, di ayat 15-16 silakan dibaca.
4: Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabsuusah. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
3: Masya Allah. Jadi benar-benar mereka menikmati duduk di bawah. Kita bicara mereka duduk di bawah. Tapi gak semuanya duduk di bawah. Kalau di dunia, sebagian orang diundang untuk duduk di permadani umpamanya. Dia mengatakan, ya Allah Ustaz, afwan Ustaz. Karena lututnya gak bisa duduk di bawah Ustaz. Ana perlu kursi. Ya itu di dunia. Tapi di surga gak ada penyakit. Gak ada kesedihan. Gak ada kelelahan buat engkau yang ada bersenang-senang. Maka mereka duduk di bawah. Tapi bosan duduk di bawah. Allah sediakan dipan-dipan. Sofa-sofa yang indah buat mereka. Ya dipan-dipannya raja-raja. Yang mereka, kalau kita lihat. Raja biasanya memiliki singgasana yang indah ya. Allah berikan itu. Di dunia kalau engkau pakai dipan yang seperti singgasana raja, engkau diketawain, engkau siapa. Tapi nanti di surga Allah sediakan hal itu. Jadi semacam singgasana disebutkan dipan-dipan ini yang ada kubahnya, yang ada tirainya. Kemudian mereka duduk bertelekan di sana penuh dengan hiasan. Allah sebutkan hal itu di surat Al-Mutaffifin ayat 22-23. Naam.
4: Innal abrara lafi na'im 'alal ar-ra'iki yanzurun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan.
3: Masya Allah. Jadi mereka duduk ya, menikmati kebun mereka, taman mereka. Dipan itu kadang-kala bisa buat tidur sekalian, bisa buat rebahan sekalian. Sambil memandang menikmati keindahan surga. Ya, kalau bicara makan minum udah jangan ditanya. Dan yang lebih indah lagi mereka berada di atas dipan-dipan itu bersama istri-istri mereka. Menikmati makanan, pandangan. Dan bida dari surga. Allah sebutkan di surat Yasin ayat 55-56 tentang ya sibuknya penghuni surga. Jadi gak ada cerita nganggur di surga itu. Karena biasanya orang kalau nganggur itu pikirannya kemana-mana. Tapi di surga yang ada sibuk menikmati hidangan, pemandangan, dan bida dari surga. Nah, silahkan dibaca.
4: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan.
3: Masyaallah, barakallahu fikum. Ya. Di situ ada dipan-dipan khusus buat mereka bersama keluarga mereka. Menikmati hidup di surga. Tapi ada juga ranjang-ranjang atau dipan-dipan ini yang digunakan untuk tamu-tamu yang datang. Untuk kawan-kawan mereka. Kadangkala ya di hari-hari tertentu mungkin orang mau datang ke rumahmu. mau cerita sama mereka tentang masa lalu, tentang hal-hal yang indah. Disitulah Allah Azza wa Jalla sediakan dipan-dipan lain yang penuh dengan emas-emas. Jadi dipannya itu biasanya kalau kita lihat ya, dipan yang ukir-ukiran itu, ya seperti sofa-sofa yang dengan ukiran yang indah itu, biasanya di ukirannya itu ada permatanya, ada emasnya. Kalau sekarang semuanya palsu, kebanyakan itu ya cat emas, kemudian permatanya ya permata imitasi diletakkan di sana, tapi di surga semuanya Allah berikan kepada hamba. Mereka ingin duduk di sana. Kita kalau berangkat ke toko perabot rumah yang mahal-mahal jemaah, kadang-kadang kita melihat sesuatu yang indah, ya Allah, boleh duduk di sini, Pak. Kita izin tuh. Kadang melihat ini barang mahal. Ada kasur yang harganya ratusan juta. Kita berpikir mau duduk di sana itu, kadang-kadang minta izin sama pelayan yang ada di tempat tersebut. Dan di sana Allah sediakan buat engkau. Kau bisa duduk menikmatin sambil selonjoran, sambil tiduran. Di surat Al-Waqi'ah ayat 15-16 Allah menjelaskan hal ini. Fadhal.
4: Ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
3: Nah. Jadi mereka ketika berbicara ngobrol itu berhadap-hadapan sambil menikmati hidangan. Tuh, kalau kita bicara buah itu datang tuh. Dipetik dalam kondisi engkau tiduran di atas dipan tersebut. Tapi ada makanan lain yang engkau mungkin merindukannya. Mau ayam goreng, mau ayam bakar, mau ikan goreng, asam manis, mau ikan bakar mungkin pakai apa? Pakai kecap, Allah, apa aja cuma. Makanya subhanallah ya. Ana melihat menu, kapan melihat menu ikan goreng? Ikan goreng dikasih ini, ikan goreng dikasih ini. Ternyata banyak menu itu. Dan di surga pun kalau engkau menginginkan hal itu, nanti akan ada pelayan-pelayan yang mengantarkannya kepada. Allah menceritakan tentang bagaimana pelayan-pelayan itu mengantarkan makanan, minuman dengan piring-piring yang terbuat dari emas. Dengan piring-piring yang terbuat dari gelas-gelasnya seperti itu. Cangkirnya seperti itu. Kau mau minum apa di sana? Keliling tuh jemaah. Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah juga. Setelah ayat yang tadi kita baca, di ayat 17 dan 18, silakan dibaca.
4: Yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min na'i. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki atau piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
3: Masya Allah. Ini salah satu minumannya. Ada berbagai macam Allah sebutkan minuman penghuni surga. Tapi yang jelas, gelasnya, pialanya. Ya kalau kita ngelihat sekarang tuh piala itu kan seperti gelas ya. Yang dipegang yang besar menjadi tanda keberuntungan. Tanda kesuksesan mereka. Dan sampai hari ini kita melihat hal itu. Dan nanti itu digunakan untuk minum beneran. Mereka akan datang dikasih fadl. Oh mau minum keliling. Oh tinggal duduk ngobrol sambil. Masya Allah mau minta apa. Tinggal pesan sama mereka dan langsung hadir. Tanpa ada menunggu. Kalau antum ke restoran yang paling mewah pun. Dikatakan maaf saya mau ini. Ya siap. Tunggu berapa menit baru datang. Kadang-kadang kalau rame, telat tuh datang minumannya. Tapi di surga, terus keliling mereka aja. Membawa itu. Apa yang diinginkan oleh dirimu, Allah udah tahu. Sehingga tinggal lewat, kau ambil. Habis ambil lagi. Subhanallah. Di surat Az-Zukhruf, ayat 71, Allah menjelaskan tentang bahan dasarnya perabotan ini tadi, gelas-gelas dan piring-piring itu dari apa sih? Nah, tafadhal dibaca.
5: يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِفَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
4: Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya.
3: Masya Allah. Artinya bagaimana piring-piring dan gelas-gelas itu berisi apa yang antum inginkan? Terbuat dari apa? Emas. Di dunia kita nggak boleh. Seorang yang beriman diharamkan untuk makan, minum dengan piring atau gelas dari emas dan perak. Ujian buat engkau. Engkau ingin ya, tapi diharamkan. Namun di surga, engkau akan menggunakan itu. Apa isi piring-piring tersebut? Apa isi gelas-gelas itu yang engkau inginkan? Dan lebih lagi dari itu, engkau akan kekal di sana. Nggak ada istilahnya kekenyangan. Nggak ada istilahnya, aduh, anak udah kebanyakan minumnya. Nggak ada. Karena engkau minum terus menikmatin, akan keluar dari keringat dengan aroma yang indah. Kemudian jamaah, di surat Al-Insan, ayat 15-16, Allah menceritakan bahwa gelas-gelas yang terbuat dari perak itu tembus pandang. Gelas terbuat dari perak tapi tembus pandang. Seperti terbuat dari kaca. Entah di dunia apakah manusia bisa membuat gelas dari perak tapi tembus pandang. Merasa belum. Tapi di surga Allah jadikan gelas itu terbuat dari perak tapi tembus pandang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Insan ayat 15-16.
5: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
4: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
3: Allahu Akbar. Ini seperti kristal bening tapi dari perak. Sesuatu yang memang gak dalam bayangan manusia. Kalau kita minum dari gelas yang terbuat dari kristal biasa, sama aja kristal sama beling biasa, sama-sama bening. Tapi bagaimana ini tercipta dari perak dan dia ibarat kristal yang bening. Sehingga orang-orang tuh lagi duduk melihat ada yang warna merah, ada yang oranye, ada yang hijau, ada macam-macam, dia tinggal pilih. Dan nanti sesuai dengan maunya mereka, mau mereka mau minum dikit jadi gelasnya kecil, mau minum banyak gelasnya jadi besar. Dan disebutkan piala-piala yang memang untuk orang-orang yang menang, untuk orang-orang yang telah berjuang. Ingat, wa man ladzatu illa ba'dat. Kelezatan itu setelah kelelahan. Untuk melihat kalau ada tim bola yang menang, kemudian mereka pegang tuh pialanya, berebut ya, ada yang pegang ujungnya, ada yang tuh di kepalanya. Setelah bermain, berapa lama mereka mendapatkan itu? Ya sekedar piala, gak bisa diapa-apain. Tapi nanti di surga, dari piala itu kau meminum. Dan terbuat dari perak yang transparan, ibarat kristal. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha." Ada dua surga yang dari perak, bejana-bejananya dan semua yang ada di dalamnya itu dari perak. Subhanallah jemaah. Ya. Manusia itu memang punya imajinasi ingin sesuatu yang ya yang indah, yang mewah. Itu nanti ada satu surga, dua surga, semua dari perak. Wa jannatani min dhahabin. Dan ada dua surga yang terbuat dari emas. Semua yang di dalamnya dari emas. Mau bicara kursinya, mau bicara gelasnya, mau bicara lantainya, mau bicara daun pintunya, mau bicara atapnya, semuanya dari emas. Hiasan-hiasan yang di rumah semuanya dari emas. وَمَا بَيْنَ الْقَوْمُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءَ الْكِبْرِيَةِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. Rawahul Bukhari Muslim. Dan antara mereka dengan memandang wajah Allah Azza wa Jal, ini buat orang yang mendapatkan surga emas dan perak ini, ia tidak lain adalah tirai kebesaran Allah Azza wa Jal yang ada di wajahnya. Ketika itu disingkap, mereka akan memandang Allah Azza wa Jal. Mereka di surga Adn. Jadi semua perabotannya dari emas. Ada lagi yang semua perabotannya dari perak. Di Indonesia, di dunia ini ada rumah coklat ya. Mereka berpikir semuanya dari coklat. Ada mungkin rumah ini, rumah itu. Semuanya di surga akan diberikan kepada. Asalkan kau masuk surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Dan di sana jamaah, mereka tidak merasakan kematian sebagaimana kita bahas. Dan ternyata mereka juga tidak merasakan tidur. Ini kalau bicara ngapain aja, enggak ada ceritanya tidur di surga. Tidur itu kata Nabi AS, ketika beliau ditanya dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga itu tidur? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Wa ahlul jannah la yanamun. Dan penghuni surga enggak tidur. Orang kalau tidur itu kehilangan nikmat. Kehilangan banyak kegiatan dan kesibukan. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Dunia sudah berubah. Mereka tidur. Maka orang-orang yang banyak tidur nih, dia kehilangan banyak nikmat. Penghuni surga, ketika mereka di dunia, mereka sedikit tidurnya. Ketika hidup di dunia. Kenapa? Karena untuk tidak tidur sama sekali di surga. Apa kata Allah Azza wa Jal tentang penghuni surga? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfir. Mereka adalah orang-orang tatkala di malam hari sedikit meletakkan tubuhnya di ranjang, di kasur. Sedikit rebahan mereka. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Astaghfirullah wa natubu. Hibati fillah. Selain mereka bersenang-senang di sana, mereka makan dan minum semau mereka, mereka saling bertamu, mereka juga bertasbih, memuji Allah Azza wa Jal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfulun." Sesungguhnya penghuni surga itu mereka makan, mereka minum, dan mereka tidak meludah. Kadang kala kita habis makan sesuatu ada yang enggak enak, kita ingin meludah. Mereka tidak meludah. Wa la yabulun. Mereka tidak kencing. Wala yataghawwatun. Mereka juga enggak BAB. Wala yamtakhitun. Enggak ada tuh riak-riak yang keluar di mulut mereka. Qalu fama balut ta'am. Terus bagaimana dengan makanan yang mereka makan? Tadi bicara makanan dihidangkan ya. Buah-buahan, minuman. Jadi apa tuh makanan mereka? Qala jusha'un warashun karashil mis. Akan menjadi sendawa buat mereka. Dan makanan dan minuman keringat yang keluar dari pori-pori mereka, aromanya seperti misi. Keluar wanginya. Yulhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna nafas. Mereka diilhami tasbih, tahmid, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. ucapan-ucapan tasbih dan pujian untuk Allah Azza wa Jal, sebagaimana kalian diilhami nafas. Kita bernafas nih, kita lihat bagaimana kita menghirup udara dengan hidung kita, menghirup oksigen ini, kemudian membuangnya. Seperti itu tasbihnya penghuni surga. Artinya mereka melakukan itu seperti pernafasan mereka. Hadis riwayat Muslim. Habibatifillah. Dan di surga itu ada yang ingin punya anak. Gimana aja? Iya. Mungkin ya orang-orang yang selama hidupnya di dunia, dia gak dikasih anak oleh Allah Azza wa Jal, maka di akhirat dia kepingin punya anak. Di dalam hadis yang riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad, dan hadis ini sahih, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min idza ishtaha al-walad fil jannah, seorang yang beriman kalau dia ingin anak, kan semua yang diinginkan dikasihkan di sana selama itu boleh. Apabila seorang yang beriman menginginkan anak di surga, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi, maka yang akan terjadi hamilnya, lahirannya, umurnya langsung besar dalam sekejap. Ya, hamil memang. Istri dia hamil. Hamil lahiran, tahu-tahu anak itu udah gede sebagaimana yang dia inginkan. Orang kan ingin anak itu udah besar, udah kelihatan anu. Kalau dia ingin anak itu kecil ya, seperti yang dia ingin. Sinhu, umurnya seperti yang diinginkan. Ingin umur 2 tahun, 3 tahun. Kama yashtai. Seperti yang diinginkan. Subhanallah. Jadi ini hiburan buat mereka yang tidak punya anak di dunia. Yang mungkin dia sudah berusaha. Kadangkala berbagai cara dilakukan. Namun pernah hamil, keguguran. Hamil, keguguran, meninggal dunia, dan tidak ada anak buat dia. Dia kepingin anak, Allah kasih nanti di surga. Seperti yang kau inginkan, wajahnya seperti apa, Allahu Akbar. Ada lagi di surga yang ingin bercocok tanam. Ya, mungkin dia rindu. Waktu di dunia dia sibuk ya. Dia menanam padi, atau dia menanam gandum, atau dia tanam apa jalan yang dia inginkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam sedang ngobrol sama para sahabatnya, lalu di situ ada orang Badui. Nabi ngobrol sama sahabatnya, menceritakan tentang surga. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, inna rajulan min ahli jannah ista'dana rabbahu fi zara', ada satu orang di surga yang meminta izin kepada Rabb-nya untuk bercocok tanam. Faqala lahu alasta fi ma syi'ta. Lalu Allah berkata kepada dia, bukankah engkau semaumu hidup ini sekarang itu? Ada apa berpikir untuk bercocok tanam ya? Kalau bicara kepingin buah, datang tuh buah. Qala bala. Aku bebas mau makan apa, mau minum apa sekarang ini, buah apapun. Walakin uhibbu zar, ingin bercocok tanam. Ya sudah, fadl. Dikasih bibit, diambil tuh bibit, dia taburkan. Ketika dia taburkan, subhanallah. Sekarang antum mungkin pernah melihat ya, satu bibit yang di kamera, di video, dari sejak dia biji, tahu-tahu dia tumbuh pelan-pelan ya, selama kadangkala 40 hari atau 4 bulan sampai dia menjadi kuning. Yang terjadi ini ketika dia menebarkan, fabadara tarfuhu nabatahu, fabadara tarfu nabatahu wastiwa'ahu wastihsadahu. Afwan, fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'ahu wastihsadahu. Ketika dia memandang, dia lemparkan, tahu-tahu itu tumbuh, kemudian dia menjadi matang dan langsung bisa dipanen. Dalam dia belum mengedipkan matanya, dia melihat itu sudah seperti itu. Mungkin sekarang kita bisa gambarin dengan video yang menggambarkan biji, dari biji kemudian dia sampai panen. Itu dalam sekejap mata. Fakana amsalil jibal. Tahu-tahu pertanian dia itu seperti gunung-gunung jemaah. Besarnya pohon-pohon itu jemaah. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبئك شيء. آدم kau lihat tuh, engkau tidak akan pernah kenyang dengan sesuatu gitu. Sudah engkau nikmatin apa yang kau ingin. Lalu ada orang Badui yang mengatakan yang tadi hadir di situ, wallahi la tajiduhu illa Qurasyian au Amsariyan. Kayaknya orang itu mungkin dari kalangan Quraisy atau dari kalangan Ansar. Innahum ashabuz zara. Mereka tuh suka bercocok tanam, suka bertani. Wa amma nahnu falasna ashabi ashabiz zara. Tapi kita bukan termasuk orang-orang yang suka bercocok tanam, kata orang Badui itu. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW tertawa mendengar komentar dari orang Badui. Artinya dia benar-benar menyimak cerita Nabi SAW. Ya nanti di surga kalau antum ingin bercocok tanam, mungkin ada yang suka mancing. Kau ingin mancing ya, kau ingin merasakan apa sensasinya ditarik sama ikan besar ya. Semua yang diinginkan. Biha ma tashtahil anfus. Yang ingin berburu. Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang di surga itu ada burung besar yang enak sekali. Jadi orang itu ngelihat burung itu, ya Allah kepingin dia. Burung itu jatuh sesuai dengan menu yang dia inginkan. Bayangkan, orang kan kadang-kadang kepingin bakar, kepingin rasa ini, rasa itu. Jatuh itu burung dalam kondisi seperti menu yang diinginkan oleh orang tersebut. Mau apa lagi antum jamaah? Kalau sekarang di dunia, antum kalau ingin melihat anak kepingin makan ini, oh, tunggu dulu ya, ada restoran ayam lari. Mungkin ayamnya masih dilepas, ditangkap dulu, dipotong dulu, kemudian dibersihkan dulu. Ini di surga sesuai dengan yang kau ingin. Kemudian ternyata di surga itu ada pasar, jemaah. Allahu Akbar. Kenapa? Ya orang itu suka belanja. Jadi apa yang diinginkan Allah kasih. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya di surga itu ada pasar yang mereka kunjungin setiap hari Jumat. Maksudnya hari Jumat ini bukan hari Jumat seperti di dunia, karena di surga itu nggak ada matahari, nggak ada malam, nggak ada siang. Tapi waktunya ya setara dengan satu Jumat, seperti yang terjadi di dunia. Bicara pasar jemaah, ini pasar offline ya, karena ada pasar online yang kita lihat sekarang di dunia ini. Anda baru baca berita beberapa tahun ke depan. Ini prediksi dari para ekonom ya. Mereka mengatakan ini orang-orang yang sekarang jualannya online, kemungkinan 10 tahun ke depan mereka bangkrut. Karena orang sudah capek jual beli online. Atau beli online. Dia ingin datang ke pasar. Dia ingin lihat tuh barang. Dia mau pegang-pegang. Selama ini kan kita cuma lihat gambar apa. Bisa jadi nanti akan terjadi perubahan 10 tahun ke depan ini. Wallahu a'lam berapa tahun lah. Tapi orang akan bosan. Dia ingin datang ke pasar. Dia ingin melihat, kalau dia mau beli baju, dia ingin pegang tuh bajunya. Dia ingin lihat bahannya. Dia perabotan rumah tangga, dia ingin coba duduk. Bukan hanya dengan melihat di gambar. Itu mungkin tadi. Dan di surga nanti, Allah jadikan pasar. Allahu Akbar. Yang namanya pasar segala sesuatu ada. Di sana. Fatahuburi husyama. Kemudian nanti akan ada angin utara yang berhembus. Fatahthu fi wujuhim wa thiyabihim. Yang angin itu menghembuskan angin di wajah mereka, di pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Mereka akhirnya bertambah indah, bertambah tampan. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Mereka balik ke keluarganya dalam kondisi lebih indah, lebih tampan lagi. Fayaqulu lahum ahluhum. Keluarga mereka mengatakan, wallahi, kau tambah-tambah. menyimpan sekarang? Laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Kalian kok tambah? Yaqulun wa antum wallahi. Dan kalian yang di rumah pun tambah cantik, tambah indah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Sa'id bin Musayyib bahwa dia berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah mengatakan kepada Sa'id, "As'alullah ay yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah." Aku berharap memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan antara aku dengan engkau di pasar surga. Di pasar surga. Insyaallah dari penjelasan hadis Abu Hurairah ini memang diperselisihkan kesahihan hadisnya, tapi sebagian ulama mensahihkan hadis ini tentang hikmah dari adanya pasar di surga. Lalu Sa'id mengatakan, "Afiha suq?" Apakah ada pasar di surga? Qala na'am. Iya. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan informasi kepadaku tentang adanya pasar di surga. Anna ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha bifadli a'mali. Penghuni surga ketika masuk ke pasar itu, mereka akan singgah sesuai dengan ya amal-amal mereka ketika di dunia. Summa nazalu fiha, yani ketika mereka masuk surga, afwan, sesuai dengan amalan-amalan mereka yang Allah karuniakan kepada mereka balasan atas kerjaan mereka. Thumma yu'danu lahum fi miqdari yaumil jumu'ah min ayyamid dunya. Lalu diizinkan bagi mereka, ya setiap, seperti setiap Jumat dalam kehidupan dunia ini. Fayazuruna rabbahum. Kemudian mereka mengunjungi Allah Azza wa Jal. Allah menampakkan diri kepada mereka. Mereka sedang berada di taman-taman surga menikmati hal itu. Lalu diberikan kepada mereka mimbar-mimbar di surga. Sesuai dengan amalan mereka lagi. Ada mimbar yang dari cahaya. Ada mimbar buat mereka yang terbuat dari lu'lu. Dari mutiara. Ada dari yakut. Dari permata. Ada dari berlian. Ada yang dari emas. Ada yang dari perak. Ini ketika mereka datang mengunjungi Allah Azza wa Jal. Wa yajlisu adnahum wa ma fihim min dani. Dan yang paling rendah, enggak ada orang rendah di surga sebenarnya. Enggak ada orang rendah di surga itu, enggak ada. Tapi secara kedudukan mereka kan bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan mereka. Yang paling rendah itu, dan tidak ada yang rendah di surga sebenarnya, itu duduk di tumpukan misik dan kafur. Dan mereka yang duduk di tumpukan misik dan kafur ini tidak melihat bahwa yang duduk di mimbar-mimbar, di kursi-kursi yang terbuat dari emas, dari perak, dari cahaya itu lebih mulia dari tempat duduk mereka. Enggak, mereka semua merasa paling bahagia pada waktu itu. Banyak tisukan. Lalu setelah itu, kita diizinkan untuk datang ke pasar. Qad haffat bihil malaika. Ya, malaikat sudah menyambut, ya, mengelilingin tu pasar. Malam tanduril uyun ila mithli. Walam tasma'il adhan. Walam yakhtur alal qulub. Yang ada di pasar itu, ni mereka sudah hidup di surga. Sudah dikasih kenikmatan yang begitu indahnya. Dikasih kenikmatan yang berbeda. Yang belum pernah mereka dengar lagi. Yang belum pernah mereka lihat. Yang belum pernah terbetik di hati mereka. Fayuhmal lana mashtahina. Kemudian dibawa. Engkau mau apa dari pasar itu? Tidak ada jual beli di dalam artian. Laisa yuba'a fiha wala yushtar. Engkau tinggal ngambil. Ya gimana ya kalau di pasar di dunia ini ada mall baru buka dikatakan gratis. Boleh ngambil semau kita. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan mall tersebut? Ya, akan terjadi kerumunan. Dan kalau ada yang ngambil kulkas, kulkasnya diambil satu, habis yang lainnya nggak dapat. Itulah penyebab terjadinya kerumunan. Karena yang diberikan itu terbatas. Ada handphone hanya 10 handphone yang gratis. Maka orang berebut yang 10. Tapi di surga gak ada rebutan. Karena setiap mereka ngambil sesuatu akan tumbuh di tempat itu hal yang baru. Di situ, di pasar itu, وَفِي ذَلِكَ السُّوْقْ يَلْقَ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْتُهُمْ بَعْتُهُمْ. Ternyata pasar itu menjadi tempat pertemuan. Kadang-kadang kan kita jumpai, Allah fulan, kaif halak, asyik bukhir, Masya Allah, lama gak jumpa engkau, gimana kabarmu? Nanti ketemu sama fulan, fulan. Jadi surga itu menjadi tempat perjumpaan. Karena terkadang orang ini kalau sudah bersenang-senang sama keluarganya, lupa sama kawan-kawannya. Maka diadakan tuh pasar, agar mereka merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan berjumpa sama kawan berbeda dengan kebahagiaan berjumpa sama keluarga. Kadangkala keluarga di dunia nih, kadangkala keluarga ngomong, ya Allah, kalau udah ketemu sahibnya lupa sama kita. Karena memang ada kebahagiaan tersendiri. Makanya berbagai jenis dan keragaman kegembiraan Allah berikan di surga. Kalau mungkin detailnya yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW itu tidak terlalu banyak. Tapi Allah menceritakan secara global, fiha ma tashtahil anfus, yang diinginkan oleh jiwamu apa, engkau akan dapatkan surga. Semuanya. Tapi ada detail yang dijelaskan. Sehingga kita lebih tertarik lagi untuk masuk ke surga. Jadi di surga itu tadi, bertemu sama kawan lama, ya. Mungkin ketika, ya, antum pernah dengar ucapan orang, Ustaz, kalau mungkin kita gak berjumpa di dunia, semoga kita berjumpa di surga Allah. Tapi orang kalau sudah masuk surga, tadi mereka mungkin sibuk sama keluarga. Namun, ada pasar. Mereka berangkat ke sana. Mengunjungi Allah Azza wa Jalla. Setelah itu mereka ke pasar, bawa apa saja yang mereka inginkan, kemudian mereka berjumpa sama kawan-kawan lama mereka. Qal fayuqbil ar-rajul bil manzil al-murtafi'a falqa man huwa duna. Lalu ada orang yang berada di tempat yang tinggi di surga. Karena pasarnya satu, artinya kumpul mereka di sana semuanya. Setelah tadinya mereka berada di posisi yang berbeda-beda kursinya, mimbarnya, ada yang emas, perak, cahaya, permata, mutiara. Di pasar udah kumpul mereka. Yang tinggi, yang rendah kumpul. Dan ingat, gak ada yang rendah di surga sebenarnya. Tapi hanya ingin menjelaskan bahwasanya derajatnya itu berbeda. Ada orang yang rendah ini ketemu sama orang, sama kawan dia mungkin, yang bajunya itu bagus sekali. Bagus sekali. Sama yang kau di akhir hadis, akhirnya dia ngobrol tuh sama ini orang yang dia, kadang-kadang kita tertarik ketemu sama kawan kita, oh bajunya bagus banget ya, atau dia pegang handphone, atau dia pakai jam atau cincin yang indah, ada ketertarikan jadi kita. Subhanallah, ini belum selesai ngobrol sama tuh orang, tahu-tahu baju yang dia pakai lebih bagus daripada yang dipakai orang itu. Kenapa? Karena di surga nggak boleh ada yang bersedih. Soalnya kalau orang lihat orang lain, ya Allah bagus banget ya, kok aku gak punya yang kayak gitu, biasanya akan sedih. Makanya gak ada kesedihan di surga. Setelah itu, balik nih setelah tadi jumpa sama kawan-kawannya, kemudian mereka balik ke rumahnya, mereka disambut oleh istri-istri mereka, sambil mengatakan dengan marhaban, wa ahlan, kok tambah tampan, tambah indah. Subhanallah, itulah jamaah. Beberapa kegiatan penghuni surga, di mana mereka sibuk dengan aktivitas yang semuanya indah. Semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jal. Dan kita ini di Zoom, Anda mungkin tidak tahu sama fulan yang sedang menonton. Ya, suatu saat semoga kita berjumpa di surga, paling tidak di pasar surga nanti. Ada wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
4: Syukran wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Sudah ada dua partisipan yang raise hand, Ustaz.
3: Nah.
4: Pertama, Ummu Malik, tafadhal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fihi wa baraka. Naam. Tafadhali.
6: Ana ingin menanyakan tentang di surga nanti. Itu kan kita usianya sama ya, sekitar 33 gitu ya, Ustaz. Dan itu keluarga kita di sini tuh pindah ke sana juga, Ustaz. Maksudnya dari kakek, nenek, anak, cucu. Karena kan kita udah sama umurnya, 33. Nah, lalu kan Ustaz di yang lama, di yang sebelumnya juga menjelaskan bahwa satu pria nanti untuk empat bidadari, kalau yang syahid 17. Nah, itu
3: yang syahid 72.
6: Berapa Ustaz, maaf?
3: 72.
6: Iya, 72. Nah, itu berarti kan udah punya kehidupan masing-masing ya, Ustaz ya?
3: No.
6: Tadi kan Ustaz bilang nanti kita sibuk dengan keluarga kita, keluarga yang mana, sementara kan kita udah sibuk dengan diri dan bidadari itu. Nah, lalu tadi Ustaz juga menyampaikan di kalamullah tadi yang kita bisa apa yang diinginkan oleh hati bisa kita minta sama Allah.
3: No.
6: Nah, kalau yang kita inginkan di hati itu misalnya anak, bisa enggak? Terus yang kedua yang kita inginkan di hati itu misalnya kita ingin suami yang sendiri buat kita yang tidak berbagi dengan wanita 17 bidadari atau 72 bidadari itu bisa juga enggak?
3: Ya.
6: Walaupun dibilang, oh wanita itu berbeda, tapi kalau hati kita menginginkan itu bisa enggak?
3: Ya, barakallahu fikum. Hibad filah, ya. Iya, kalau bicara apa yang diinginkan, tadi kita bicarakan yang diinginkan oleh setiap orang yang masuk surga itu. Selama yang diinginkan boleh akan diberikan kepada dia. Kalau bicara hak orang lain, disinilah. Ketika dia punya hak dan orang lain punya hak, maka hak siapa yang akan diberikan kepada dia? Punya anak bisa tadi kita sebutkan. Karena ini tidak ada hak sama orang lain. Ketika seorang wanita menginginkan suaminya untuk dia saja, berarti dia menghalangi suaminya untuk menikmati surga. Sedangkan di dunia, perempuan ini, di dunia, nih, Ummu Malik nih, apakah mau kumpul sama istrinya terus 24 jam? Capek dia. Kalau kita bicara secara fitrah manusia, secara fitrah manusia di muka bumi ini, dia ingin suaminya berangkat kerja, dia ingin suaminya, sanalah kerja, ngapain di sini terus gitu loh. Engkau punya kehidupan juga gitu loh. Sehingga di surga itu, keinginan-keinginan yang tidak berkaitan dengan hak orang lain. Seperti yang tadi disebutkan, haknya suaminya, istrinya ingin melakukan hal itu, maka dia tidak bisa melakukan itu. Tapi apa yang diinginkan oleh perempuan ini, akan diberikan selama tadi diperbolehkan dalam pandangan agama kita. Agar wallahu a'lam bissawab. Kalau bicara tadi berjumpa sama keluarga, ada keinginan itu. Artinya orang sesibuk apapun, ingat sama orang tuanya, ingat sama anaknya, orang tua ingat sama anaknya. Ada kebahagiaan di sana. Semua macam kebahagiaan akan diberikan ke sana. Tadi kita sudah sampaikan, bicara yang mau bercocok tanam, mau apa aja, Allah akan berikan kepada dia selama tidak berkaitan dengan hak orang lain. Mamanya seorang laki-laki masuk surga, aku kepingin sama istrinya fulan. Gak ada. Dia ingin mamanya ketika di dunia, dia gak sempat cinta dia tersampaikan. Karena fulanah menikah. Dan dia berharap nanti di surga fulanah jadi milik dia. Gak bisa yang seperti itu. Jadi apa yang diinginkan, ikut aturan. Dan insya Allah sekali lagi, gak ada kesedihan. Karena yang ditanyakan oleh Ummu Malik ini kan, dia berpikir, sedih aku. Gak ada kesedihan. Kalau suamiku sama orang lain, gak ada kesedihan itu. Itu hanya perasaan di dunia. Makanya, yang ada di akhirat dengan yang ada di dunia, itu hanya nama-nama aja. Sedangkan di sana lebih indah dari itu. Sehingga gak perlu kepikiran. Dengan yang apa yang akan terjadi di surga, dengan perasaan cemburu yang ada di dunia ini. Karena kalau ada perasaan cemburu, tadi apabila seorang wanita umumnya melihat suaminya berangkat sama laki-laki, suaminya berangkat sama bidadari lain, dia bersedih, ya berarti bukan surga itu namanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
6: Ahwan Ustaz, kalau pakaian gimana Ustaz? Pakaian
3: nanti, kita nanti kita bahas ya, kita belum bahas tentang pakaian penghuni surga. Insya Allah ada materi selanjutnya tentang pakaian dan perhiasan penghuni surga insya Allah.
6: Ustaz,
3: wah iya kita insya Allah.
4: Kemudian Al-Ukhti Liza, Bekasi, tafadhol.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki wa barak. Tafadhol.
7: Ini ya kembali nih Ustaz ke anak nih. Nah. Menyimak tentang surga, dia kan senang tuh Ustadz. Kalau main tentang neraka, ciri-cirinya kan sekarang tentang surga. Di sini dijelaskan katanya hanya ada buah-buahan dan makanan. Dia tanya, benar nggak sih ada mainan? Apa mainan yang aku pinta itu bisa ada? Gitu, misalnya beli apa mobil-mobilan yang diinginkan di sini nah. Tidak dapat, di sana kita bisa dapat. Seperti itu Ustadz.
3: Nah,
7: syukran.
3: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi memang detailnya Allah.
6: Ahwan Ustaz, kalau pakaian gimana Ustaz? Pakaian
3: nanti, kita nanti kita pakaian. Bahas ya, kita belum bahas tentang pakaian penghuni surga. Insya Allah ada materi selanjutnya tentang pakaian dan perhiasan penghuni surga insya Allah.
6: Ustaz, jazakallah khairan.
3: Wah iya kita insya Allah.
4: Kemudian Al-Ukhti Liza, Bekasi, tafadhol.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki wa barak. Tafadhol.
7: Ini ya kembali nih Ustaz ke anak nih.

0: Ustadz, kalau main tentang neraka, ciri-cirinya kan sekarang tentang surga. Di sini dijelaskan katanya hanya ada buah-buahan dan makanan. Dia tanya, benar nggak sih ada mainan? Apa mainan yang aku pinta itu bisa ada? Gitu, misalnya beli apa mobil-mobilan yang diinginkan. Di sini tidak dapat, di sana kita bisa dapat. Seperti itu, Ustadz.
1: Nah.
0: Syukran.
1: Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, jemaah. Jadi memang detailnya Allah sebutkan beberapa detail. Tapi secara umum Allah sudah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladul ayun. Di sana semua yang diinginkan oleh jiwa manusia dan disukai oleh mata. Semuanya ada. Jadi kalau katakan anak-anak suka main-main, ya kita ceritakan apa yang kau inginkan, nak? Kau kepingin mainan. Kalau sekarang mungkin kau punya mobil-mobilan kecil ya. Kadang-kala anak kesian melihat anak punya anak. Dia punya truk-trukan itu dinaikin sama dia. Padahal itu gak boleh dinaikin. Dia kan ingin menaikin seperti itu. Di surga, apa yang dia ingin? Truk yang seperti itu, mobil yang seperti itu, yang dia inginkan. Semua akan didapatkan di sana. Karena memang, ya, itu darul jaza. Surga itu negeri balasan. Negeri pembalasan. Untuk orang-orang yang beramal di dunia ini di balas sana. Makanya tatkala kita memotivasi anak kita, ya di dunia kita memotivasi dia, nanti kalau engkau juara satu, ibu kasih sepeda. Itu di dunia. Di surga kita sampaikan, nah, kalau ibu kasih engkau hanya sepeda di sini, nanti Allah akan sediakan yang lebih indah dari itu. Kalau sepedamu sekarang ini kadangkala rusak, padahal engkau terjatuh, engkau akan dapatkan di surga semua yang kau inginkan, yang modelnya seperti apa. Jadi betul, apa yang diinginkan akan diberikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
0: Afwan Ustaz, satu lagi boleh Ustaz?
1: Nah, tafadhali.
0: Iya, ini kan orang tua pernah melahirkan dan meninggal anaknya di usia 1 hari gitu. Tapi sampai sekarang sudah 20 tahunan lebih itu tidak pernah dilihat lagi makamnya gitu. Apakah nanti anak tersebut tetap memberikan syafaat kepada orang tua, Ustaz? Syukran jazakallahu
1: khairan. Tapi yang meninggal anaknya, bukan anak, orang tua.
0: Anak orang tua. Nah, tapi tidak pernah dilihat lagi makamnya sampai sekarang, Ustaz, mungkin sudah hilang gitu.
1: Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Haibati fillah. Jadi memang bicara makam ini perlu dijaga. Agar tidak ya dihinakan. Kenapa makam itu ada gundukannya, ada batu nisannya, ada batu sebagai pertanda agar terawat makam tersebut. Tapi memang ya dengan berjalannya waktu kadangkala makam itu diisi oleh jenazah lain. Kalau kita lihat di kuburan umum, setelah berapa tahun biasanya kalau sudah memang sudah tulang belulangnya udah habis, ditindih dengan makam yang lainnya. Seperti itu. Bagaimana dengan orang tua yang tidak pernah mengunjungi bayi dia sebenarnya meninggal dunia? Secara umum, ziarah kubur itu disyariatkan. Bukan hanya kuburan kerabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Ziarah kuburan. Karena itu mengingatkan akhirat. Sehingga tidak ada masalah. Artinya orang tua tadi yang mungkin tidak pernah membesuk kuburan, menziarahi kuburan anaknya, tapi dia tetap melaksanakan sunnah Nabi SAW dengan berziarah kubur. Karena kadangkala bicara kuburan keluarga, kadangkala ada di Jakarta umpamanya, dia tinggal di Sumatera, atau di Sumatera dia tinggal di Jakarta, sehingga udah gak ketahuan, tapi tetap dia melaksanakan ziarah kubur, walaupun kuburan orang yang ada di sekitar dia, karena itu mengingatkan kepada akhirat. Adapun anak itu, tetap anak itu insyaAllah akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Sebelum dia masuk surga, dia akan menanti di sana. Tatkala dikatakan kepada mereka, malahum munhabitun, kenapa mereka kok gak masuk surga? Kok maksa nungguin di pintu surga? Orang pada masuk surga. Mereka mencium aroma surga. Indahnya surga. Tuh anak gak mau. Apa kata mereka? Hatta ya'tiya abau. Sampai orang tua kami datang. Dia rindu. Dia 9 bulan berada di perut ibundanya. Maka dia merindukan untuk berjumpa dengan orang tuanya. Bersama-sama masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Barakallahu fiikum.

0: Kemudian yang selanjutnya Al Ukhmut Mutia Febliana.
1: Bismillah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
1: Afwan Ustaz, ana izin bertanya, apakah takdir dapat diubah jika kita terus-menerus berdoa di salat dan di waktu-waktu mustajab? Dan apakah pasti kita masuk surga? Dan apakah kita masuk surga itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan? Karena setahu ana, surga itu ada tingkatannya, Ustaz.
2: Nah.
1: Jazakallahu khairan.
2: Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Bicara takdir. Di mana salah satu rukun iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Apa itu takdir? Takdir itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengetahui dengan apa yang akan terjadi di muka bumi ini sampai nanti hari kiamat. Allah tahu hari ini akan terjadi hujan di kampung fulan dan perkampungan itu akan terendam oleh air hujan. Allah tahu hari ini akan terjadi kecelakaan di jalan tol di kilometer 23 umpam. Antara 3 mobil, ada 3 yang mati dan 1 yang selamat dari penumpang. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya ini memerintahkan kepada pena itu untuk mencatat. Dicatatlah oleh pena ini semua yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki itu terjadi pada saatnya. Artinya ilmu Allah kan sejak dulu sudah tahu Allah. Pada saatnya, pada tahun 2020, pada tahun 1442 Hijriah, pada tanggal 15 Jumadil Ula, kejadian itu Allah kehendaki dan kemudian terjadi hal tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa merubah takdir? Yang pertama, engkau tidak tahu dengan takdir. Kita gak ada yang tahu sama takdir kita. Anak-anak ketika ditanya nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Tapi ternyata dia jadi ustaz. Dia berusaha untuk jadi dokter. Dia punya keinginan. Yang satu ingin jadi apa? Ingin menjadi pilot. Ternyata jadi dokter dia. Kita gak tahu sama takdir kita. Tapi Allah memberikan keinginan di diri kita. Untuk beramal, untuk berbuat. Ada hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yazidu fil umri illa albir, wa la yaruddu alqada illa addu'a. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada kerabat. Dan tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Sehingga tugas kita berusaha. Ingat, kita gak tahu sama takdir kita. Kita berusaha. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ketentuan Allah terjadi, kita menerima ketentuan tersebut. Bukankah kita berdoa, kita tidak ingin bangkrut umpamanya. Kita tidak ingin di PHK. Tapi ternyata di PHK. Ya udah, terimalah takdir Allah SWT. Engkau sudah berusaha, engkau sudah berdoa. Maka tugas hamba itu, laksanakan perintah Allah. Engkau disuruh berusaha, usaha. Disuruh berupaya, berupaya. Tinggalkan larangannya. Nggak boleh, ini haram loh, tinggalkan. Ya, engkau tinggalkan hal itu. Terus, bersabar ketika takdir Allah menimpamu. Kapan kita tahu takdir? Kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi, kita nggak tahu. Makanya terus berusaha dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bicara, apakah kita masuk surga semuanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah engkau umat Nabi alaihi salatu wassalam? Engkau masuk surga, insyaAllah. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Yang gak mau masuk surga. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga? Setelah kita dengar cerita surga, keindahan surga, kenikmatan surga, lalu ada orang yang enggak mau masuk surga, maka para sahabat bingung, siapa yang enggak mau masuk surga itu siapa? Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqat aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, dialah yang enggan masuk surga. Maka taati Allah dan Rasulnya, insyaAllah engkau masuk surga dengan rahmat Allah. Ada pun berkaitan dengan tingkatan-tingkatan surga. Nah, betul. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walikullin darajatun mimma amilu. Buat setiap orang itu ada derajat setara dengan amal perbuatan mereka. Ya tentunya gak sama derajat orang yang sholat lima waktu dan sholat lima waktu plus sholat sunnah. Gak sama orang yang puasanya hanya di bulan Ramadan dengan orang yang puasa di bulan Ramadan plus puasa enam hari di bulan Syawal. Maka sesuai dengan amalan derajat-derajat tersebut. Dan di surga itu ada mi'ah darajat. Ada 100 derajat. Dan tingkatan paling tinggi itu ada surga namanya surga Firdaus yang paling. Ketika berdoa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullahal jannah fasaluhul firdausal a'la." Kalau kalian berdoa meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Karena itu surga yang atapnya adalah arsy Allah azza. Hada wallahu alam bissawab. Nah, itulah kenikmatan surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Hada wallahu alam bissawab.
3: Al-kalimatu at-thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية,
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
2: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udzu bika min adhabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad
3: sayyidun fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: ansina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون
2: من أذكار المساء.
5: Anda sedang mencari pekerjaan tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
6: La ilaha illallah.
5: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812 2812.

9.100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.

0: ونفخ في الصور.
1: Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين
6: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas.

0: terhubungi 081-3-2836-8788. Geria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100. La ilaha illallah. Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama BAS FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Bapak Ibu ingin menenangkan hati dan menambah ilmu agama, insya Allah hadir di kota kita Grobogan. Safari dakwah bersama Ustadz Afifi Abdul Watud BA. Dilaksanakan tanggal 10 Mei 2026 di Musala MITH Ummul Qura dan Masjid An-Nur Al-Qairiyah, Grobogan. Kajian dimulai dari pukul 9 pagi hingga asar. Ada kajian ba'da subuh hingga daurah dengan tema pembahasan bagaimana meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, membersihkan hati dan mempersiapkan diri menyambut bulan Dzulhijjah. Mari luangkan waktu untuk hadir dan mengambil ilmu. Syukran jazakumullahu khairan.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Pelatihan Juru Sembelih Hal atau Juliha. Yang kedua, tingkatkan ilmu, kuasai praktik nilai keberkahan dalam setiap sembelihan. Alhamdulillah telah dibuka pendaftaran pelatihan Juliha yang kedua dengan pemateri Ustaz Afifi Abdul Badud BA Hafizahullah Ta'ala, Tim Juliha Yogyakarta. Insya Allah pelaksanaan di hari Ahad 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di MITK Yayasan Ummul Qura Grobogan. Biaya pendaftaran Rp100.000 dengan fasilitas pisau, ayam sebagai praktik sembeli, trainer bersertifikat BNSP, materi dan praktik langsung, coffee break dan makan siang. Syarat pendaftaran muslim, balig dan taat. Informasi dan pendaftaran hubungi Mas Husni 0856-0134-0452, Mas Hendra 0822-4177-4623. Segera daftar sebelum kuota habis.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
0: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik sore. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu. Lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalau dangan dalu niki kita sami badhe nglajengaken malih maos kitab At-Tauhid. Lan pepanggian ingkang angka kalih, kita samun dumugi kaca kalih dosa. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, walakat lan temen ba'atsna ingsun wis ngutus fi kulli ummatin. Marang saben-saben umat, rasula suwijining rasul, suwijining utusan duta saraya, ani budullah, supaya para menungsa iku ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut lan ngadoh saka saben-saben taghut. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala ngutus salah sawijining rasul marang saben-saben umat supaya umat iku mau manembah ngibadah namung dumateng Allah. Wajtanibut taghut lan ngadoh saka sedanten at taghut. Faminhum ing antarane manungsa man hadallahu wonten ingkang pinaringan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah lan wonten perangan manungsa sanesipun ingkang tumindak sesat ngalisir. Fasiru mongko padha mlaku sira kabeh fil ardi ana sak nduwure jagat. Pangduru banjur sawangen banjur gatekno kaifakana akibatul mukadzibin. Nggih menika entek-entekane tiang-tiang ingkang al-mukadzibin, tiang-tiang ingkang kufur. Tiang-tiang ingkang boten purun manut dumateng piwucalipun para rasul ingkang sampun dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sedaya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa a'zakumullah, ayat menika mapan wonten salebetipun surat An-Nahl nomor ayatipun 36. Dados Allah Subhanahu wa taala paring pengabaran dumateng kita sedaya bilih sedanten umat saben-saben umat ingkang nate wonten saklumahing jagat saklonganipun langit menika mesti Allah Subhanahu wa taala sampun ngutus salah sewijining rasul dumateng umat kala wau. Rasul dipun utus dening Allah niku mengku wigati napa piyambakipun ngasta dawuh saking Allah Subhanahu wa taala dawuhake dumateng sedanten menungso supados menungso niku namung ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon. Wajitani butahut lan supados menungso niku ngadoh saking sedanten tahut. Tahut niku napa? Utawi sedherengipun kita badhe ngaturaken sinten to ingkang dipun wastani rasul niku? Dipun sebat wonten ing mriki ar-rasulu rasul kuwi huwa dheweke iku man uhya ilaihi. Menungso sing diparingi wahyu. Bisyar'in kanthi syariat. Wa umira bitablighihi lan rasul kalawau dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala supados ngaturaken piwucal dumateng umate. Dados rasul niku salah sewijining menungso ingkang diparingi wahyu dening Allah banjur rasul kalawau didawuhi dening Allah ngaturake piwucal babakan wahyu dumateng menungso dumateng umatipun. Wa rasulun huna lan tetembungan rasul wonten ayat kalawau nakiratun ta'ummu jami'ar rusuli menika tetembungan ingkang umum ingkang ngemot sedanten para rasul niku maknanipun rasul nggih dados rasul niku menungsa ingkang diparingi wahyu dening Allah Subhanahu wa taala. Rasul menika cacahipun wonten kathah lan pungkasanipun para nabi lan rasul menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak sampunipun Nabi Muhammad sedo niku pun mboten wonten rasul malih. Pun mboten wonten menungsa sing saged nampi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala mboten enten. Mila sewayah-wayah kula panjenengan sedaya mireng nggih pawartos berita krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro kok enten menungsa ngaku pepanggian kalih Allah Subhanahu wa taala saged panggih kalian Allah ngaku piyambakipun nampi wahyu anyar saking Allah Subhanahu wa taala niku menungso sampun ngapusi cetha piyambakipun sampun nalisir saking dawuhipun Allah nalisir saking kitab suci Al-Qur'an menika kitabipun umat Islam wonten saindenging jagat menika maknanipun apa rasul. Lan ewan dene tahun Allah Subhanahu wa taala kalau wau dawuh tenane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sampun ngutus dumateng saben-saben umat salah sewijining rasul. Nggih. Lan rasul niku ajak-ajak menungsa supaya manembah ibadah namung dumateng Allah lan ninggalake tahut. Tahut menika menapa dipun sebat mriki? At-tahutu kang den arani tahut iku. Huwa dheweke kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Nalika wonten titah ingkang geblandangan dumateng si tauhid kala wau min ma'budin arupi sesembahan au matbu'in utawa wong sing dianut au muta'in utawa wong sing ditaati fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi nalika piyambake pun dawuhake ketaatan sing boten ngemu ketaatan dumateng Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dados cekak awasipun tauhid niku napa nggih? Setunggalipun makhluk sing ditaati, sing dianut, sing diibadahi dening menungso sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Ning manute niku anute dheweke marang tauhid niku mboten ada dasar anute dheweke marang Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunggal tuladha upami wonten menungso niku nyuwun ndedonga dumateng Allah, ning wonten sanes wekdal piyambakipun nyuwun ndonga rejeki dumateng setan lan jin. Berarti setan lan jin niku sampun dadi tauhid sebab dheweke ngibadah dumateng saliyane Allah. Utawi wonten sunggalipun tiyang manut marang makhluk, kamangka makhluk iki ndawuhake kemaksiatan. Enten wong niku kandha mendem ki ora apa-apa, ngombe khamer ki ora apa-apa. Sing jare dosa sapa? Dosa ki rupane apa tak iruh. Nah niku berarti wong niku pun dadi tauhid. Sebab dheweke dianut dening wadya balane, mongko perintahe si tauhid niki mboten cocok kalih syariate Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku maknanipun tauhid. Mila wonten ayat kalau Allah Subhanahu wa taala ndawuhi ingsun ngutus rasul malah marang saben-saben kaum, ngutus rasul malang marang saben-saben kaum supaya kaum niki ajak-ajak menungso ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ngadoh nebih saking sedanten tauhid. Wa tawaghitu katsiruna lan kang den arani tauhid iku akeh cacahe. Jumlahipun kathah, gunggungipun mboten sekedhik. Waru'u suhum khamsatun ewon dene pentolane tauhid menika wonten gangsal. Jadi tauhid niku kuatah, nggih cacahipun gunggungipun ning sing dadi mbok-mbokane tauhid, sing dadi pentolane tauhid menika wonten gangsal. Ingkang sepindah iblis la'anahullah. Nggih menika iblis, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring laknat dumateng piyambake. Wa man ghayyara ahkamallahi lan saben-saben makhluk sing ngowah-owah hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala niki dados napa tauhid. Wa man hakama bighairi ma anzalallah lan kelebu tauhid ugi tiyang-tiyang ingkang napa menika nindakake hukum sanes hukume Allah Subhanahu wa taala. Wa man du'iya ila wa man da'a ila ibadati nafsihi kelebu tauhid ugi wong-wong sing ngajak tiyang sanes supaya ngibadah dumateng awake dhewe. Iku dipun wastani tauhid. Wa man ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Lan sapa sing diibadahi sakliyane Allah, sing diibadahi niki napa? Sing dipun ibadahi niki piyambake pun ridho, seneng aku diibadahi dening menungsa. Nah nek nang menungsa nyembah aku seneng. Nah niku ugi dipun wastani tauhid. Niku sedanten kedah dipun tilar. Kita sedaya namung manembah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan tauhid niku sedanten kedah dipun tilar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala banjur wonten ing pungkasanipun ayat Allah Subhanahu wa taala ngendika Ufa minhum man hadallah antarane menungsa niku wonten tiyang-tiyang sing diparingi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Allah ngutus rasul wonten salah sewijining kaum, iku perangane kaum wonten ingkang iman dumateng rasul kalawau. Sebab perangan kaum kalawau dipun paringi hidayah dening Allah. Ya mbakipun purun nampi syariat ingkang dipun wucalaken dening para rasul. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah ning perangan menungsa sanesipun piyambakipun pinaringan kesesatan nggih sampun ginaris dening takdir dheweke niku mboten saged nampi hidayah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pramila saking menika para jamaah nalika kita sedaya mirengaken midhangetaken nggih wonten kiai, wonten ustaz, wonten habib, nggih wonten ajengan tuan guru lan sak piturutipun. Iku piyambake pun ngasto piwucal saking para rasul, maos ayatipun Allah, maos hadisipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih kita sedaya sak saged-saged niku pasrah bongkoan nampi syariat Allah Subhanahu wa taala. Supados kita niku kelebu golonganipun nggih peranganipun tiang-tiang ingkang tansah pinaringan hidayah. Lan kedah sinau nggih mokal pangeh lamun badhe kalampahan enten menungso nampi syariat Nabi sing agung-agung ingkang penting ingkang baku. Nalika syariat Nabi sing cilik mawon dheweke mboten purun nampi. Piwucale Kanjeng Nabi sing sepele-sepele dheweke mboten purun nampi, napa melih piwucale Nabi sing agung ingkang kathah ingkang langkung baken malih. Nggih. Ananging kosok wangsulipun nalika kita sedaya mboten purun iman, mboten purun nampi syariat Allah ingkang dipun wucalaken dening para rasul, nggih. Niku berarti kita sedaya kelebu golonganipun tiang ingkang engko kalih. Faminhum man haqqat alaihi dalalah, perangane menungsa niku wonten sing napa niki dados tiang-tiang ingkang nalisir saking syariat. Sesat piyambakipun. Nggih. Ananging kewala kita sedaya kedah imut bilih wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh. Wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun wa kadzalika ma arsalna min qablika lan semono uga ingsun ora nate ngutus sadurunge sirahi Muhammad ana salah sewijining karang padesan ana salah sewijining kaum min nadhirin ingsun ngutus rasul marang kaum iku mau illa qala mutrafuha kejaba kaum iku mau bakal matur bakal kondo inna wajadna aba'ana tenane awake dhewe kaum iki tenane awake dhewe warga desa kene wajadna nemoni aba'ana nggih simbah-simbahe dhewe mbiyen iku ala ummatin mapan ana salah sewijining ajaran mapan ana sak nduwure adat istiadat mapan ana sak nduwure pakulinan wa inna ala atharihim muqtadun lan awake dhewe iki mung manut karo pakulinane adat istiadate simbah-simbahe dhewe mbiyen nenek moyang leluhur. Ayat niki kanthi mlaha cetha wela-wela ketok mata paring keterangan bilih kathah menungsa niku nalika dipun dugeni dening rasul. Nalika rasul sampun sedo, nalika dipun waosaken wucalanipun para rasul ingkang kapendhet saking Al-Qur'an, kapendhet saking hadis, ya mbakipun mboten purun nampi, mboten purun pasrah bongkoan ning dheweke nampik piwucale para rasul, nolak ajarane para rasul ning gara-gara gegondelan karo pakulinane simbah. Adat istiadat nenek moyang alesane niku nguri-uri kabudayan. Alesane melestarikan warisan nenek moyang. Nggih. Dadi piyambak niku luwih seneng manut marang leluhuripun, luwih seneng manut marang nenek moyangipun tinimbang manut kalih Kanjeng Nabi. Tinimbang manut kalih rasul ingkang sampun diutus dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kamangka Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku bakal mlebu swarga illa man aba. Kejaba wong-wong sing wegah. Kabeh umatku bakal mlebu swarga kejaba sing wegah. Qalu para sahabat sami taken, "Wa man ya aba ya Rasulullah?" Sinten niku menungso? Sinten niku umat paduka sing mboten purun mlebu swarga Kanjeng Nabi? Qala Nabi dawuh, "Man ata'ani dakhalal jannah." Sapa wonge manut marang aku, sapa wonge manut marang piwulangku sing tak tampa saka Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah dheweke bakal mlebu swarga. Wa man asani, ning sapa wonge mbangkang marang aku, ora gelem nampa piwulangku, ora gelem nampi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, dheweke bakal mlebu neraka. Faqad aba, dheweke wegah mlebu swarga. Ini kula ambali malih. Wa man asani faqad aba. Sapa wong ora gelem manut marang aku, temen dheweke klebu golongane wong-wong sing wegah mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mongko simbah-simbah niku mboten nggadahi swarga, mboten nggadahi neraka. Nenek moyang tidak memiliki surga dan neraka. Ingkang nggadahi swarga neraka niku Allah. Lan Allah sampun ngutus rasul dumateng menungso. Beto ajaranipun Allah. Nggih, maosaken ayat, maosaken hadis. Nalika rasul sampun seda, nggih niki tugas penting dipun warisaken, dipun lajengaken malih dening para ulama, para kiai, para ustaz, para dai. Ya mbake pun getok tularaken piwucale rasul. Maos ayat, maos hadis ngaturaken, para menungso, ayo padha ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal piwulange tauhid, kelebu piwulange nenek moyang ingkang nalisir saking piwucale Allah, piwucale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging nggih kula kula badhe matur wonten mriki para jamaah bilih, syariat Islam niki dipun paringaken Allah dumateng menungso, tujuane mboten badhe ngerusak kabudayan mboten. Sebab kabudayan niki perkara kadonyan. Sedanten perkara kadonyan niku hukumipun dipun keparengaken, niku hukumipun halal kejawi ingkang dipun awisi dening syariat Islam. Budaya napa mawon pareng? Budaya Jawa kena, budaya Cina nggih kena, budaya Londo, budaya Melayu, budaya Bugis nggih. Napa melih niku? Budaya Afrika dipun keparengaken sedanten bebas halal. Kejawi perkawis-perkawis ingkang dipun awisi dening syariat. Contohnya napa larung sesaji. Ngaturaken sesajen dumateng lelembut, dumateng setan niku dipun awisi dening Islam. Ampun diuri-uri, alasane iki ajaran nenek moyang. Menawi ajaran nenek moyang niku nalisir saking piwucale Allah lan Kanjeng Nabi menika kedah dipun tilar. Kula piyambak asring wong sawangsul ngaturaken bilih. Kula niku sam klebu tiyang ingkang mboten trimah, mboten gelem, mboten purun nek diarani kula niku anti budaya, mboten. Sebab basa Jawa niki kelebu budaya. Kelebu kabudayan. Kula ngaturaken pengajian wonten pundi papan mawi basa Jawa. Iku termasuk kebudayaan. Nulis ana caraka kula nggih tasih saged. Wonten aksara denta wianjana cacah 20. Sing pisan wau 10, sing niki pisan 10. Kalih dosa. Ana caraka dhata sawala padha jayanya moga bathonga. Niki kabudayan. Hukumipun pareng. Sebab mboten nalisir saking syariat Islam. Nggih. Ning nek njenengan ajeng nguri-uri kabudayan terus mbuka aurat mboten nganggo jilbab ngetingalaken aurat ten pundi papan, iki mboten pareng dipun wastani kabudayan nggih, ketah dipun tilar. Nggih, sebab ingkang dawuhi nutup aurat menika Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos niki aurat dipun ketingal, dipun pamer-pameraken ning alasane nguri-uri budaya. Mbahku mbiyen ya ora katokan, aku ya ora sah katokan wae. Nggih. Menika kirang leres lan kirang tep. Sebab kita sedaya niki dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala mengku wigati sing paling wigati nggih menika ngibadah manembah lan nderek piwucalipun para rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasiru fil ardi. Mula padha mlaku-mlaku. Simbah-simbah matur jajah desa milangkori. Iku maknanipun fasiru fil ardi. Fangduru banjur sawangen, banjur gatekno kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kaifa kana aqibatu al mukadzibin. Mungguh kepiye entek-entekane wong-wong sing padha kafir. Nggih. Wong-wong sing mboten purun nampi syariate Kanjeng Rasul. Wong-wong sing mboten purun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Aqibatul mukadzibin niku maknanipun menapa? Maknanya pun dipun sebat wonten mriki akibatul mukadzibin entek-entekane wong-wong sing padha kafir, maknanya pun minal umami sabiqati saka kalangane umat-umat ingkang sampun kalampahan. Ka'at kados dene kaum 'Ad nggih. Wa Fir'aun lan raja Pirngon wa ma waqa'a bihim min akibati takdzib. Nggih. Lan balak bebendu pasiksan ingkang Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng kaum-kaum ingkang kufur kalau wau. Sebab yang mbak pun mboten purun nampi syariat ingkang dipun wucalaken dening Nabi Muhammad, dening para nabi lan para rasul saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados cariyosipun nggih, sejarah panggesanganipun tiang-tiang kafir ingkang dipun serat wonten kitab Al-Qur'an niku pinangka kaca benggala nggih, cerminan pelajaran kagem kula panjenengan sedaya. Oh, wong iki nek kafir ora gelem manut marang piwucale para rasul, entek-entekane nampi balak, nampi bebendu, nampi musibah wonten ngalam donya, benjang wonten akhirat tasih pinaringan siksa. Nauzubillahi min dzalik. Bila kula ambali malih pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam lan nabi niku utusanipun Allah, kita sedaya umat Islam sampun iman ngucap janji pilih kita mitadosi Allah setunggal pun zat ingkang wajib dipun ibadahi, kita sedaya iman pilih Nabi Muhammad niku pinangka utusanipun Allah. Nabi dawuh, kullu ummati yadkhuluna aljannah, sekabeh umatku mlebu swarga kabeh. Illa man aba, kejaba sing wegah. Kalu para sahabat taken, wa man ya'ba ya Rasulullah, sinten wong sing wegah mlebu swarga niku Kanjeng Rasul? Faman ata'ani dakhala aljannah, sapa wong e manut marang aku mlebu swarga. Wa man asani dakhala an-nar, ning sapa wong e mbangkang ora gelem nampa pituturku, ora gelem nampa piwulangku sing tak tampa saka Allah, dheweke kelebu wong-wong sing wegah mlebu swarganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala saking ayat kala wau. Nika wau ayat mapan wonten surat An-Nahl nggih. Ayatipun 36. Saking ayat kala wau kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan. Al-fawaidu piwucal kesaenan. Awalan ingkang angka setunggal. Bayanu annanna salam yutraku hamala. Pinangka napa niki keterangan saking Allah subhanahu wa ta'ala, bilih menungsa niku semanten ugi jin, lam yutraku hamala, niku mboten dipun cipta dening Allah subhanahu wa ta'ala sia-sia. Mboten awake dhewe niku mboten dicipta dening Allah subhanahu wa ta'ala terus dijarke ngoten mboten. Wis uripa sakarepmu dhewe mboten. Kaya nek napa nggih? Ningu pitik wis karepmu. Dua anak akeh wis karepmu dijarke ngoten mawon ditokne ngoten mboten. Dados menungsa lan jin niku dipun cipta dening Allah subhanahu wa ta'ala niku anggadai tujuan. Mengku wigati. Wigatine napa? Nggih niku wau ibadah dumateng Allah, nderek tindak lampahipun para rasul shalawatullahi alaihim ajma'in. Nggih kula niku nate taken kalih salah sewijining warga. Lek miturut jenengan lek sesuk niku nek awake dhewe pun mati njur enten kedadosan apa? Niku piyambake pun ngendika, "Ha nek menurutku ki nek awake dhewe mati ya wis rampung turu kepenak, serane ngopo-opo neh." Niku boten leres, Pak. Niku kapitadosan PKI, kapitadosan ateis ingkang boten mitadosi wontenipun Allah subhanahu wa ta'ala. Rumangsane dhewek iki mbledak saka kayu watu. Nggih, piyambake pun niku kados porong niki nggih. Nek enten tiyang matur ngendika kalih jenengan, porong iki jebul dhewe, ora ana sing gawe, ora ana sing ngecat, ora ana sing enten wong sing percaya. Kula yakin nek tesih waras niku mboten percaya. Mboten pitados. Ya ora mungkin porong kok iso mbentuk dhewe, iso nyucuk dhewe, iso tutupi enek cemilane dhewe. Porong niku mesti ana sing gawe. Mongko iki porong barang sepele, mboten iso obah dhewe. Kok enten menungsa iso duwe driji kena nggo ngemek-ngemek. Duwe rambut iso tukul dawa. Duwe lisan iso ngomong kok iso jedul dhewe ra ana sing gawe niku mboten mungkin. Menungsa donya jagat sak isine menika dipun cipta dening Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menungsa dipun cipta niku mengku wigati. Nggih, piyambakipun mboten urip niku terus dijarke kemawon anake anggadai tugas utama manembah ngibadah dumateng Allah lan mlayu ngadoh saking sedanten tauhid kala wau. Sanian bimucara kesainan ingkang angka kalih. Umumur risalati li jami'il umami wa nafsil fatrati bainar rusulil lati tujibu tamsa ma'alimid dini bil kulliyah. Umumur risalah, dan das risalah Islam ingkang dipun paringake Allah Subhanahu wa taala dumateng nabi niku risalah ingkang umum. Li jami'il umam, syariat Islam niku dipun paringake dumateng sedanten umat. Jadi Islam niku dipun paringake Allah dumateng sedanten menungsa sak lumahing jagat. Saklongane langit, nggih Jawa, nggih Sunda, nggih Madura, nggih Bugis, nggih Melayu, nggih Cina, nggih Londo, nggih wong negro, nggih sedanten anggadai kewajiban nindakake syariat ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng nabi. Terus ampun wonten meneh wong Islam ora agamane wong Arab, awake dhewe nek wong Jawa ya kejawen wae mboten pareng. Islam niku agamane wong Jawa, Islam niku agamane wong Arab, agamane wong Cina, agamane wong Londo, agamane wong Melayu, wong Madura lan sanes-sanesipun. Ingkang anggadai nonton niki tugas ugi syariat Islam niku tamsa napa niki wau ma'alimad dini bil kulliyah. Nggih, piwucal-piwucal agama saderenge Islam niku kanthi napa nggih totalitas. Dados dipun paringake Allah dumantung sedanten menungsa sak lumahing jagat. Sak longane langit, nggih Jawa, nggih Sunda, nggih Madura, nggih Bugis, nggih Melayu, nggih Cina, nggih Londo, nggih wong negro. Nggih sedanten anggadai kewajiban nindakake syariat ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng nabi. Dados ampun wonten meneh wong Islam ora agamane wong Arab, awake dhewe nek wong Jawa ya kejawen wae mboten pareng. Islam niku agamane wong Jawa, Islam niku agamane wong Arab, agamane wong Cina, agamane wong Londo, agamane wong Melayu, wong Madura lan sanes-sanesipun. Ingkang anggadai nonton niki tugas ugi syariat Islam niku tamsa napa niki wau ma'alimad dini bil kulliyah.

sanes-sanesipun ingkang anggadai nopo niki tugas ugi syariat Islam niku tamsa nopo niki wau ma'alimad dini bil kulliyah nggih piwucal-piwucal agama saderenge Islam niku kanthi nopo nggih totalitas. Dados syariat-syariat ingkang sampun nate dipun paringake Allah dumateng para rasul saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pun boten kanggo meleh. Pun dibusak diganti syariat Islam lan syariat Islam niki pinangka syariat ingkang pungkasan. Syariat ingkang paling akhir. Ngantos dumugi dinten kiamat ingkang dipun akeni dening Allah Subhanahu wa taala menika namung agami Islam. Inna dina indallahil Islam. Tenane agama ingkang dipun ridai dening Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala menika namung agami Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wonge golek-golek agama sak liyane Islam ora bakal ditampa dening Allah Subhanahu wa taala lan dheweke kelebu golongane wong-wong sing bangkrut sesuk ana ing akhirat. Salisan engkang angka tiga, inna muhimmatar rusuli tenane wazifahipun para rasul, tugasipun para rasul, ad-da'watu ila ibadatillah, menika ajak-ajak menungso supados namung ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala wal kufri bima siwahu. Lan ajak-ajak menungso ninggalake sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Mila para jamaah, nalika kita sedaya niku pengin mlampah wonten sak nginggile mergine para nabi lan rasul, nggih kita sedaya niku sak dangune urip ten ngalam donya, sak saged-saged nggih jumbuh kalih kemampuan piyambak-piyambak, jumbuh kalih kabisanipun piyambak-piyambak tansah ajak-ajak menungso ngibadah dumateng Allah. Ya ana sing nganggo jimat, ana sing pasang sesajen, ana sing pasang pancenan, ana sing larung sesaji, ana sing ngingoni pusaka, nggih. Dijaluki berkah, dijaluki rejeki, digunakake kanggo tolak bolok niku sedanten dipun napa nggih caosi pemut, pepeling dipun tilar niku, Pak. Kita sedaya nyuwun namung dumateng Allah. Pasrah tawakal niku namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek mboten ngoten ateges piyambake pun tasih nyelak kalian tauhid lan nalisir saking pengibadahan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados ten jaman saniki kathah para kiai, para ustaz sing ngajak-ajak bali nyang agami Islam ananging sekedhik nggih para kiai ingkang tansah ngaturaken pepeling dumateng umat babakan kewajiban ibadah dumateng Allah lan ninggalake pangibadan dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an ingkang angkos kawan, inna hidayatat taufiqi khassatun billahi duna ghairihi. Inna tenani hidayatat taufiq, hidayah taufiq niku khassatun billah, niku khusus kagungane Allah Subhanahu wa taala duna ghairihi lan boten saged dipun paringake dening sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Yes. Pinangka tanda bilih hidayah niku wonten kalih para jamaah. Ingkang sepindah hidayatul irsyad, ingkang angka kalih hidayatul taufik. Hidayatul irsyad niku kita sedaya napa nggih? Ngupadi supados tiyang niku iso pinaringan hidayah taufik dening Allah. Carane dos pundi? Diajak ngaji nggih, ditumbaske kitab utawi dipun caosi rekaman pengajian-pengajian tauhid. Pengajian-pengajian ingkang ngawisi menungso saking tumindak kesyirikan. Usaha dakwah niku dipun wastani napa hidayatul irsyad. Nggih. Nuduhake dalan sing lurus iki lho dalan sing bener mang mriki. Nggih. Ning entek-entekane tiyang sing di, sing dijak awake dhewe niku sesuk bakal dadi wong Islam napa mboten niku sedanten gumatung kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yudlilhu fala hadiyalah. Sapa wonge disesatake dening Allah mboten wonten tiyang sing saged menehi hidayah. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah. Lan sapa wonge diparingi hidayah dening Allah mboten wonten tiyang sing saged nyesatake dheweke. Maknanipun hidayah taufik niku wewenang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kita sedaya nalika

nindakake napa niki amal dakwah niki mboten pareng gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna. Pengajian kae nek ora sing ragati aku ora iso mlaku. Ora ening wong do iso tobat. Klentu. Sebab sing ndadekake menungsa tobat saking tumindak syirik, saking tumindak bid'ah maksiat menika Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya namung anggadai wewenang napa usaha niku. Ngupadi. Nggih. Menehi ngerti iki lho dalan sing becik iki dalan sing Allah. Ewan diri entek-entek aneh sesuk dhewe iki purun iman napa mboten purun iman niku sedanten wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kemawon mboten kuwawi maringi hidayah taufik. Nggih. Kagungan Pak cilik asmane Abu Thalib niku Kanjeng Nabi tresno kalih Pak ne cilik Abu Thalib niku. Sebab dhewe ingkang sampun ngopeni gula wentah lan sak piturutipun dumateng Nabi. Nalika Nabi dakwah dirusai dening tiang-tiang kafir, Pak ne cilik Abu Thalib niku sing gesah wong-wong kafir, ada diganggu ponakku. Iki ponakku sing paling tak tresnani. Niki wondene semanten ngantos dumugi sedo Abu Thalib niku diajak dening Nabi mlebet agama Islam niku mboten purun. Mongkat niku tesih napane kulawangsane Kanjeng Nabi. Malah-malah wong sing ngadoh Salman Al-Farisi saking negara manca. Nggih, mboten sanak, mboten kadang kalih Nabi. Niku malah diparingi hidayah dening Allah. Mila para ulama asring paring keterangan iki. Kaya-kaya Allah Subhanahu wa taala niku ngendika dumateng Nabi. Ya Muhammad, anta turidu Abu Thalib wa ana uridu Salman. Muhammad, kowe kepengin duweni kekarepan, duweni penjongkoh supaya pakmu cilik entuk hidayah. Ning aku kepingin sing tak wenehi hidayah iku Salman Al-Farisi. Ramila saking menika, meniki pinangka bukti, tanda, bilih hidayah itu taufik, menika sanes kagungani menungso. Ananging hidayah itu taufik, menika kagungani Allah Subhanahu wa ta'ala. Piwucan sa'alat jengipun istihbabus siyahati, liqasdil i'tibari wattafakkuri bi'atharil qurunil ula. Istihbab menika dipun remeni siyahah jajah desa milangkori nggih melampah-melampah liqasdil i'tibar tujuane napa-napa golek seneng nggih supaya iso foto-foto supaya iso ndamel video TikTok utawi TikTok mboten anangi tujuanipun liqasdil i'tibar wattafakkur. Mendet piwucal kesainan. Oh, entek-entekane wong iki ora gelem iman. Entek-entekane menungsa niku nek mboten purun manut dumateng piwucale Nabi, dheweke bakal disesatake dening Allah Subhanahu wa taala. Napa melih kok setunggal ayat, 1000 ayat, 1000 hadis dipun waosaken ten ngarepe dheweke mboten nambahi iman ning malah tambah menteles. Tambah bendelo sirai. Tambah gemblung kumalungkung mboten purun tunduk dumateng syariat Allah Subhanahu wa taala. Kados dene napa Firaun, kaum 'Ad lan kaum-kaum zaman rumiyin ingkang sampun dipun sirnakake dening Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud, kaum Lut, nggih. Jagate niku diwalik, diangkat wonten langit terus ditumplak saking langit. Kaum Lut, tiang-tiang ingkang mboten purun iman, mboten purun nampi ya piwucale Kanjeng Nabi alasanipun biar ngantos dumugi sepriki sami nguri-uri budaya nenek moyang naudzubillah min dzalik. Islam niku mboten ngawisi nguri-uri kabudayan. Ning kabudayan nuwun sewu ingkang nalisir saking syariat Islam dipun awisi dening Allah nggih kedah dipun tilar wong awake dhewe niku sing nyipta Allah, awake dhewe niku gadane Allah. Awake dhewe niku didhawuhi dening Allah, diparingi dening Allah rejeki sandang papan tangan. Nenek moyang mboten gadahi swarga neraka, mboten maringi sandang papan lan pangan. Mboten maringi pati lan urip, nenek moyang pun mati. Ning Allah Subhanahu wa taala mboten mati. Saklami-laminipun. Mila kita sedaya kendah namung tunduk lan patuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Dados nalika kita sedaya upami tindak haji, tindak umroh, nggih jajah desa milangkori. Iku ningali, ye, merenung, bertafakur. Untek-untekane wong sing ora gelem iman mesti ajur cilaka donya kelawan akhirat. Mboten namung piknik, mlaku-mlaku ming sekedar golek kesenangan kadonyan. Nggih. Nek tujuan utama saking
melampah-melampah niku namung golek kesenengan katunyan nggih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dadi saya piknik mboten saya nambahi iman, saya piknik malah saya adoh saking Allah. Piknik malah salate ditinggal. Piknik nuwun sewu malah mripate niku mboten dipun reksa, mboten dipun jagi nyawang barang-barang sing haram. Inna udzubillah min dalik. Ananging siaru tafakkur menika dipun tresnani dening Allah nggih melampah ananging piyambakipun sinambi sinau ngangsu kawruh ngatosaken entek-entekane wong sing mboten purun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala mesti badhe pinaringan balak bebendu cilaka wonten alam donya saderengipun wonten alam akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi ingkang sekedhik saged beto manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken malih kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet saking para pamirsa. Kula saya dari kecil bisa melihat makhluk halus. Dan sepertinya kemampuan ini diwariskan turun-temurun. Dalam beberapa waktu terakhir saya mimpi bertemu mbah. Lalu setelah itu ada jin yang selalu mengikuti. Anehnya, semenjak ada jin itu keimanan saya meningkat. Wuh, horor ini. Ibadah saya lebih khusyuk karena sebelumnya saya pernah ibadah hanya dalam bentuk formalitas. Pertanyaan saya bagaimana pandangan Islam terhadap keberadaan seperti ini? Apakah ada dampaknya dengan tauhid? Nggih, wonten. Nggih. Menawi panjenengan ingkang dikancani kalih jin kala wau saged ningali barang-barang sing mboten ketok. Iku nggadahi rumaos ibadahku lebih khusyuk. Ibadah ingkang khusyuk menika patokanipun cocok kalih dalil lan syariat. Mboten perasaan nggih. Kula iki nuwun sewu, kula niku nek ngibadah ten kuburan khusyuk iso nangis. Nek nek ten masjid niku kula ngantuk mawon. Nek ten masjid niku kula mboten jenak, mboten betah, mboten khusyuk. Ning nek ten kuburan, waduh, utawa ning guwa, utawa ning pinggir kali, ning nggon isor oren sing peteng-peteng, niku kula dadi khusyuk. Dan tas ibadah khusyuk niku patokane senes perasaan para jamaah nggih. Niki sepindah. Ingkang angka kalih mesti wonten menawi mengke kula wawan pangandikan nggih kalih sederek ingkang ngaturaken pitakenan niki, mesti kula yakin mesti wonten setunggal utawi kalih utawi tiga perkawis ingkang nalisir saking syariat. Nalika panjenengan sampun kekancan kalian bangsane lelembut kala wau. Contoh nggih, dereng bangun iki kula dipun kirimi dipun kentuni dening rencang. Dheweke niku dodol sadean nggih. Sekul kucing, sekul kucing ini sego kucing. Ibu kalih juragan ini dibetani jimat. Menawi tiang niku mboten anggadai kawruh nggih babagan syariat Islam ingkang nyekapi dhewe niku mboten saged la jimat iki salah ya apa tulisane Arab enek bismillahirrahmanirrahim. Nah nika kula tingali seratanipun niku bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar terus paling tengah niku wonten tulisan kados rumus-rumus ning mboten saged dipun waos. Terus teng ngisore nembe Dzul Jalali wal Ikram. Amin amin amin ngene niku. Niku tal napa niku? Tal bisul haq bil batil, nyampur adokake antawisipun bener lan kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim leres. Allahu Akbar leres. Sing tengah niku lho. Tulisan sing mboten iso diwaca niku biasane niku japa mantra sing isine kesyirikan utawi isine simbol-simbol setan. Hai kan, aku nek nyawang iki marai khusyuk. Khusyuk niku mboten patokane, mboten perasaan. Ning jimat niku kedah dipun timbang mawi syariat. Semanten iki jenengan kekancan kalih jin niku. Kekancan kalih lelembut niku kedah dipun timbang.
mawi syariat, timbangannya mboten perasaan. Mila kula ugi anggadai napa nggih pengalaman kasunyatan nalika pengajian wonten telatah kidul mereka, kula mboten nyebut jeneng desane mengke kula ndak didemo diamuk. Niku bibar pengajian niku wonten Mbah Putri. Sampun sepuh yuswanipun kinten-kinten nggih mah 8 dasa. Mbah Putri kalian Mbah Kakung niku bubar pengajian mpun sami kondur, piyambake niku malah ndugani kula. Mas kula badhe taken. Pripun Mbah ulang niku? Kula niku riyen nate sinau ten pesantren wiwit umur 16 tahun. Niki dasa tambah 6. Wiwit umur kula 16 tahun kula sinau ten pesantren. Enten pesantren niku kula duwe kanca santri sing akrab pun kula anggap sedulur piyambak. Ning kanca kula niku padha-padha nyantri ten pesantren niku. Ning dheweke awujud jin. Jenenge Jin Abdul Razak dheweke kandha ngene. Wah, horor niku aku. Dadi enten santri putri umure 16 tahun ning sakniki pun meh 8 dasa. Nalika 16 tahun niku dheweke duwe kanca santriwan lanang nggih ning awujud jin. Jenenge Jin Abdul Razak ngakune jeneng asline Bejo napa mboten ngerti to wong jin niku kadang sok ngapusi. Kula taken, simbah niku saged ningali wujude jin. Saged. Ning sing wujude pripun kula tingak kula taken ngene niku. Wujude kados bayangan ireng nganggo sorban. Jin Abdul Razak kanca kula niku dheweke hafid Quran. Ngantos sepriki to sih? Sesambetan kali simbah ngantek sakniki jik melu kula. Jin Abdul Razak. Dadi wiwit perawan 16 tahun nganti sampun sepuh. Mbah Kakung nggih saged mirsani, kula mboten saged. Sing iso ngerti ning bojo kula niki. Terus Mbah Putri matur, dadi kula niku nek pun tilem ngoten, nek pun wayah salat kok mboten tangi, mesti Jin Abdul Razak teko nyiprati banyu. Mbak Yu tangi wis wayahe salat. Mungkin nek kula ngaji salah ngoten, iki dibenerke. Kita juwite keliru Mbak Yu sing bener ngeten. Terus Mbah Putri taken niku saene kula le seduluran karo jin niku ditutupne napa mboten ngoten. Kula matur saene mboten sah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten saklebetipun surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Tenane ana perangane menungso sing njaluk pitulungan marang perangane jin lan pitulungane jin marang menungso ora nambahi kejaba saya sesat saya nalisir saking syariate Allah Subhanahu wa taala. Nek jin niku estu-estu jin muslim, dheweke mesti mboten badhe sesambetan kalih wong Islam. Terus saene dumateng sedherek ingkang takon iki, napa wonten kaitane wonten dampakipun kalian tauhid jelas niku wonten. Nggih, saene panjenengan kedah asring-asring midhangetaken piwucal babagan tauhid lan asring-asring maos zikir pagi dan petang ingkang dipun maos bibar salat subuh, dipun maos bibar salat asar. Nggih, tumbas buku zikir pagi dan petang seratanipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Niku dipun dadosaken wirid rutin. Salat jamaah ampun dipun tilar. Insyaallah suwening suwe niku lelebut sing ngetutke jenengan niku ilang. Dadi menungsa lumrah niku mboten saged ningali jin. Nek menungsa lumrah kok iso ningali jin berarti menungsa niku kejinan. Wonten lelebut sing nemplek ten awake dheweke. Nek menungsa lumrah mboten saged weruh barang-barang sing mboten ketok. Nggih. Lan niku biasane simbahe jenengan biyen nggih kekancan nalika simbahe sedo. Jin niku tesih urip to nemplok teng ngene jenengan. Saene kedah dipun putus hubunganipun carane terus pun sinau tauhid ingkang temen. Lajeng maos zikir pagi dan petang. Nggih khataman surat Al-Baqarah nek perlu khataman Quran wonten dalem. Nggih patung-patung gambar-gambar makhluk hidup niku dipun ilangi. Nggih suling, lonceng, alat-alat musik dipun ilangi sedanten jimat-jimat dipun obong. Sebab niku papan panggonane lelembut kala wau. Wallahu ta'ala alam. Apakah kambing sanglir dan tanduk patah sah untuk kurban kondisi kambing gemuk dan sehat? Pasih sah miturut pamanggih ingkang langkung leres nggih. Wallahu ta'ala alam. Ananging piyambake pun
napa niki nyuto kasampurnaning kurban kalau mau. Nyuto kasampurnaning kurban. Anane peranganipun para ulama ngendika nek cekleke niku mboten potol kabeh, nek cekleke niku ming ini sebagian menika tasih dipun keparengaken dipun dadosaken satu kewan kurban. Tasih sah ananging kemawon kirang sampurna. Wallahu taala alam. Bissawab. Jika salah saya pakai madhab Syafi'i. Terus kalau perihal najis pakai madhab yang lain, boleh apa enggak? Nggih nek wonten dalilipun ingkang langkung jumbuh kalian dalil menika ingkang dipun agem. Nggih. Sah-sah mawon wong kathah kok para ulama ini ahli madhab Syafi'i ananging piyambake pun anggadai pamanggih ingkang benten kalian madhab Syafi'i niku kuatah. Kathah saestu-estu kathah. Contohnipun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, madhabipun Hambali, ananging piyambake pun anggadai pinten-pinten pamanggih sing boten jumbuh boten cocok kalian madhab Hambali. Terus biasa mawon. Kita sedaya boten napa niki didawi dening Allah Subhanahu wa taala supados manut marang madhab Syafi'i. Anang kita sedaya dipun dawuh dening Allah supados manut dumateng Allah, dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Saya ingin hijrah tapi banyak kendala, mohon pencerahannya. Wah, alhamdulillah. Kepinginan hijrah, nggih aku pengin tobat, pengin ngaji, pengin ngibadah marang Allah. Ning kok akeh sing ganggu. Alhamdulillah. Sepindah awake dhewe pun diparingi pepinginan hijrah niku pun nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab kathah tiang-tiang wonten Jawi mereka babar blas mboten duwe pepinginan tobat. Orang duwe iki aku pepinginan tobat iki ora duwe wong tumindak dosa iki enak penak, nyaman aman damai sentosa. Seger lan sak diturutipun. Naudzubillah min dzalik. Niki berarti atine sampun atos, luwih atos tinimbang watu. Nah iki tos daya sampun diparingi dening Allah kepinginan hijrah niku sampun setunggalipun kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah. Ingkang angka kalih nek hijrah enten rintangane nggih niku perkawis ingkang lumrah. Nggih, sebab setan menungso lan setan jin niku mboten seneng nek enten wong tumindak becik niku. Jenengan ampun nggadahi penyangka sing di sing nampi godaan, nampi rintangan. Niku wong-wong sing ajeng hijrah mawon, sing pun hijrah niku sak bangune dheweke urip teng alam donya, rintangan niku tesih enten mawon. Iku angka kalih. Ingkang angka 3, rintangan, cobaan, ujian, halangan niku mboten dipun alangi dening tiang-tiang wong sing hijrah mawon. Wong sing ahli maksiat niku nggih enten rintangane. Jenengan ajeng begal enten rintangane mboten? Enten. Jenengan ajeng melanggar lampu merah menenten lintangane kok tolah-tolah. Nek jenengan ajeng tumindak molimo ya, mendem mateni wong mabuk lan sak piturutipun niku wonten rintangane. Hijrah nggih enten rintangane, padha. Padha-padha enten rintangane mbok milih dadi wong sing apik. Dadi wong elek niku nggih enten rintangane. Jenengan ajeng nyolong enten rintangane mboten? Mang nyolong ten mriki ra gepuki wong akeh mboten. Iku rintangan lho niku. Jenengan ajeng dodol narkoba, enten rintangane? Wonten diuber-uber polisi. Dadi jenengan ajeng tumindak maksiat, enten rintangane. Tumindak ibadah dumateng Allah, nggih enten rintangane. Padha-padha enten rintangane mbok milih sing apik. Milih sing becik. Niku sing angka 3 niku. Angka sekawan supados rintangan kala wau niku mboten terlalu awrat. Awake dhewe kedah bolo, kedah kekancan kalih tiang-tiang ingkang soleh. Nek jenengan hijrah waune gaweane mendem, gaweane nyolong. Pengen hijrah ning jenengan iki kekancan karo wong-wong sing tukang mendem, tukang nyolong. Niku angel, Pak. Jenengan mboten jujur ing hijrah. Nek hijrahe jujur niku kanca-kanca tukang mendem niku ditinggal. Nggih. Kanca-kanca sing maksiat niku ditinggal, nomere blokir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe maringi kanca-kanca sanesipun ingkang saleh lan salehah. Ingkang angka gangsal, ampun supe tansah nyuwun hidayah dumateng Allah. Supados kita niku diparingi kekiatan saged ninggalke, saged ngelewati rintangan kala wau. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah. Ya Allah kula nyuwun paduka nuduhke barang sing bener niku bener.
wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Lan kula nyuwun dumateng paduka dituduhke barang bebener. Warzuqna tibaah. Lan kula nyuwun diparingi kekuatan saged nindakake barang bebener kala wau. Nggih, dados dipuntilar kanca-kanca sing elek, nggih insyaallah mangke Allah Subhanahu wa taala badhe napa niki maringi gantos ingkang langkung sae. Banyak ustadz yang bilang kalau profesi TKW itu enggak diperbolehkan dalam Islam, tapi orang tua malah menyuruh untuk melanjutkan. Ustadz, udah dari dulu saya ingin belajar Islam, tapi kenapa begitu sulit, malah seperti dijauhkan. Saya tidak punya jalan. Enten dalan iku. Ampun putus asa, la tayasu min rahmatillah. Mugi aja gembung saka rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wong sinau Islam ten jaman sakniki niki sarwa kepenak jenengan lenggah ten luar negeri saged ningali klaten mengaji nikmat. Kula niku pengen sinau sing Indonesia nggih akeh. Dek wingi enten sing usul, kula usul video klaten mengaji nganggo basa Indonesia mawon ditolak kula ngoten niku. Sebab pengajian sing basa Indonesia pun kuatah. Sing ngelingke wong Jawa-Jawa niku sinten mengke? Pengajian basa Jawa tesih sithik. Sing basa Indonesia pun akeh. Jadi biar merata, biar merata. Ngoten niku nggih. Dados nek jenengan matur kok seperti tidak ada jalan untuk hijrah. Niku lentu, Pak. Kirang syukur e. Pengajian kathah ten mriki nggih. Mula niku dilarang pengajian saged ningali saking dalem lenggah saking HP. Mboten duwe kuota download riyen dirungokke saben dinten. Nggih. Kathah maos buku nggih saged. Pasang parabola nggih saged. Mboten enten kuotane. Kathah. Nggih. Ewon dene halangan ran rintangan sampun kula aturke wonten ing ngajeng. Terus nyambut damel TKW niku napa mboten pareng ten nggih Islam niku? Enten sing pareng, enten sing mboten pareng. Kula pun nate matur. Piyantun setri niku mboten pareng tindak safar. Nggih tebih niku menawi mboten dipun rencangi dening mahramipun nek jenengan mangkat dhewe ten luar negeri nggih mboten pareng. Nggih, kedah wonten sing ngeterke napa bapake, nggih napa garwane kakung. Sing kakung nyambut damel ten luar negeri, sing kakung dados sopir, sing setri dados karyawan toko bareng. Ini jenengan piyantun setri kok mangkat dhewe niki ingkang mboten dipun keparengaken. Wallahu taala alam. Akhir-akhir ini viral tentang seorang yang bisa memindahkan rumah dalam waktu semalam. Waduh, kayak Bandung Bondowoso. Saya tidak percaya. Ampun, bener nih. Kula nggih mboten percaya. Nek mindahke omah dorong, nggih percaya kula. Tapi itu perbuatan jin. Napa nggih? Apakah percaya bahwa yang bisa memindahkan rumah itu adalah jin bisa merusak tauhid kita? Saged mboten, saged. Saged. Nggih, saged mboten. Nggih. Dek wingi niku kula ampun maos berita, omah sing mumbul niku napa nggih? Niku sing gadah akhire ngaku sanjange enten trik khusus untuk menaikkan. Ning nek omah dipindah niku jaman sakniki nuwun sewu kaya omah suruh niki digotong nggih saged nggih. Ten Sumatera niku wonten kebudayaan kabudayan ten mriku niku omah niku iso digotong wong sak desa. Niku malah mboten semalam niku, pirang jam ngoten saged. Nggih rong jam niku pun iso dipindah ten mriku digotong rame-rame. Ning nek napa niku omah mabur utawa omah gedhe diburke lah niku. Tangih lamun. Kula piyambak mboten mitados ini. Wonten perkawis-perkawis sing saged ditindakake menungsa klebu nalar niku dipercaya mboten napa-napa. Kaya kula mindahke cangkir ten mriki. Kula percaya. Jin saged mboten mindahke cangkir saged. Ndelalah pas pengajian niku cangkir mabur dhewe pindah ning kene. Mboten sawedi. Kowe ngapa jene dadak mindah cangkir bareng? Aku ya iso mindah cangkir. Parang aku iso, pamane ngoten iki. Dados nek jenengan diwedeni, wudu lawange nutup dhewe, jendela nutup dhewe, mboten sampedi. Cah cilik niku iso nutup jendela nutup lawang. Nggih. Ewon dene jin niku napa iso mindah barang-barang sing abot, wangsulanipun saged. Ning kedadosan niku kedadosan ingkang langka. Kedatusan ingkang longko kados dene jin ingkang mindahake dampar kencanane Ratu Bilqis saking
negari Yaman dipindah wonten Palestina. Niku mungkin mawon ananging kedadosanipun longko. Ewan dene berita-berita ngeten iki ten jaman sakniki kula piyambak mboten nitadosi. Wallahu taala alam. Apakah benar kesyirikan terbesar saat ini adalah berhukum dengan selain hukum Allah? Mboten leres. Niku tauhid ingkang enggal ingkang dipun wucalaken kinten-kinten taun abad 19 nggih. Kesyirikan hukum. Kesyirikan terbesar, kesyirikan kontemporer adalah kesyirikan hukum. Ini mboten leres. Kesyirikan sing paling ageng niku nggih ibadah dumateng liyane Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan hukum. Ewan dene kesyirikan sing paling gede kok kesyirikan berhukum kepada selain hukum Allah niku mboten leres. Malah-malah sak dalile pundi? Dalile Abdullah bin Abbas nggih, ahli tafsiripun para sahabat niku nalika maos pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sapa wong sing nggunakake hukum sak liyane hukume Allah Subhanahu wa taala dheweke kelebu golongane wong-wong sing kafir. Niku Abdullah bin Abbas nafsirake ayat kalawau kufrun duna kufrin kufrun la yanqulu anil millah. Kufur sing dudu kufur, kufur sing ora nyebabake menungso murtad alias niku kufur asghar. Dudu kufur sing paling gedhe mboten. Lentu niku. Iku ajaran tauhid mulkiyah utawi tauhid hakimiyah. Ini tauhid sing digembar-gemborke dening wong-wong anyaran nggih. Zaman para sahabat mbiyen mboten enten le matur tauhid sing paling gedhe, sing paling bebayani, paling gilani niku tauhid hukum niku. Kula piyambak dereng nate nemahi wallahu taala alam. Saat membaca zikir pagi dan petang bolehkah kita mengacak urutannya nggih napa dipun keparengaken mboten menapa-menapa. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan urutan zikir pagi dan petang sak ngertos kula mboten. Dados jenengan saged maos sing dikirin nggih maos sing nika maos sing niki. Contonipun zikir bibar salat kemawon nggih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar niku saged dipun waos tunggal-tunggal subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ping 33 saged ugi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar langsung 3 ping 33 niku sedanten dipun keparengaken dados mboten kedah urut nggih kejawi wonten dikir keterangane niki khusus dipun waos ing wayah enjing lah berarti nggih pun dipun waos wayah enjing mawon niki zikir khusus dipun waos wayah sonten. Nggih, dipun waos wonten wayah sonten kemawon. Ewon dene urutanipun menika mboten kedah urut. Ngaten nggih. Wallahu taala alam bisa mbok menawi mekaten kemawon. Napa niki layang pitakonan ingkang saged kita waosaken wonten kalau dangan dalu menika ingkang lurus asalipun saking Allah, wonten lepatipun saking kawon saking syaiton kula nyuwun pangapunten. Lan kita cekapaken wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الطيبة.

Thayyibah. Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Islam, mengenal indahnya Islam.

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم

0: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: الدراسات القرآنية.
8: نبي صلى الله عليه وسلم bersabda:
9: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
10: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
8: Dan bersuci untuk salat ada dua: bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayammum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut:
11: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد.
8: Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki.

0: dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

بأن الله بريء أن الله بريء

تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من

بينهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم

إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون

حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا

صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
2: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Allah.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama BAS FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.2

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Lek Robat.
2: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengeren temen rene Mas?
1: Iki lho Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Lek.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
1: Akeh Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya Lek. Ustaze yo top markotop.
2: Wih, mantep Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Cukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira. Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
3: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: La ilaha illallah.
6: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Anda sedang mencari pekerjaan tapi juga bernilai ibadah? Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan dengan membaca buku Al-Minah Al-Aliyah fi Sunanil Yaumiyah karya Dr. Abdullah Al-Furay hafizahullah taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-adhkar al-mashru'ah ba'da salam minas salatil mafrudah sunnatun. Dzikir yang disyariatkan setelah salam, setelah salat wajib adalah hukumnya sunnah. Baik, kita tahu bahwa semua ibadah itu ada ujungnya. Ibadah itu ada ujungnya. Dalam arti dia bisa selesai. Ujung salat adalah salam. Ujung salat, apa ujung salat? Salam. Ada ujung, apa misalnya? Ujung puasa adalah berbuka. Ada ujung zakat adalah setelah diserahkan. Demikian pula ibadah yang lainnya. Ujung haji adalah dengan dikalakannya tahallul. Tahallul tsani. Sehingga semua ibadah ada ujungnya, ada selesainya. Namun dari semua ibadah ini diakhiri dengan zikir. Dia disambung dengan zikir. Karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, kata Ibnu Rajab, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, yang secara makna adalah semua ibadah ada ujungnya kecuali zikrullah. Zikir kepada Allah ini sifatnya tidak ada ujungnya. Dia tidak berujung. Sehingga kita diperintahkan untuk melakukan zikrullah tanpa batas waktu. Kapanpun Anda bisa zikrullah. Ada waktu larangan untuk puasa. Ada waktu larangan untuk sholat. Ada waktu larangan untuk ibadah tertentu. Tapi zikrullah enggak ada. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, kita enggak boleh puasa. Selesai asar kita tidak boleh salat. Tapi zikrullah dilakukan kapanpun walaupun itu adalah waktu yang terlarang untuk salat. Ini menunjukkan betapa istimewanya kegiatan zikrullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan di surat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian sudah menyelesaikan salat, maka perbanyaklah zikrullah dengan berdiri, dengan duduk, atau dengan tiduran. Kita diperintahkan untuk memperbanyak zikrullah dalam posisi ketika kita selesai salat. Dalam keadaan apapun, baik dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, dalam posisi tiduran, zikrullah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya zikrullah enggak ada ujungnya. Demikian pula setelah melaksanakan haji, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikrullah. Allah taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra." Apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullah, maka perbanyaklah zikrullah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana dulu kalian mengagung-agungkan, menyebut-nyebut nama bapak kalian dan leluhur kalian. Au ashadda dzikra, atau agungkan Allah dengan zikir yang lebih kuat lagi. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian sudah menyelesaikan manasik kalian. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya selesai haji, manusia diperintahkan untuk memperbanyak zikrullah. Demikian pula ketika selesai puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ujung dari kegiatan puasa. Allah taala mengatakan, "Tsumma atimmus siyama ila al-lail." Kemudian di bagian akhir Allah taala berfirman di sini ya. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalian menyempurnakan hitungan puasa. Anda bisa lihat di baris yang kelima. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Wa bayyinati minal huda. Asy-syahra falyasum min ayyamin ukhra. Al-usra. Kemudian ada kalimat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan hitungan puasa. Walitukabbirullah, dan perbanyaklah bertakbir kepada Allah. Sehingga selesai Ramadan kita diperintahkan untuk banyak takbiran. Maka dianjurkan begitu Idul Fitri untuk memperbanyak takbiran. Inilah makna bahwasanya semua ibadah ada ujungnya, tapi zikrullah tidak ada ujungnya. Zikrullah adalah ibadah yang tidak berujung. Baik. Selanjutnya kita akan fokus pada syariat zikir pasca salat. Zikir pasca salat wajib. Telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, ajma'al ulama'u ala istihbabi dzikri ba'da shalati. Ulama sepakat dianjurkan untuk zikir setelah salat. Selanjutnya, bagaimana sunnah dalam zikir ketika salat? Pertama, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan zikir. Wa yustahabbu raf'u shauti bi hadza dzikr. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan zikir. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam." Bahwa mengeraskan suara zikir ketika seseorang selesai, ketika masyarakat selesai salat wajib, kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga praktek zikir dengan keras itu hal yang biasa, kata Ibnu Abbas, ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin qala Ibnu Abbasin, dalam lafaz yang lain Ibnu Abbas mengatakan, a'rifu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan terdengar suara takbir. Aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan terdengarnya suara takbir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa yang dimaksud perkataan Ibnu Abbas yang tadi? Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir, dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sekarang kita lihat di sini. Keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Qauluhu kuntu a'rifu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Perkataan Ibnu Abbas, aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan suara takbir. Waqa'a fi riwayati Al-Humaidi. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan bi sighatil hasr, dengan redaksi al-hasr, yaitu adanya pembatasan. Kalimatnya sebagai berikut. Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Wa kadza akhrajahu Muslim. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan. Redaksinya, kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menganjurkan agar begitu kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung mengeraskan Allahu Akbar. Mengeraskan bacaan takbir. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Waqtalafa fi kawni Ibnu Abbasin. Waqtulifa fi kawni Ibnu Abbas. Dan ulama beda pendapat. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan hal demikian? Iyad mengatakan, Al-Qadhi Iyad mengatakan, Al-Zahir annahu lam yakun yakhdurul jama'ah. Makna teks dari keterangan Ibnu Abbas, secara tekstual menunjukkan bahwa Ibnu Abbas itu tidak hadir dalam salat jama'ah. Li'annahu kana saghiran, karena beliau waktu itu masih anak-anak. Mimman la yuwadhibu ala dhalika wa la yalzamu bihi, yang beliau tidak punya rutinitas melakukan itu dan tidak berkewajiban untuk hadir salat jamaah. Fakana ya'rifu inqida'as salati bima dzakar, maka beliau mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang beliau ceritakan, yaitu dengan adanya suara takbir. Wa qala ghairuhu, dan ulama yang lain mengatakan, yuhtamal ayyakuna hadiran, bisa jadi Ibnu Abbas hadir ketika sholat jamaah itu. Fi awakhiris shufuf, di bagian belakang dari shaf. Fakana la ya'rifu inqida'aha bitaslim, sehingga beliau tidak tahu kalau sholat sudah selesai dengan salam. Ibnu Abbas tidak mengatakan, aku mengetahui sholat, berakhirnya sholatnya Nabi SAW dengan salam. Ibnu Abbas tidak mengatakan demikian. Wa inna ma kana ya'rifu bit takbir, tapi Ibnu Abbas mengetahuinya dengan suara takbir. Qala Ibnu Daqiqil 'Id, kata Ibnu Daqiqil 'Id, yu'khadhu minhu annahu lam yakun hunaka muballighun jahirun jahirus sauti yasma'u min ba'du. Dari sini menunjukkan bahwasanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada petugas yang mengeraskan suara beliau sehingga bisa terdengar orang yang berada di belakang. Baik. Qauluhu bitakbir, perkataan Ibnu Abbas bitakbir berdasarkan dengan takbir, ini lebih spesifik dibandingkan riwayat Ibnu Jurayj allati qablaha, yang disebutkan sebelumnya. Li'anna dzikra a'ammu minat takbir, karena zikir itu lebih luas daripada takbir. Ibnu Abbas mengatakan dengan takbir, bukan dengan zikir. Wa yuhtamal, sehingga dipahami, antakuna hadhihi mufassiratan lidzalika, bahwa kalimat ini menafsirkan keterangan tentang zikir. Wa kana al-murad anna raf'as sauti bidzikri, sehingga yang dimaksud keterangan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengangkat suaranya dengan zikir, atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah biasa orang mengangkat suaranya dengan zikir, maksudnya adalah dengan takbir. Wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da salati qabla tasbih wa tahmid, sehingga seolah-olah mereka ketika selesai salat mereka mulai zikir dengan membaca takbir sebelum membaca tasbih atau tahmid. Wallahu a'lam. Dan ini memang sudah menjadi pembahasan ya, ikhtilaf di kalangan para ulama, apa sih zikir yang pertama kali dibaca pasca salam? Apakah yang dibaca itu istighfar, ataukah yang dibaca itu takbir, atau bebas? Ada riwayat yang lain misalnya dari Thauban radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istighfar salasan. Ini riwayatnya ya. Hadis riwayat Muslim dari Thauban, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salat, beliau istighfar 3 kali. Waqala, lalu beliau membaca, "Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Qala Al-Walid, Al-Walid seorang perawi mengatakan, "Fakultu lil Auza'i," aku bertanya kepada Al-Auza'i, "Kaifal istighfar?" Bagaimana cara istighfar? Qala, kata Al-Auza'i, "Taqul," engkau membaca, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah," sebanyak 3 kali. Ini tafsir yang disampaikan oleh Al-Auza'i. Tayyib. Sehingga di sini ada versi yang mengatakan bahwa pasca salat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung istighfar. Dan dalam riwayat yang lain, pasca salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbir. Lalu dari 2 ini, mana yang lebih tepat?

Apa yang pertama kali dibaca ketika salat? Nah, coba kita lihat ini ya. Kalau dalam Durar As-Saniyah disebutkan di ensiklopedia fikih, Durar As-Saniyah dinyatakan bahwa yang pertama adalah istighfar. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Lalu bagaimana dengan riwayat Ibn Abbas tadi? Coba kita bacakan di sini keterangan yang disampaikan oleh Ibn Qudamah. Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, "Yustahabbu dzikrullah wad-du'a aqiba salamihi." Dianjurkan untuk dzikrullah dan berdoa selesai salam. "Yustahabbu min dzalika ma warada bihi al-athar." Dan dianjurkan agar sesuai dengan yang disebutkan dalam athar. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah, Nabi SAW membaca setiap selesai salat wajib, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Juga dalam keterangan Ats-Tsauban, bahwa Rasulullah SAW ketika selesai salat beliau istighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam, wa minkas salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Lalu Ibnu Qudamah menyebutkan ada banyak sekali riwayat yang beliau sebutkan terkait dzikir-dzikir setelah salat. Tapi di sini urutannya Ibnu Qudamah menunjukkan bahwasanya urutannya bebas. Maka mau pakai urutan A, pakai urutan B, silahkan. Sebagaimana zikir pagi dan sore, Anda mau baca ayat kursi dulu, atau al-mu'awwidat, al-ikhlas, al-falak, an-nas terlebih dahulu, atau baca doa yang lain, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, atau kalimat-kalimat yang lain. Dohirnya demikian. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya bahwa berkaitan dengan masalah zikir pasca salat tidak ada urutan khusus. Wa tartibul madzkur la ba'sa bil ityani bihi. Sehingga urutan sebagaimana tadi disebutkan tidak masalah kalau disampaikan seperti itu. Dan di sini juga ada keterangan bahwa yang penting adalah zikir. Dan masalah urutannya, ada yang menyebutkan bahwasanya dia dianjurkan untuk membaca istighfar terlebih dahulu, dan ada yang kemudian menganjurkan untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin kita bisa simpulkan berkaitan dengan masalah tertib. Coba kita tuliskan ini.

Ya, ini contohnya, ini ada fatwa yang bagus ya. Di sini ada keterangan yang bagus terkait masalah urutan dzikir. Wala yajibu fi hadhil adhkar tartibun muayyan. Tidak wajib untuk membaca dzikir-dzikir di atas dengan urutan tertentu. Fayajuzu taqdimu fiha wa ta'khir. Sehingga boleh ada yang ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang. Illa annal awla ayya'tiya biha murattabatan. Hanya saja yang paling bagus berurutan. Kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fatwa yang menyebutkan urutan itu yang paling terkenal adalah fatwanya Syekh Ibnu Baz. Yang paling terkenal fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya, "Hal yajibu tartibul adhkar al-warida ba'das shalah?" Apakah wajib untuk membaca dzikir setelah salat secara berurutan? Fa'ajaba, lalu beliau memberikan jawaban. Hasaba ma warada, berdasarkan riwayat yang ada, al-afdal ayya'tiya biha hasaba ma waradat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal adalah dia baca sesuai dengan urutan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mathabata anhu kana yabda'u awwalan idza salama minal fariidhah bil istighfari thalathan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salat wajib, beliau langsung istighfar 3 kali. Yaqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah? Ini berdasarkan hadis dari Tsauban riwayat Muslim. Wasabata ba'duhu an Aisyah inda Muslimin aidan. Dan juga terdapat riwayat dari Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Muslim. Kata Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaq'udu ba'da as-salam miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sejenak selesai salam hanya cukup untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yakni maksudnya adalah thumma yansarifu ilan nas. Lalu setelah itu Nabi SAW menghadap ke arah jamaah. Nabi SAW menghadap ke arah jamaah. Baik. Berdasarkan riwayat Aisyah tadi, Nabi SAW selesai salat, beliau tidak lama-lama duduknya. Selain waktu yang cukup untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian beliau balik arah dan menghadap ke arah jamaah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali zikir beliau pasca salat dengan kalimat sebagaimana riwayat Tsauban. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Sekarang coba kita lihat ini ya. Berikutnya mana yang lebih tepat untuk zikir setelah sholat, apakah dikeraskan ataukah dipelankan? Dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tadi disebutkan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui mereka ini sholat, sudah selesai sholat, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sholat ketika saya mendengar zikir itu. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf. Ini merupakan dalil pendapat sebagian ulama salaf. Annahu yustahabbu raf'us sauti bitakbir. Dianjurkan untuk mengangkat suara ketika takbir dan zikir setelah salat wajib. Wa mimman istahabbahu minal mutaakhirin, dan di antara ulama yang menganjurkan hal ini di kalangan ulama belakangan adalah Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Dan dinukil oleh Ibnu Battal
wa akharuna dan beberapa ulama yang lain, anna ashabal madhahib al-madbu'ah, bahwa empat madhab yang punya pengikut dan yang lainnya, muttafiqun, mereka sepakat, ala adam istihbabi raf'is sauti bidzikri wa takbir, tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika zikir dan takbir. Wa hamala Asy-Syafi'i rahimahullah. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memahami keterangan Ibnu Abbas di atas, ala annahu jahara waqtan yasiran, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengeraskan di beberapa waktu, hatta yu'limahu sifat adz-dzikri, dalam rangka untuk mengajarkan kepada mereka tentang tata cara zikir. La annahum jaharu daiman, bukan karena mereka mengeraskan zikir terus-terusan. Qala fakhtara lil imam wal ma'mum ay yadhkura Allah ta'ala ba'da al faraghi min as-salati wa yukhfiyani dhalika. Kata An-Nawawi, Imam Syafi'i lebih memilih bahwa imam dan makmum agar mereka berzikir kepada Allah setelah selesai salat, dan yukhfiyani dhalika, dan dipelankan. Illa, kecuali, ayyakuna imaman yuridu ayyuta'allama minhu, kecuali kalau posisinya sebagai imam dan dia ingin mengajarkan zikir tersebut. Fayajharu, sehingga dia bisa keraskan zikir itu, hatta ya'lama annahu qad tu'ullima minhu thumma yusirru, sampai dia yakin masyarakat sudah ngerti tentang cara zikir, setelah itu dia bisa baca dengan pelan. Wa humilal haditsu ala hadza, hadis tersebut dipahami dengan makna ini menurut keterangan An-Nawawi. Baik, sehingga menurut Asy-Syafi'i rahimahullah, zikir pasca salat itu pelan. Sekarang kita akan berikan kesimpulannya. Zikir pasca salat yang pertama adalah keras ataukah pelan. Menurut Ibnu Hazm dan sebagian ulama salaf, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Battal, bahwa zikir setelah salat itu dibaca keras. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, kana raf'us sauti ba'da dzikri fi salatil maktubah, kana raf'us sauti fi dzikri ba'da salatil maktubah kana fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut dipahami dengan makna ini menurut keterangan An-Nawawi. Baik, sehingga menurut Asy-Syafi'i rahimahullah, zikir pasca salat itu pelan. Sekarang kita akan berikan kesimpulannya. Zikir pasca salat yang pertama adalah keras ataukah pelan. Menurut Ibnu Hazm

yang dinukil oleh Ibnu Battal bahwa zikir setelah sholat itu dibaca keras. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, kana raf'us sauti ba'da dzikri fi salatil maktubah, kana raf'us sauti fi dzikri ba'da salatil maktubah kana fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan suara zikir setelah salat wajib itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, empat mazhab terutama Imam Asy-Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk pelan zikir setelah salat, dianjurkan untuk pelan sebagaimana keterangan An-Nawawi yang tadi kita sebutkan. Alasan Imam Syafi'i begini. Pernah satu ketika datang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajari zikir setelah salat, kemudian beliau ajarkan. Sahabat yang lain minta diajari, beliau ajarkan. Hingga satu ketika dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang fuqara al-muhajirin, orang-orang miskin di kalangan muhajirin, dan mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Wa yasumuna kama nasum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kita salat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, maukah aku ajarkan kepada kalian satu kalimat atau zikir yang apabila kalian membacanya, maka kalian bisa menyusul ketertinggalan kalian, menyusul ke depan orang-orang yang telah mendahului kalian. Para sahabat dengan tegas mengatakan, mau ya Rasulullah, tentu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 3 kali, masing-masing 33 kali, lalu ditambahkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga genap 100 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, dengan ini kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian. Baik, di kesempatan berikutnya orang-orang miskin ini datang lagi, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya mengetahuinya sehingga mereka mengamalkan sebagaimana apa yang kami amalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang telah Allah kehendaki. Mau gimana lagi? Maka ini menunjukkan bahasanya pada asalnya zikir itu dibaca pelan. Makanya sampai orang kaya enggak tahu dan baru tahu setelah beberapa waktu bocor. Ya, mungkin ada yang kemudian menceritakan itu, lalu akhirnya gedok tular, ya, sampai akhirnya banyak orang yang ngerti. Tayyib. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa zikir pasca salat itu dianjurkan untuk pelan. Nah, selanjutnya yang kedua, zikir yang pertama dibaca. Zikir yang pertama dibaca. Untuk salat subuh, maka yang pertama dibaca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, sebagaimana yang sering kita dengar ya. Kenapa ini yang pertama kali dibaca? Ada sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan,
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam

0: wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh, begitu beliau salam, beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka untuk usai subuh, untuk salat subuh, begitu salam, baca doa ini. Yang berikutnya, selain subuh, selain salat subuh, yang dianjurkan adalah baca istighfar. Istighfar 3 kali, lalu baca Allahumma antas salam. Sebagaimana zikir yang kita kenal, Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Baik, pertanyaannya, lalu bagaimana dengan riwayat Ibnu Abbas? Bagaimana dengan riwayat Ibn Abbas? Ada banyak sekali ihtimalat, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan makna untuk riwayat Ibn Abbas. Namun yang unik dari riwayat Ibn Abbas adalah beliau menyebutkan akhir dari berakhirnya sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengetahui berakhirnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya kan kayak gini ya. Ya. Ini tadi a'rifu inqada'a salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bitakbir. Aku mengetahui selesainya, berakhirnya salat Nabi SAW dengan takbir. Aku mengetahui salatnya Nabi SAW dengan takbir. Yang jadi pertanyaan, mengapa tidak dengan salam? Mengapa tidak dengan salam? Tadi kan ada banyak kemungkinan ya. Dan kemungkinan yang paling kuat, Ibnu Abbas di luar. Ibnu Abbas di luar masjid. Karena kalau Ibnu Abbas di dalam masjid, beliau melihat, walaupun mungkin tidak mendengar, tapi beliau melihat. Sehingga ketika melihat, beliau akan bisa menyampaikan, aku mengetahui selesainya sholat Nabi SAW dengan salam. Saat beliau melihat Rasulullah SAW salam. Nah, ketika beliau di luar, Ibnu Abbas enggak tahu kalau sudah salam. Maka baru terdengar suara takbir. Dan oh, berarti sudah selesai sholatnya. Sehingga kemungkinan Ibnu Abbas juga tidak mendengar istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Beliau enggak dengar itu. Baru ketika Nabi SAW membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suaranya sampai keluar. Kemudian didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemungkinan besar seperti itu. Karena beliau tidak menyampaikan berakhirnya salat itu dengan salam. Maka riwayat Ibnu Abbas tadi bahwa mengeraskan zikir setelah salat itu hal yang sudah menjadi kebiasaan di masa Nabi SAW. Kana ala ahdin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dipahami karena beliau di luar. Karena Ibnu Abbas di luar, sehingga beliau tidak mendengar salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baru terdengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir, membaca takbir. Wallahu alam. Nah, kemudian untuk teks zikir, ini kita tambahkan lagi ya. Yang ketiga, urutan yang lain, urutan zikir yang lain bebas. Sehingga kalau yang sering Anda kenal dengan urutan seperti ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan, dan seterusnya. Yang ini. Lalu kemudian baca ini. Boleh enggak Pak dibolak-balik? Bebas. Silahkan. Sebagaimana zikir pagi petang. Sehingga urutannya bebas. Seperti zikir pagi sore. Zikir pagi sore itu urutannya bebas. Wallahu alam. Baik, dan ini ada banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan terkait azkar ba'das salat, zikir setelah salat. Dan insyaallah Bapak Ibu sudah sering membacanya. Karena itu tinggal kita hafalkan. Ini ada satu hadis dari Ka'ab bin Ujrah yang ingin kita baca di sini. Kalau yang lain kan cuma menyebutkan beberapa keutamaan. Atau hadis Abu Hurairah dulu ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, total 99. Wa qala tamamal mi'ah. Dan sebagai penyempurna 100, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu. Maka dosa-dosanya akan diampuni. Wa in kanat mithla zabadil bahri. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang memperbanyak subhanallah, baca tasbih, alhamdulillah, baca tahmid, Allahu Akbar, takbir masing-masing 33 dan diakhiri dengan la ilaha illallah sampai akhir. Seperti keutamaannya, semua dosanya diampuni, dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis yang lain dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muakibatun, ada simpanan. Muakibat artinya simpanan. La yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna dubura kulli salatin. Orang yang membacanya tidak akan rugi ketika dia baca setiap selesai salat. Thalathun wa thalathuna tasbihatan, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. 34 takbir. Jadi genap 100-nya di takbir 34. Kata Nabi SAW, yang membacanya tidak akan rugi. Baik. Dan masih banyak keterangan yang lain yang menyebutkan tentang jumlah zikir. Dan di sini kalau bisa kita simpulkan, ada 4 versi tentang jumlah bacaan zikir pasca sholat. Ada 4 versi untuk zikir tasbih, khusus yang ini ya, tasbih, tahmid, takbir. Versi 1 A, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Lalu ditutup dengan tahlil. Digenapkan ke 100 dengan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tadi sudah kita baca. Baik. Yang kedua, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Total 100 jadinya. Yang ketiga, tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, dan takbir 25 kali. Ini berdasarkan riwayat Tirmidzi. Hadhihi shighah ja'at 'inda Tirmidzi min hadits Abdullah bin Zaid. Dari hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Plus tahlil 25 kali. Lalu versi yang keempat, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir sama 10 kali. Ya. Yang terakhir ini berdasarkan riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masing-masing 10 kali. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan jari. Ayyakuna tasbih bil asabi. Dianjurkan menggunakan jari. Sebagaimana keterangan dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabbihna wa'kidna bil asabi fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Bertasbihlah dan hitung dengan jarimu, karena ini akan ditanya dan dia bisa bicara. Kita lihat di footnote hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan statusnya hasan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa'addu tasbihi bil asabi sunnatun. Menghitung tasbih dengan jari itu sunnah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, sabbihna wa'kidna bil asabi. Bertasbihlah dan hitung dengan jari. Fa'innahunna mas'ulatun mustantaqat. Adapun tasbih bima yuja'alu fi nizam al-khirzi faminan nasi man karihahu. Adapun alat yang kita kenal dengan alat tasbih itu ya. Sebagian ulama mengatakan makruh. Dan sebagian ulama mengatakan lam yakrihu. Tidak makruh. Fa'idha uhsinat fihin niyah, jika niatnya lurus, bukan untuk pamer. Fahuwa hasanun ghairu makruh, hukumnya boleh, hal yang baik dan tidak makruh, jika niatnya tidak pamer. Tapi kalau kemana-mana bawa itu dengan maksud pamer, ya ini enggak boleh. Wallahu alam. Ini berdasarkan keterangan dari Syekhul Islam. Selanjutnya, membaca ayat kursi. Berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi, dubura kulli salatin maktuba." Siapa yang membaca ayat kursi di akhir dari salat, maksudnya adalah selesai salat, "Lam yamna'hu min dukhulil jannah ila al-maut." Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, disahihkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, dan riwayat Ibn Abdul Hati dalam Al-Muharrar. Qala Ibn Qayyim, kata Ibn Qayyim, wa balagani an syaikhina. Kami mendapatkan keterangan dari guru kami, yaitu Abdul Abbas qaddasallahu ruha, annahu qala, ma taraktuha akiba kulli salatin. Aku tidak pernah meninggalkan ayat kursi setiap selesai salat. Ya. Dikutip dalam kitab Zadul Ma'ad. Selanjutnya, membaca al-mu'awwidhatain, yaitu membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhat dubura kulli salatin. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membaca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas setiap selesai sholat. Baik. Selanjutnya, hadhi jumlatun, berikut ini adalah sunnah-sunnah salat yang dianjurkan bagi orang yang salat untuk melakukannya. Dan sebenarnya kita masih berada di waktu subuh, namun kita sampaikan seperti di atas karena lihajatina listihdarihi fi kulli maudhi'in lis-salat. Jadi kenapa kok langsung bahas zikir padahal masih di area sunnah salat subuh? Karena biar enggak hilang ya. Waktu itu beli teringat itu langsung disebutkan. Baik, ini enggak ada kaitannya dengan materi sebenarnya, tapi keterangan penulis. Selanjutnya kata beliau, wa mimma nuhya anhu fi hadzal bab, yang dilarang dalam hal ini adalah al-iltifat, tolah-toleh. Kemudian mengangkat pandangan ke atas, melakukan ik'a yang dilarang. Iftirash dhira'ain fi sujud, meletakkan siku di tanah ketika sujud. Begini, siku diletakkan di tanah ketika sujud. Main-main ketika sholat. Kemudian meletakkan tangan fil khasirah, di pinggang. Meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Sholat dengan menahan keinginan untuk buang air. Sholat padahal dalam kondisi pengen makan. Sholat dan di depannya ada semua hal yang bisa ganggu. Sholat yang terlalu cepat, seperti gagak mematuk, atau yang turun sujud seperti onta. Bicara ketika sholat, mendahului imam, waqafati siyab masyar, atau sholat dengan melinting baju, bajunya dilinting. Ini semuanya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan aneka sunnah ketika sholat dan sampai pada pembahasan zikir setelah sholat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.
1: آيات من القرآن.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untaian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، وصلنا في كتاب الكبائر للإمام الذهبي إلى الكبيرة الرابعة، وهي ترك الصلاة. والصلاة أيها المستمعون الكرام عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي أحد مباني الإسلام العظيمة، وتركها كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، بل إن تركها كفر بالله. وقد ساق المصنف رحمه الله هنا جملة من الأدلة على خطورة ترك الصلاة والتهاون بها والتكاسل عن فعلها، وأن هذا من الذنوب الكبيرة والآثام العظيمة. ومن يترك الصلاة على حالتين: الحالة الأولى أن يتركها جاحدا لوجوبها وفرضيتها، فهذا كافر باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يتركها غير جاحد، بل هو على علم أنها فريضة واجبة وأن الله عز وجل يعاقبه على تركها، ولكنه يتعمد تركها تهاونا واتباعا لهواه، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم في كفره، والصحيح من أقوالهم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة على ذلك. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. أضاعوا الصلاة أي تهاونوا بها وضيعوها، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها من الدين أضيع. وسبب هذه الإضاعة للصلاة اتباعهم للشهوات، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بأنهم سوف يلقون غيا أي عذابا مضاعفا شديدا، وفي هذا دليل على عظم هذا الجرم وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. kita sudah sampai dari pada dosa besar yang keempat dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yaitu dosa besar yang keempat adalah meninggalkan salat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salat merupakan tiang dari agama dan dia merupakan rukun Islam teragung setelah syahadatain. Dan dia adalah salah satu dari bangunan Islam, ya, pondasi Islam yang paling penting. Oleh karenanya meninggalkan salat merupakan dosa besar dan merupakan salah satu hal yang membinasakan orang yang meninggalkan salat. Bahkan meninggalkan salat adalah kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala telah membawakan sejumlah dalil-dalil, ya, beberapa dalil yang menunjukkan akan bahayanya meninggalkan sholat dan meremehkan meninggalkan sholat karena malas-malasan, dan bahwasanya hal ini merupakan dosa besar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya ada dua model, ya. Orang yang meninggalkan sholat ada dua model. Model yang pertama yaitu seorang yang meninggalkan sholat dalam kondisi menentang kewajibannya. Dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia pun tidak sholat. Ini orang ini hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada ulama khilaf dalam masalah ini. Barang siapa meninggalkan sholat karena menganggap sholat sudah tidak wajib lagi, maka dia kafir. Orang, kondisi yang kedua dari orang yang meninggalkan sholat, yaitu seorang yang meninggalkan sholat, namun dia tidak menentang kewajibannya. Dia tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang yang meninggalkan sholat. Akan tetapi dia sengaja meninggalkan sholat. Kenapa? Karena malas, meremehkan. Dia meremehkan hal ini. Dan dia tahu ini dosa, tahu dia dosa, dan dia akan dihukum oleh Allah. Dia tahu sholat itu wajib. Cuma dia malas atau dia mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini ada khilaf di antara ulama. Ya, kalau yang pertama tadi meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya, maka sepakat ulama kafir. Adapun yang kedua ini, dia meninggalkan sholat karena malas, maka ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang tidak mengatakan kafir. Namun yang benar, dari pendapat para ulama, orang ini juga kafir. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang begitu tegas dan soreh yang menunjukkan akan hal ini. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang bahayanya meninggalkan salat, yaitu pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adau salata wa taba'u syahawat, fasawfa yalqawna ghayya illa man taba." Kata Allah, maka ada setelah mereka, yaitu suatu golongan yang mereka menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat dan mengikuti syahwat mereka, dan mereka akan bertemu dengan ghayya, kecuali orang yang taubat. Yaitu adau salat, yaitu meremehkan salat hingga meninggalkan salat. Dan barang siapa yang meremehkan salat, meninggalkan salat, maka dia lebih meremehkan lagi perkara agama yang lain. Ya, kalau salat saja tidak dia pedulikan, apalagi yang lainnya. Dan gara-gara dan sebab dia meninggalkan salat adalah apa? Dia mengikuti syahwatnya. Ya, wattaba'u syahwat, kata Allah, dia mengikuti syahwat, ya, hawa nafsunya, sehingga dia meninggalkan salat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang, model kelompok seperti ini, model orang seperti ini yang meninggalkan sholat karena mengikuti hawa nafsu dan malas, bahwasanya mereka akan bertemu dengan ghayya, yaitu azab yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang keras. Dan ini menunjukkan akan besarnya dosa meninggalkan sholat, dan ini termasuk dari dosa besar.
9: Wa qala Allah taala, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. ومعنى الساهون أي مضيعون لها، تاركون لوقتها، مفوتون لأركانها لعدم اهتمامهم بأمرها، مع أنها أهم الطاعات وأفضل القربات. فويل لهؤلاء من عذاب الله غدا. وقال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أي أي شيء أدخلكم النار وبأي ذنب استحققتموها؟ فيكون في أول إجابتهم لم نكن من المصلين.
8: Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahayanya meninggalkan salat, dalil termasuk dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Kata Allah, celaka orang-orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Maksudnya itu orang-orang yang meninggalkan sholatnya, atau dia sholat namun keluar dari waktunya, tidak pada waktunya, atau dia sholat namun dia meninggalkan sebagian rukun-rukun sholat. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak peduli dengan sholat, sehingga dia sholat asal-asalan, keluar waktu atau meninggalkan rukun-rukunnya. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wailun, celaka. Maka padahal kita tahu sholat merupakan ketaatan yang paling penting, yang paling afdal, maka celakalah bagi orang-orang yang meremehkan sholat, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah yang berikutnya tentang bahayanya orang meninggalkan sholat, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang di neraka jahanam. Masalakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian terjerumus dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka penghuni neraka berkata, kami dulu tidak sholat. Yaitu ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka jahanam? Dengan sebab dosa apakah kalian menyebabkan kalian pantas masuk neraka jahanam? Maka di awal jawaban mereka adalah lam nakum minal musallin, kami dulu tidak sholat.
9: Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا فيه أن الصلاة عهد يجب على المسلم أن يوفي به وأن يحافظ عليه وأن لا يتركه. وقوله الذي بيننا وبينهم أي الكفار، وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كما أن من أتى به فقد دخل في هذا الدين، ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة، وفيه التنصيص على أن تارك الصلاة كافر.
8: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Di sini menunjukkan bahwasanya sholat merupakan ahdun, merupakan janji yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dan harus dijaga oleh seorang muslim. Namanya janji harus ditepati dan dia tidak boleh meninggalkan janji ini. Dan Nabi SAW mengatakan, al-ahdu ladhi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan mereka, antara kami kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir yang keluar dari agama Islam dan mereka tidak masuk dalam agama Islam. Maka hadis ini menunjukkan barang siapa yang meninggalkan janji ini, yaitu meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Sebagaimana barang siapa yang menunaikan janji ini, yaitu melaksanakan sholat, maka dia telah masuk dalam agama Islam. Oleh karenanya, tidaklah ucapan seperti ini, sabda Nabi SAW, kecuali pada kufur yang mengeluarkan orang dari agama. Ya, ini menunjukkan dalil bahwasanya yang meninggalkan sholat adalah kafir.
9: Waqala sallallahu alaihi wasallam, man fatathu salatu al-asr faqad habita amaluhu. Wahada fihi anna tarka as-salat muhbitun lil'amal. قال ابن القيم رحمه الله الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين.
8: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man fatathu salatul asri faqad habita amaluhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak melaksanakan salat asar, maka telah gugur amalannya. Yes. Maka telah gugur amalannya. Ini dalil bahwasanya meninggalkan salat akan menggugurkan amalan-amalan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, meninggalkan salat ada dua model. Meninggalkan secara total, tidak salat sama sekali, maka ini akan menggugurkan seluruh amal. Adapun meninggalkan sholat tertentu di waktu di hari tertentu, maka ini hanya menggugurkan amal di hari yang tertentu tersebut. Oleh karenanya, jika ditinggalkan sholat secara total, maka akan menggugurkan seluruh amalan secara total. Dan jika meninggalkan sholat pada waktu tertentu, maka akan menggugurkan amal pada hari tertentu di mana dia tinggalkan sholat tersebut.
9: قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي بعض ألفاظ الحديث بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهذا صريح في كفر التارك للصلاة، فالشرك والكفر معروفان، ولا يأتي هذا إلا مرادا به الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة. وهذا من أصح ما يكون في أن تارك الصلاة كافر بالله، والحكم هنا متعلق بالترك وليس بالجحود، فالجحد كفر آخر لأي شيء كان من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة.
8: Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, bainal abdi wa bainal kufri tarku salat. Antara hamba dengan kekufuran, antara hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, yang jadi perbedaan antara hamba dengan kekufuran, pembatas adalah meninggalkan sholat. Dalam sebagian lafal hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, bainal abdi wa bainal kufri awi syirki tarkus sholat. Antara hamba
10: dengan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis ini sangat tegas menunjukkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Karena kesyirikan dan kekufuran di sini datang dalam bentuk ma'rifah. Dan ini tidaklah dimaksudkan kecuali syirik akbar atau kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dan ini merupakan dalil yang sangat tegas bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum dalam hadis ini berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat, bukan dengan berkaitan dengan orang yang menolak kewajiban sholat. Ya, karena menolak kewajiban suatu hukum ini kekufuran tersendiri. Dan ini bukan hanya berlaku kepada sholat. Masalah-masalah agama yang sudah dikenal kemudian dia tolak hukumnya, ini kekufuran. Ini masalah kekufuran yang lain. Tapi hadis ini bercerita tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat, bukan orang yang menolak akan wajibnya sholat.
9: Qala rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Qalahu makhul an Abi Dharr wa lam yudrik. Wa hadha min adilla ala kufri تارك الصلاة والذمة هنا الضمان وقيل الأمان بالحفظ والنجاة من العقوبة لأنه لو كان باقيا على إسلامه لكان له ذمة الإسلام التي خص الله بها عباده المسلمين تفضلا منه وتكرما.
10: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, juga diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, man taraka salata muta'ammidan, barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka akan terlepas dari dia tanggungan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari dia keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan oleh makhul dari Abu Dzar, namun dia tidak bertemu dengan Abu Dzar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang menunjukkan akan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Yang dimaksud dengan dhimmah di sini adalah tanggungan atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan dhimmah adalah keamanan, keselamatan, di mana Allah akan menjaga dia dan menyelamatkan dia dari hukuman. Karena seandainya orang ini masih Islam, dia masih Islam, maka tentu dia akan ada tanggungan Islam yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang Islam sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
9: Qala rahimahullah wa qala Umar رضي الله عنه أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وقال إبراهيم النخعي من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب السختياني مثل ذلك. وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمل تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة. هذه بعض الآثار ساقها المصنف الإمام الذهبي رحمه الله عن السلف في كفر تارك الصلاة، وأن هذا الحكم شائع بين الصحابة ومشهور عنهم، كانوا لا يرون شيئا من العمل تركه كفر غير الصلاة. ومراد عبد الله بن شقيق بالكفر أي الأكبر، لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر، مثل الطعن في الأنساب ونياح الأموات، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا والصحابة كذلك، ولكنه كفر أصلا. فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر.
10: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menukil beberapa perkataan dari para salaf, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Ama innahu la hadza li ahadin fil islami adha'a salat." Ketahuilah bahwasanya tidak ada bagian bagi seorang pun dalam Islam yang meninggalkan salat. Tegas, orang yang meninggalkan salat tidak ada bagian dari Islam untuk dia. Demikian juga Ibrahim An-Nakhai, dia pernah berkata, "Man taraka salat faqad kafar." Dalam tabi'in dia mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Ini perkataan Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani juga mengucapkan demikian, barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kufur. Dan Al-Jurairi meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu salat." Bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW dahulu, mereka tidak memandang suatu amalan pun kalau ditinggalkan merupakan kekufuran kecuali sholat. Ya, saya ulangi, para sahabat Nabi SAW, mereka tidak memandang satu amalan pun yang ditinggalkan itu menyebabkan kekufuran. Tidak ada amalan yang ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali sholat. Sholat menyebabkan kekufuran menurut para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi tanpa menyebutkan Abu Hurairah, tapi langsung perkataan Abdullah bin Syaqiq. Ini sebagian dari asar riwayat-riwayat dari salaf tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Dan hukum ini adalah hukum yang diketahui oleh para sahabat, tersebar oleh para sahabat, tahu, masyhur di kalangan para sahabat. Mereka memandang tidak ada satu amalan pun kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Syaqiq dengan kekufuran, maksudnya kufur akbar. Karena di sana ada amalan-amalan yang lain yang jika dikerjakan merupakan kekufuran, jika ditinggalkan maka atau dikerjakan merupakan kekufuran, tetapi kekufurannya kufur bukan kufur akbar tapi kufur asghar. Contohnya at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain atau mencela nasab. Ini dinamakan oleh Nabi juga kekufuran. Kemudian niyah alal mayyit, ya meratapi mayat, teriak-teriak meratapi mayat, ini juga dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekufuran. Dan sahabat juga menamakan kedua amal ini merupakan kufuran. Tetapi kufur di sini adalah kufur asghar, berbeda dengan sholat. Ya, mereka memandang tidak ada satu amalan pun yang kalau ditinggalkan menyebabkan kufur akbar kecuali sholat. Maka diketahui maksud mereka dengan kufur di sini adalah kufur akbar.
11: Wa qala Ibnu Hazm, la dhanba ba'da asy-syirk a'dham min ta'khir as-salat 'an waqtiha wa 'an qatli mu'minin bighayri haqq. Wa huma awwal ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، الصلاة في حقوق الله والقتل في حقوق العباد.
10: الإمام ابن حزم رحمه الله juga pernah berkata, tidak ada dosa yang lebih besar ya setelah kesyirikan daripada mengakhirkan solat hingga keluar dari waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ya, dua dosa ini kata Ibn Hazm paling besar setelah kesyirikan. Yang pertama, meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat, dikerjakan sholat di luar waktunya, atau membunuh seorang mukmin. Dan dua perkara ini adalah seorang hamba pertama kali dihisab pada hari kiamat. Yang pertama dihisab adalah sholatnya, dan ini berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang kedua adalah membunuh, dan ini berkaitan dengan hak-hak hamba.
11: Qala rahimahullah ta'ala, warawa Hammam, akhbarana Qatadah an al-Hasan an Hurayth ibn Qabisa. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وحسنه الترمذي. وهذا معاشر المستمعين يبين لنا مكانة الصلاة في الدين وأنها أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. وفيه فائدة أخرى وهي أن صلاح الصلاة صلاح للعمل وفسادها فساد للعمل، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه يعني من حقوق الله، أما ما يتعلق بحقوق العباد فقد مر في الحديث إن أول ما يقضى فيه بين الخلائق إن أول ما يقضى فيه بين الخلائق في الدماء، إن أول ما يقضى فيه بين الخلائق في الدماء.
10: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Hammam, dia mengatakan akhbarana Qatadah, bahwasanya Qatadah telah mengabarkan kepada kami Anil Hasan dari Al-Hasan dari Hurayth bin Qabisah, bahwasanya dia bersabda, dia berkata, haddatsani Abu Hurairah. Abu Hurairah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-shalat. Bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika ternyata salatnya baik, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau ternyata salatnya buruk, maka dia telah merugi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agungnya kedudukan salat dalam agama. Bahwasanya salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh seorang hamba, yang amalan pertama kali dihisab adalah salatnya pada hari kiamat. Dan ada juga faedah yang lain yang bisa kita dapatkan, yaitu bahwasanya jika salat seorang baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Dan jika sholatnya ternyata buruk, maka buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Ya, dan jika ternyata sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Akan tapi jika sholatnya buruk, maka dia telah merugi. Adapun sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu alaihi, bahwasanya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, yaitu sholat, yaitu maksudnya amalan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Adapun amalan yang pertama kali dihisab yang berkaitan dengan hak-hak hamba manusia yang lain, sebagaimana terlalu dalam hadis, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan, perkara pertama kali yang akan dihukum oleh Allah di antara khalaik, di antara orang-orang pada hari kiamat adalah tentang permasalahan darah, yaitu masalah bunuh membunuh.
11: Wa qad afada hadha alhadith hadith Abi Hurairah anna lil 'abdi mawqifayn 'azimayn yaqifuhuma bayna yaday rabbih ahaduhuma fi hadhihi alhayat ad-dunya wal akhar yawma yalqa Allah jalla 'ala yawma alqiyamah wa yatarattab 'ala salah almawqif al-awwal صلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. أما الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله جل وعلا على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، فمن حافظ على هذه الصلاة واهتم لها واعتنى بها وأداها في أوقاتها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح. وأما إذا استهان بهذا الموقف فلم يعنى بهذه الصلاة ولم يهتم لها ولم يغضب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة.
10: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang menjelaskan bahwasanya kalau salatnya baik maka amalan juga baik, kalau salatnya buruk maka amalan dia juga buruk. Ini memberikan kita faedah bahwasanya seorang hamba akan menghadapi dua kondisi ya di hadapan Rabb-nya. Ya, yang pertama kondisi di hadapan Rabb-nya tatkala di dunia, dan kondisi yang kedua tatkala dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Dan barang siapa yang selamat dalam kondisi yang pertama di hadapan Allah tatkala di dunia, maka dia akan beruntung dan dia akan bahagia tatkala pada kondisi yang kedua di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan sebaliknya, kalau kondisi pertama dia di dunia ternyata buruk, maka akan mengakibatkan kondisi dia tatkala di akhirat di hadapan Allah juga buruk. Adapun kondisi yang pertama yaitu salat, seorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mauqif yang pertama, kondisi yang pertama. Ya, dia tatkala salat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang salat tersebut telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya 5 kali dalam sehari semalam. Barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang perhatian terhadap salat, ya, serius konsentrasi untuk salat dan dia mengerjakannya pada waktunya dan dia menjaga ya mengerjakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta kewajiban-kewajibannya. Kalau dia melaksanakan salat dengan cara seperti ini, maka akan ringan bagi dia tatkala dia dihadapkan oleh Allah pada hari kiamat, tatkala dia disidang oleh Allah pada hari kiamat, dan dia akan beruntung dan dia akan selamat. Adapun jika sebaliknya dia meremehkan salat tatkala di dunia, ya, dia tidak perhatian dengan salat, ya, tidak serius dengan salat, tidak berkesinambungan melaksanakan salat, tidak memperhatikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya serta kewajiban-kewajibannya, maka dia akan sulit menghadapi persidangan Allah pada hari kiamat kelak.
11: قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. فيه أيها الأخوة الكرام أنه إنما يكف عن قتال بعد النطق بالشهادتين إذا كانوا مع ذلك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فمن لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يكن من هؤلاء.
10: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah bawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimu shalah, kemudian mereka juga menegakkan salat. Wa yu'tu zakah, dan mereka juga bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan ini semua, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka akan terjaga dariku. Wa amwaluhum, demikian juga harta-harta mereka akan terjaga, illa bihaqqiha, kecuali kalau mereka melanggar. Wa hisabuhum 'ala Allah, ya, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tercegah dari memerangi orang-orang yang telah mengucapkan syahadatain, ya, kecuali jika mereka selain mengucapkan syahadatain mereka juga menegakkan salat dan juga bayar zakat. Adapun barang siapa yang mengucapkan syahadatain, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun dia tidak salat dan dia juga tidak bayar zakat, maka dia tidak termasuk orang-orang yang tidak diperangi. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya orang tidak cukup mengucapkan syahadatain, tapi dia juga harus salat agar dia terjaga darahnya.
11: Qala rahimahullah wa an abi sa'id anna rajulan qala ya rasulullah ittaqillah qala wailak alastu ahqqu ahli al-ard an attaqiyallah فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه ألا أضرب عنقه يا رسول الله قال لا لعله أن يكون يصلي متفق عليه قوله لا لعله أن يكون يصلي هذا هو الشاهد وفيه توضيح لما سبق في الحديث الأول فقد برئت منه ذمة الله أي ممن لا يصلي أما من يصلي فهو في ذمة الله ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء.
10: Dari sahabat Abu Sa'id bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah ittaqillah, orang ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah bertakwalah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW berkata, wailaka alastu ahqqa ahli al-ardi an attaqiyallah, celaka engkau, bukankah aku adalah orang yang paling utama dari penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini menasihati Nabi dan mengatakan Nabi untuk suruh bertakwa. Maka Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa. Maka Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ala adribu unuqahu ya Rasulullah, bolehkah aku membunuh orang ini wahai Rasulullah? Ya, karena dia telah apa namanya lancang terhadap Nabi SAW. Qala la la'allahu an yakuna yusalli, kata Nabi SAW, jangan.
11: Bisa minhu zimmatullah, ay mimman la yusalli. Amma man yusalli fahuwa fi zimmatillah. Fi sahih Muslimin قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء.
10: Dari sahabat Abu Sa'id bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah ittaqillah, orang ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah bertakwalah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW berkata, wailaka alastu ahqqa ahli al-ardi an attaqiyallah.

0: Orang ini menasihati Nabi dan mengatakan Nabi untuk suruh bertakwa. Maka Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa. Maka Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ala adribu unukahu ya Rasulullah, bolehkah aku membunuh orang ini wahai Rasulullah? Ya, karena dia telah apa namanya lancang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la la'allahu an yakuna yusalli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, bisa jadi dia salat, ya, bisa jadi orang ini salat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la la'allahu an yakuna yusalli, jangan kau bunuh dia wahai Khalid, bisa jadi dia salat. Ini adalah yang menjadi perhatian kita sangat jelas tentang apa yang telah kita jelaskan pada hadis yang pertama, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat, faqad bari'at minhu dhimmatullah, barang siapa yang meninggalkan salat maka terlepas dari dia tanggungan Allah, terlepas dari dia keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat, nah, demikian. Adapun orang yang salat maka dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali Allah mencari menuntut kalian apa namanya dari sedikit pun yang di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman bagi orang yang mengganggu orang sholat subuh karena dia di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa qala rahimahullah, rawi al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadits Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ليس إسناده بذاك. أوله من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا أي في طريقه وفي سيره. الصلاة نور تضيء للعبد الطريق فيهتدي لكل خير وصلاة. وبرهانا أي على إيمانه وصدق دينه وصلاحه واستقامته على طاعة ربه. وإذا انتفى البرهان انتفى الإيمان الذي جعلت الصلاة برهانا عليه. ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله. وقوله وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أي أنه إن لم يحافظ عليها يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. وذكر هذه الأسماء لأن شواغل الناس عن الصلاة متنوعة، فمنهم من يشغله عن الصلاة رئاسة وزعامة فيحشر مع فرعون، ومنهم من يشغله عن الصلاة مال وتجارة فهو مع قارون، ومنهم من يشغله عن الصلاة وزارة فيحشر مع هارون، وهكذا. وحيثما كان فإن ترك الصلاة سبيل لأن يحشر مع هؤلاء.
0: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuhafidz 'ala shalat, barang siapa yang tidak menjaga salat, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan, maka tidak ada baginya cahaya dan tidak ada baginya bukti dan tidak ada baginya keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Dan dia pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Kata Imam Dzahabi, laisa isnaduhu bidzak, yaitu syaratnya tidak begitu kuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat, maka salat akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi bukti baginya, dan akan menjadi keselamatan bagi dia pada hari kiamat. Salat akan menjadi cahaya baginya, artinya memberi cahaya di perjalanannya. Ya, di jalannya sholat adalah cahaya baginya. Kenapa? Karena sholat merupakan cahaya yang akan menerangi seorang hamba tatkala berjalan. Maka dia pun akan terbawakan, terarahkan kepada seluruh kebaikan. Ya, kenapa? Ada cahaya yang membimbingnya. Cahaya tersebut adalah sholatnya. Kemudian, barang siapa yang menjaga sholat, sholat nanti akan menjadi burhan sebagai bukti. Bukti apa? Bukti atas keimanannya. Dan benarnya agamanya. Dan solehnya agamanya. Dan istiqomahnya dia di atas ketaatan tepat terhadap Rabbnya. Jika ternyata dia tidak sholat, maka bukti itu tidak ada. Bukti bahwasanya dia punya iman tidak ada. Jika buktinya tidak ada, berarti imannya juga tidak ada. Karena sholat merupakan dijadikan sebagai bukti akan adanya iman. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat akan menjadi keselamatan bagi dia pada hari kiamat. Yaitu akan terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak menjaga sholat, maka terancam. Ya, kata Nabi SAW, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf.

0: maka orang tersebut pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Artinya apa? Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka akan dikumpulkan dengan gembong-gembong kekufuran, dengan bos-bosnya orang-orang kafir. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan nama-nama ini. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya hal-hal yang membuat orang-orang terlalaikan dari sholat banyak. Ada perkara-perkara yang buat orang tidak sholat. Di antaranya ada orang yang meninggalkan sholat gara-gara dia sibuk dengan kepimpinannya. Orang seperti ini, dia dikumpulkan bersama Fir'aun. Fir'aun yang sibuk dengan kepimpinannya sehingga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara orang-orang ada yang meninggalkan sholat, kenapa? Karena sibuk dengan hartanya, sibuk dengan perdagangannya. Maka orang ini nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun yang memiliki harta yang banyak sehingga tidak beribadah kepada Allah. Di antara orang-orang ada yang meninggalkan sholat karena dia sibuk dengan kementeriannya, dia pegang menteri, punya anak buah, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Fir'aun, memiliki kedudukan, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan oleh karenanya, bagaimanapun orang meninggalkan sholat, maka dia meninggalkan sholat tadi akan mengantar dia dikumpulkan bersama gembong-gembong orang-orang kafir.
1: Qala rahimahullah, wahadih nusus tush'ir bikufri tarik as-salat. وبعضها صريح الدلالة على كفر تارك الصلاة كحديث بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وحديث من تركها فقد كفر.
0: Dalil-dalil yang tadi disebutkan oleh Imam Zahabi memberikan kita, membuat kita mengerti bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah kufur, ya. Kemudian ini perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya. Dan sebagian dalil-dalil tadi sangat tegas dan sangat jelas akan kufurnya orang meninggalkan sholat. Seperti hadis Nabi, bainal abdi wa baina syirki wal kufri tarku sholat. Antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Demikian juga hadis Nabi SAW, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir.
1: Qala rahimahullah, waqad qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار متفق عليه إلا أن السنة يفسر بعضها بعضا فهذا الحديث يوضح الحديث الذي قبله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ونحوه من الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وأنه من حقوق الشهادتين اللازمة فلا إسلام إلا بالمحافظة عليها.
0: Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, dan Nabi SAW telah berkata kepada Mu'adz, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah, tidak seorang hamba pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, illa haramallahu ala nar, kecuali Allah akan haramkan neraka baginya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan barang siapa yang bersyahadatain, maka dia akan diharamkan dari neraka jahannam. Akan tetapi para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Nabi saling menafsirkan, hadis-hadis Nabi saling menafsirkan satu di antara yang lainnya. Hadis ini telah dijelaskan dengan hadis yang lain, yang sebagaimana telah kita sebutkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka menegakkan sholat, sampai mereka membayar zakat. Jika mereka melakukan itu semua, maka darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, kecuali karena ada haknya. Dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti hadis-hadis yang lain juga yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Bahwasanya sholat merupakan termasuk dari hak syahadatain yang wajib untuk dikerjakan. Maka tidak ada Islam bagi orang yang tidak ada Islam kecuali dengan menjaga salat.
1: Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fa mu'akhkhiru as-salat 'an waqtiha sahibu kabira, wa tarikuha bil kulliyah 'an as-salat al-wahidah kam man zana aw sarq. Idza taraka kulla at-tarku kulli salatin aw tafitaha kabira. Fa in fa'ala dhalika marratan aw min ahli al-kaba'ir illa an yatufa illa zama tark as-salat fa huwa min al-khasirin al-ashqiya. هذه محاولة من المصنف رحمه الله لتقريب هذا الأمر وتوضيح حكم تارك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها، لكن الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الواضحة المصرحة بكفر تارك الصلاة، حتى من يتعمد تأخيرها عن وقتها كمن يتعمد ألا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، كأن يوقت منبه الساعة على الدوام الوظيفي فيستيقظ في ذلك الوقت ويصلي، فما يتعلق بالدنيا يضبط وقته تماما، وما يتعلق بحق ربه وسيده ومولاه لا يبالي به ويتعمد تأخيرا، فتجد أنه في الوظيفة لا يحافظ عليه، فتجد أنه في الوظيفة لا يحفظ عليه أنه تأخر عن الدوام دقيقة. أما الصلاة التي حق الله تبارك وتعالى على عباده، عندما ينام في الثانية أو الواحدة ليلا يضع المنبه على السابعة صباحا، يعني بعد وقت طلوع الشمس، هذا تعمد، خلاف الذي يضع المنبه على وقت الصلاة وحريص ويغلبه النوم فهذا أمر آخر، مع أنه إن كان مستديما على هذا فهو على خطر، فقد يكون من المتهاونين في أمر الصلاة. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذه الكبيرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لأن نكون من المقيمين الصلاة وذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.
0: Kemudian Imam Zahabi berkata, orang yang mengakhirkan waktu sholat sehingga keluar dari waktunya, maka dia adalah pelaku dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sholat secara total, yaitu sholat, satu sholat dia tidak pernah sholat, jadi tidak pernah sholat asar misalnya, tidak pernah sholat duhur sama sekali, maka orang ini adalah seperti orang yang berzina dan orang yang mencuri. Karena meninggalkan seluruh sholat atau melalaikan sholat adalah dosa besar. Jika dia melakukan hal ini berulang-ulang, maka dia termasuk dari pelaku dosa-dosa besar, kecuali jika dia bertobat. Jika dia senantiasa meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang-orang yang paling merugi, orang-orang yang paling celaka pada hari kiamat kelak. Demikianlah perkataan Imam Zahabi rahimahullah. Syekh menjelaskan bahwasanya ini usaha dari Imam Zahabi untuk menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, seakan-akan Imam Zahabi menjelaskan ada yang hukum orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, ada yang meninggalkan sholat sebagian sholat, ada yang meninggalkan banyak sholat. Tetapi telah kita bahas bahwasanya penjelasan yang lebih jelas adalah dari hadis-hadis Nabi SAW yang sangat tegas menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan sholat, bahkan orang yang sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya. Seperti seorang yang tidak sholat subuh kecuali setiap matahari sudah terbit, sengaja dia. Contohnya bagaimana? Sebelum dia tidur, dia pasang alarm jam beker, dia pasang alarm ya jam 7 siang ya, yaitu pada waktu akan berangkat kerja. Maka dia bangun di waktu tersebut jam 7, padahal jam 7 sudah terbit matahari, sudah bukan waktunya sholat subuh. Lalu dia bangun jam segitu, kemudian dia sholat, kemudian dia berangkat untuk kerja. Ya, perhatikan di sini, kalau dia berkaitan dengan pekerjaannya, maka dia benar-benar serius, benar-benar, karena pekerjaan misalnya jam 8, maka jam 7 harus bangun. Maka dia pun pasang jam beker, alarm jam 7, karena dia tidak boleh terlambat dalam pekerjaan. Akan tapi kalau yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli. Maka dia sengaja mengakhirkan waktu salat subuh. Ya. Kalau masalah kerjaan tidak pernah dia terlambat. Satu detik pun, satu menit pun enggak pernah terlambat. Adapun kalau salat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia tidur kemalaman, dia tidur jam 2 malam atau tidur jam 1 malam, maka dia meletakkan, dia pasang alarm jam 7 pagi, ya. Yaitu dia sengaja memasang alarm setelah terbit matahari, dan ini adalah bentuk kesengajaan. Berbeda dengan seorang yang dia pasang alarm pada waktunya, pada waktu azan subuh, tapi kemudian ternyata dia sangat ngantuk, akhirnya dia pun tertidur dan tidak sempat untuk bangun. Maka ini perkaranya lain. Akan tapi jika orang ini pun terus-menerus seperti ini, maka dia berada dalam bahaya yang besar. Ya, sengaja tiap hari terlambat terus, maka ini juga termasuk khawatir, kita khawatirkan termasuk orang-orang yang meremehkan sholat. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini tentang bahaya dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, dan juga agar Allah menjadikan anak-anak kita, keturunan kita, termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilakan.
2: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh atas dars yang disampaikan, juga untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam pendengar dimanapun Anda, kita memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
3: Dengan Andi di Subang.
2: Ya, silakan Pak Andi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya ingin menanyakan bagaimana syarat sah sholat orang yang tidak sanggup berdiri tapi sanggupnya duduk. Iya. Bagaimana caranya ruku dan sujudnya?
2: Iya.
3: Dan boleh pertanyaan kedua, Pak Ustaz?
2: Mohon maaf, satu saja Pak Andi. Karena waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Andi, interaksi
3: terima
2: Bapak.
3: Terima kasih ya Pak Ustaz ya.
2: Nah.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
1: يقول عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والقيام مع القدرة، إذا كان يستطيع أن يصلي قائما يصلي قائما، وإن كان لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا يصلي جالسا، وإن كان لا يستطيع أن يصلي إلا مستلقيا يصلي مستلقيا. فالصلاة تكون منه على الحالة التي يكون مستطيعا عليها.
0: Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman," salatlah engkau dalam kondisi berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan," jika kau tidak mampu untuk salat berdiri maka salatlah dalam kondisi duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jamb," kalau kau tidak mampu juga untuk duduk maka salatlah dalam kondisi berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kalian semampu kalian. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum," apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Oleh karenanya seorang salat sesuai dengan kemampuannya. Jika dia mampu salat untuk berdiri maka dia berdiri. Jika dia tidak mampu untuk berdiri kecuali duduk maka dia salatnya dalam kondisi duduk. Jika dia tidak mampu maka dia salat dalam kondisi berbaring.
2: Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh. Kita angkat untuk selanjutnya masih dari pertanyaan via telepon. Ada pendengar kita. Naam, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
4: Dari Bapak Yadi di Jambi.
2: Ya, Pak Yadi silakan di Jambi.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Saya terkadang sering salat di akhir waktu. Seperti salat zuhur, saya terkadang salat hampir masuk waktu asar.
2: Iya.
4: Begitu sudah dapat salat satu rakaat waktu itu, salat zuhurnya datang waktu asar. Bagaimana dengan salat saya Ustaz? Mohon penjelasannya.
2: Baik, terima kasih Pak Yadi interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: As-salatu li waqtiha wa al-wajib 'ala ar-rijal an yu'addu as-salat fi al-jama'ah haythu yunada biha. Liqaul an-nabiy alayhi as-salatu was-salam man sami'a an-nida' falam yujib fala salata lahu illa min 'udhr. Wa li hadha al-asl idha nudiya lis-salat an tatawaqqaf al-a'mal وأن يتجه إلى بيوت الله لإقامة الصلاة في بيوت الله كما أمر الله دون أن يشغل المرء أي شاغل من أمور الدنيا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعظم شأن هذه الصلاة ونحافظ عليها في أول في وقتها حيث ينادى إليها في بيوت الله تبارك وتعالى. وهي خمس صلوات افترضها الله على عباده في اليوم والليلة.
0: Syekh menjelaskan bahwasanya salat ya ada waktunya ya. Namun diingat bahwasanya seorang salat yang bagi laki-laki hendaknya dikerjakan secara berjamaah, haitsu yunada bihinna, yaitu dari yang dikumandangkan azan dipanggil untuk melaksanakan salat. Jadi seorang berusaha salat di masjid bersama jamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a nida' falam yujibu fala salata lahu illa min udhr." Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan dan dia tidak menjawab azan tersebut, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada udhur, ya. Oleh karenanya seorang asal hukum asalnya kalau sudah dikumandangkan azan orang berhenti dari kerjaan untuk mengerjakan sholat. Pekerjaannya diberhentikan, maka dia pun mengerjakan sholat. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan tentang orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis shalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka tidak terlalaikan dari mengerjakan sholat, dari mengingat Allah, perdagangan mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka lalai. Allah puji orang seperti ini. Orang-orang yang mereka kerja, mereka jual beli, transaksi, namun begitu dikumandangkan azan, mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, salat diwajibkan 5 waktu yang masing-masing ada waktunya, dan para lelaki hendaknya mengerjakan secara berjamaah.
2: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Yadi serta pendengar atau pemirsa lainnya. Kita angkat pertanyaan dari beberapa penanya yang sama yang saya jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah taubat dari meninggalkan sholat? Apakah harus mengulang mengucapkan syahadatain? Karena ada pendapat dari para ulama yang menyatakan kafir bagi mereka yang telah meninggalkan sholat. Terima kasih atas jawaban Syekh. Jazakallahu khairan.
5: Naam, jika kana من شأنه ترك الصلاة وإضاعتها وعدم المبالاة بها، فإنه يكون رجوعه للصلاة عودة لهذا الدين، عودة لهذا الدين بعد أن كان تاركا له، فيتشهد ويبدأ بالإسلام الصحيح المستقيم على طاعة الله والمحافظ فيه على هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان هذا الدين، المحافظة على عليها إيمان وإضاعتها معصية وكفران.
0: Saya menjawab, iya benar bahwasanya orang yang kerjaannya ninggalin sholat, cuek dengan sholat, tidak peduli dengan sholat, tidak perhatian dengan sholat, meninggalkan sholat, maka dia kembali kepada agamanya itu dengan sholat, dia mengerjakan sholat. Jadi caranya dia bertasyahud, ya, kemudian dia mengulangi Islamnya dengan Islam yang benar, dan dia menjaga sholatnya, ya, karena sholat merupakan faridah, kewajiban yang sangat agung. Mengerjakan sholat berarti keimanan, dan meninggalkan sholat merupakan maksiat.
2: Terima kasih atas jawabannya disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita, dari Bapak Izzuddin di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah hukum bagi sebagian kaum muslimin yang meninggalkan sholat karena ada uzur? Apakah wajib bagi mereka untuk mengkodoknya? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh.
5: Jika kana nasya salat atau nama anha, fa qad jaa fil hadis min nasya salatan atau nama anha, falyusalliha mata dzakaraha.
0: Saya menjelaskan, adapun seorang yang beruzur meninggalkan sholat karena ketiduran atau karena lupa, maka hendaknya dia mengerjakan kalau dia ingat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falisalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran, maka hendaknya dia mengerjakannya, dia mengqadanya kalau dia ingat.
2: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Hadi Surahman di Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Mau bertanya terkait dengan sholat berjamaah ya Syekh. Apakah benar hukumnya hanya berderajat sunnah saja? Karena sebagian dari masyarakat di wilayah kami memandang demikian, sehingga masjid-masjid di daerah kami sepi dari jamaah atau sholat berjamaah. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan ya Syekh.
5: As-sahihu anna salat al-jamaah wajibah wa laysat mujarrada sunnatin aw أمر مستحب، ويأثم المرء بتعمد تركها مع الجماعة، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة وشواهد عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد بسطها أهل العلم رحمهم الله تعالى في رسائل خاصة بذلك. فالصلاة جماعة أمر واجب على الرجال، وإذا كان المرء يسمع النداء ويفرط في أدائها مع جماعة المسلمين فهو على خطر عظيم، وهو آثم بهذا العمل، بل قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين وذرياتنا لإقام الصلاة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Saya menjelaskan pendapat yang sahih bahwasanya salat jamaah itu wajib hukumnya, ya, bukan hanya sekedar sunnah. Oleh karenanya barang siapa yang sengaja meninggalkan salat berjamaah tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Adapun dalilnya sangat banyak ya. Dalilnya sangat banyak dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Memangnya waktunya tidak cukup ya. Namun dalilnya sangat banyak. Bahkan sebagian ulama membuat buku khusus tentang masalah ini, tentang wajibnya sholat berjamaah. Oleh karenanya sholat berjamaah wajib bagi para laki ya. Jika mereka mendengar azan dan tidak ada uzur, maka hendaknya mereka mengerjakannya di masjid di mana dikumandangkan azan. Ya, dan tidak bermalas-malas ya. Jangan sampai dia malas-malas untuk pergi ke masjid ya. Ini dia berdosa ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida falam yujib fala sholata lahu illa min udhrin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan dan dia tidak menjawab panggilan tersebut, maka tidak ada sholat baginya kecuali kalau ada uzur. Demikianlah para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salat, jadikan kita bisa para lelaki bisa salat berjamaah di masjid-masjid, memenuhi masjid-masjid Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita juga termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Demikian saja, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun minal Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا

ربهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan, ibu-ibu sekalian maupun bapak-bapak yang ikut kajian kita, tidak ada kata yang layak untuk kita yang kita ucapkan kecuali kata yang kita rangkai untuk meminta pertolongan kepada Allah, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan agar kita bisa mengamalkan ilmu kita dan bukan hanya teori yang kita ucapkan atau kita catat. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang merupakan magnet dari seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ulama mengatakan semua kebaikan di dunia dan akhirat itu lahir dari rahim ilmu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya tentu saja marilah kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama dengan kajian wanita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa wanita bisa memilih pintu surga yang ia inginkan. Dan ternyata caranya memang tidak mudah, tapi dengan pertolongan Allah jauh lebih mudah dibandingkan yang dibayangkan banyak pihak. Masih ingat apa syaratnya? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu apabila wanita tersebut salat 5 waktu, lalu wasamat syahraha, lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu apalagi wahafidhat farjaha, dan dia menjaga, mohon maaf, kemaluannya, maksudnya kehormatannya dia jaga, wa ata'at ba'laha, lalu dia taat dengan suaminya pada saat itu, qilalaha, maka ada pengumuman nanti di hari kiamat. Ternyata pengumuman itu memberikan lampu hijau, green light buat dia, udkhuli, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu surga yang manapun kamu inginkan. Hadirin Allah muliakan, itu materi yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah hikmah yang disampaikan oleh salah satu ulama kita, Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Abdi Rabbih, dalam kitab Tabai'un Nisa, Tabiat dan Karakter Wanita, tentang wanita yang cerdas. Tentang wanita yang cerdas, gimana sih jadi wanita yang cerdas gitu ya. Dan kalau bicara wanita yang cerdas, siapa ibu-ibu yang tidak ingin jadi wanita yang cerdas? Nggak ada di antara kita yang ingin jadi wanita yang sebaliknya. Mbak, cita-cita mbak apa? Aku ingin jadi wanita yang O dan N gitu misalnya ya. O-on gitu. Gak ada orang pengen jadi wanita yang O-on. Gak ada ibu-ibu ingin jadi wanita yang bodoh, itu gak ada. Semua ingin menjadi wanita yang cerdas, yang berakal sehat, yang bisa matang dalam berpikir. Ada sebuah hikmah yang dikatakan oleh atau yang dibawakan oleh beliau, diriwayatkan, al-mar'atul aqilatu tabni baitaha wasafihatu tahdimuhu. Wanita yang cerdas, wanita yang berakal sehat adalah wanita yang membangun rumahnya, yang membangun rumahnya. Dan wanita yang, mohon maaf, dungu adalah wanita yang menghancurkan rumahnya. Kita ulang, wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumahnya. Dan wanita yang sebaliknya adalah wanita yang menghancurkan rumahnya. Apa maksudnya? Rumah di sini, ibu-ibu sekalian, adalah rumah tangga. Dan wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumah tangganya. Dan wanita yang sebaliknya, itu menghancurkan rumah tangganya sendiri. Jelas sudah dicatat, jadi wanita yang cerdas adalah wanita yang membangun rumah tangganya. Dan wanita yang, mohon maaf, bodoh, wanita yang dungu, itu wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Hadirin, apa maksudnya? Maksudnya bahwa wanita yang cerdas, wanita yang berakal sehat, wanita yang matang, konsentrasinya, fokusnya, perjuangannya adalah membangun rumah tangganya. Membangun rumah tangganya. Mempertahankan rumah tangganya. Memperjuangkan rumah tangganya semaksimal mungkin. Selama pintu itu dibuka oleh Rabb-nya dan Rasul-nya. Karena kita tahu ada satu titik di mana Allah dan Rasul-nya memerintahkan seseorang untuk berpisah. Misalnya pasangannya murtad. Itu sebagai contoh. Tapi hadirin Allah muliakan, hikmah yang dibawakan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rabbih ini di dalam kitab beliau, itu menjelaskan bahwa kalau kita ingin jadi wanita cerdas dan kita diperintahkan untuk menjadi wanita-wanita yang cerdas, maka yang harus kita lakukan adalah pertahankan, perjuangkan, korbankan yang bisa kita korbankan, upayakan, lakukan semua hal yang halal, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. untuk memperjuangkan hal itu semua. Untuk memperjuangkan hal itu semua. Hadirin yang Allah muliakan, itulah wanita yang cerdas. Jamaah, mungkin ada yang berpikir, Ustaz, mana ada wanita yang ingin nikah untuk bercerai? Kalaupun ada modus seperti itu, ya 1-2 kasus lah. Ibu-ibu yang semoga Allah muliakan. Memang betul, secara umum wanita menikah itu untuk langgeng dan gak ada niat bercerai. Apalagi seringkali kalau bercerai yang paling dirugikan itu adalah wanita atau ibu-ibu sekalian. Tapi wanita yang tidak memperjuangkan rumah tangganya dengan maksimal itu banyaknya, minta ampun ibu-ibu. Ini poin kita. Wanita yang tidak memperjuangkan rumah tangganya secara maksimal, itu yang menjadi konsentrasi kita. Dan jumlahnya banyak. Banyak. Taukah jamaah sekalian, angka beberapa tahun ini, bahwa di atas 50% kasus perceraian, itu karena gugatan ibu-ibu. Loh kok saya? Ya bukan ibu-ibu yang dengar langsung ya. Tapi karena gugatan istri atau hulu. Dan angkanya di atas 50%. Kalau saya tidak salah, di atas 50%. Kasus perceraian yang ada di Indonesia itu karena gugatan wanita. Kita sepakat, gak semuanya tidak berjuang. Gak semuanya belum maksimal. Ada di antara kasus-kasus itu jelas yang maksimal. Tapi coba jujur deh, yang gak maksimal banyak apa enggak? Banyak. Dan dikit-dikit deh kita cerai aja. Lalu kita mundur aja. Pokoknya kita gak bisa bertahan lagi. Itu banyak. Sangat amat banyak. Yang dikit-dikit dihancurkan. Sebagaimana yang selingkuh juga banyak. Dan perselingkuhan itu sama saja menghancurkan rumah tangga sendiri. Dan sikap-sikap yang ditunjukkan di dalam rumah tangga yang hanya mematik api pertengkaran, percacokan itu pun banyak. Dan akhirnya rumah tangga itu bisa karam. Yang tidak menunaikan hak suami banyak juga. Yang kalau ngomong gak enak sama suami, ngedikte, dan akhirnya meledak, itu banyak. Yang ngelawan, banyak. Tentu saja gak semua. Dan kita sepakat, suami yang nyebelin juga banyak, ibu-ibu. Suami yang gak bertanggung jawab juga banyak. Suami yang selingkuh lebih banyak lagi mungkin. Suami yang gak bisa jadi pemimpin banyak. Tapi sudahlah. Rumah tangga ini gak akan selesai jika kita main salah-salahan. Karena ini kajian wanita, dan para ulama memberikan hikmah yang dalam, lebih baik kita perbaiki diri kita, dan kita menjadi wanita yang berakal sehat. Wanita yang cerdas. Karena jamaah sekalian, menjadi wanita yang cerdas itu perintah agama. Catat baik-baik. Jadi menjadi seorang hamba yang cerdas, yang berakal sehat, itu perintah. Itu bukan tawaran, itu perintah. Itu salah satu goal, salah satu tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Salah satu tujuan Allah perlihatkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya agar kita bisa berakal sehat, agar kita cerdas dalam hidup. Ini perintah, ini tujuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Surat Az-Zukhruf ayat 3, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian apa? Agar kalian ta'qilun, aqilah. Agar kalian bisa memahaminya sehingga menjadi hamba yang, biar ibu-ibu jadi istri yang berakal sehat, yang cerdas gitu loh. Gitu. Gimana cerdas dalam menghadapi suami? Suami lagi seneng, gimana sikap kita? Itu tuh. Itu Al-Quran tuh diturunkan untuk salah satunya untuk itu. Suami lagi kesel, suami lagi moody, suami lagi usahanya lagi drop seperti pandemi sekarang, usaha berantakan. Nah, sikap kita gimana nih? Ketika ada masalah rumah tangga, gimana sikap kita? Suami egois, sikap kita gimana? Nah, itu harus bisa bersikap cerdas. Dan sikap cerdas yang sangat asasi bagi wanita adalah membangun rumah tangga dan tidak menghancurkannya. Dan kalaupun terjadi perceraian, kalau bisa bukan dari kita, itu udah harga mati, jangan sampai dari tangan saya. Itu harusnya wanita yang soleha, wanita yang cerdas. Jangan sampai dari lisan saya, jangan sampai gara-gara sikap saya, dan jangan sampai gara-gara perbuatan saya. Itu kalau la qadarullah terjadi perceraian, semoga enggak jadi. Kita minta terus sama Allah. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai dari saya. Itu harus prinsip ibu-ibu. Ibu-ibu yang cerdas itu gitu, wanita yang cerdas itu gitu. Jangan sampai dari, kalau saya akan berjuang mempertahankan selagi diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu poinnya. Karena memang ada masalah-masalah yang tidak diizinkan lagi. Dan bukan saat ini kita bahas. Contohnya tadi kita jelaskan misalnya murtad. Tapi sejauh mungkin fight, berjuang. Gitu jemaah. Kenapa? Karena sekali lagi rumah tangga itu pintu surga yang luar biasa jemaah sekalian. Rumah tangga bagi wanita itu pintu surga, udah gitu. Hadis yang minggu lalu. Sebagian pertanyaan dari hadis minggu lalu adalah, Ustaz, gimana dengan kita yang single? Pertanyaan itu loh. Bagaimana dengan wanita yang belum bersuami? Kita katakan, jelas ada solusi lain, ada pintu lain. Tapi setiap wanita yang ingin masuk surga, siapa yang gak ingin masuk surga dari hadis kemarin? Sholat, puasa, jaga kehormatan, jaga kemaluan, dan taat suami.

surga. Gila lah. Dikatakan masuklah ke surga dari pintu dimanapun yang Anda inginkan. Itu luar biasa. Ini kan yang gak dimiliki wanita yang gak menikah misalnya. Dia kena di terakhir tuh. Lu gak bisa tuh. Berarti dia harus cari pintu yang lain misalnya. Ini enak banget. Makanya perjuangkan. Perjuangkan. Selalu berpikir bagaimana membangun rumah tangga. Selalu berpikir bagaimana mempertahankan rumah tangga. Selalu berpikir bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Dan selalu berpikir jauh. Dan hadirin Allah muliakan. Bisa jadi kita bagi fase itu jadi tiga. Yang pertama sebelum menikah. Jadi ini bukan hanya untuk wanita yang sudah menikah. Membangun rumah tangga itu bukan hanya bagi wanita yang sedang menikah atau sedang dalam bahtera rumah tangga, enggak. Yang belum menikah, yang single, yang punya rencana menikah, ini penting. Karena menjadi istri soleha itu tidak seperti merubah telapak tangan atau membalikan telapak tangan, mohon maaf, membalikan telapak tangan. Ini harus proses yang dibangun. Bagaimana kita mempersiapkan iman kita, ketakwaan kita, mental kita, sikap kita, attitude kita sebelum kita menikah. Karena melakukan perubahan itu butuh waktu. Nah, wanita yang cerdas, walaupun makanya di sini letak kecerdasannya. Ketika yang lain belum berpikir ke arah sana, dia udah berpikir, pokoknya saya harus bersiap. Begitu saya menikah, saya harus pertahankan rumah tangga saya. Maka dari awal dia udah persiapan. Dia sudah persiapkan iman dia. Dia sudah persiapkan ketakwaan dia. Dia sudah persiapkan ilmunya. Ngadepin laki-laki kan harus punya ilmu, jamaah. Oh, kalau gak ribut terus. Gimana saya membangun rumah tangga saya kalau saya gak tahu ilmunya? Jadi sekali ini bukan hanya untuk wanita yang sudah menikah, yang belum menikah. Justru bagi yang belum menikah semakin terlihat kecerdasan wanita tersebut. Di saat teman-temannya belum mikir ke arah sana, dia sudah memikirkan hal tersebut. Bahkan di saat teman-temannya yang sudah punya tanggal pernikahan aja gak mikir bagaimana mempertahankan. Dia punya beberapa teman udah keluar tanggal nih gitu loh. Ada yang misalnya Desember mau nikah. Ada yang Januari nanti mau nikah. Ada yang Februari tahun depan mau nikah. Ada yang Maret tahun depan mau nikah. Lalu diamati. Lalu kesimpulannya adalah semuanya mikirnya anak catering, mikirnya gedung, mikirnya masih pandemi apa enggak untuk hari H, mikirnya wardrobe, mikirnya pakai tema apa nanti, di mana, mikirnya seputar itu aja, seragamnya apa, buat pagar ayu pagar bagus. Wanita cerdas gak hanya mikirkan itu, dia sudah berpikir bagaimana membangun dan mempertahankan. Dia tanya ke temannya, sis kamu mau nikah ya Januari nanti, iya. Gimana itu persiapan kamu untuk mempertahankan rumah tanggamu? Mempertahankan. Oh, nikah aja belum? Kita ini lagi mikir, gedungnya bisa enggak? Kalau misalnya pandeminya belum selesai. Jadi mikirnya cuma itu aja. Sedangkan dia belum punya calon, terlalu mikir gimana mempertahankan. Gimana membangun. Sifat yang harus dimiliki itu apa saja. Itu baru cerdas. Itu baru visioner. Bukan begitu ada masalah, baru buka-buka buku. Kalau begitu ada masalah, baru buka-buka buku, baru nanya-nanya, itu bukan wanita cerdas. Itu wanita mazhab pemadam kebakaran. Itu. Wanita istri mazhab pemadam kebakaran. Jadi istri mazhab pemadam kebakaran, baru panik, baru ribet, begitu udah ada kebakaran dalam rumah tangganya, baru cari-cari air. Udah terlambat, Mbak. Syukur.
bersyukur masih bisa dipertahankan, tapi yang rusak udah banyak. Kenapa gak dari awal dipersiapkan? Ini penting loh. Dan coba kita jujur, khususnya sebagian kita yang gagal atau pernah mengalami kegagalan, apa penyebab kegagalan kita? Kenapa rumah tangga kita gak bisa kita pertahankan? Padahal kalau kita setelah kita ngaji, setelah kita introspeksi, gak ada terlalu hal yang salah, gak ada hal yang prinsipal, kecuali kita gak siap, kita gak melakukan persiapan. Fokus kita hanya hari H, hari H, hari H pernikahan. Padahal terus terang aja, hari H pernikahan itu sangat penting. Tapi kalau dibandingkan hari-hari berikutnya, ini bisa dikatakan hari yang sangat mudah. Yang berat itu bukan hari H pernikahan. Yang berat itu H plus. Itu yang paling berat. Walaupun semuanya akan berantakan jika tidak diberikan taufik oleh Allah. Coba tanya. Sampai udah pada nikah bertahun-tahun, yang paling berat yang mana? Hari H kah? Atau H plus? Dan simak sendiri jawaban mereka. Jadi karena itu, dari awal konsentrasi kita bagaimana membangun, bagaimana membangun. Dan ibu harus nasihatin anak-anak perempuan kita, anak-anak remaja. Selalu tanamkan gitu loh. Kita sebagai orang tua harus bicara. Nah, kalau jadi istri, perjuangkan rumah tanggamu sekuat tenaga. Nah, bangun rumah tangga kamu. Nah, itu dong. Jangan begitu ada masalah baru. Nah, dari awal tuh harus ditanamkan. Pertahankan. Puji surga ini, nak. Jangan pernah berpikir menyerah. Kecuali Allah dan Rasulnya sudah tidak mengizinkan lagi. Dan memberikan pintu keluar. Tapi kamu harus fight, kamu harus berjuang. Itu di sebelum pernikahan. Fase kedua ketika pernikahan terjadi. Ketika pernikahan terjadi. Tapi kondisi normal. Maka jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau sebelum pernikahan kita persiapan ilmu gitu ya, persiapan ilmu, persiapkan ketakwaan, tadi kita udah jelaskan, persiapkan iman. Begitu masuk ke pernikahan, maka yang harus kita lakukan untuk membangun adalah tunaikan hak Allah, lalu hak suami kita. Sebagaimana materi pekan lalu. Sebisa mungkin jaga hak Allah, lalu jaga hak suami. Udah kita jaga hak Allah, jaga hak suami. Jaga hak Allah, jaga hak suami. Masih ingat hadis kemarin? Apa rahasia perkara-perkara yang Nabi sebutkan? Jika wanita menjaga sholat lima waktunya, puasa Ramadan, lalu menjaga kehormatan atau kemaluan, lalu yang keempat, taat kepada suami. Ulama menjelaskan rahasia dibalik hal-hal di atas adalah jaga hak Allah, lalu hak suami. Karena sholat lima waktu hak Allah, puasa Ramadan hak Allah, jaga kehormatan atau kemaluan hak Allah, baru hak suami. Dan taat kepada suami itu hak suami. Hak Allah lalu hak suami. Sabar main hak Allah, hak suami. Hak Allah, hak suami. Udah gitu. Main gitu. Sebelum ada masalah. Tunaikan hak Allah, hak suami. Tunaikan hak Allah, hak suami. Tunaikan hak Allah, hak suami. Jangan nunggu ada masalah dulu. Ingat masalah. Itu yang undang. Salah satu pihak yang mengundang masalah rumah tangga ke kita, karena kita lalai menunaikan hak Allah lalu hak suami kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari perbuatan-perbuatan kalian. Jadi yang mengundang masalah itu datang, huru-hara itu datang, salah satunya adalah kita lalai menunaikan hak Allah lalu hak pasangan kita. Maka sebelum itu datang, bangun rumah tangga kita dan pertahankan dengan menunaikan hak Allah, hak suami. Hak Allah lalu hak suami. Hak Allah lalu hak suami. Khususnya di fase-fase awal.
Karena fase-fase awal, tahun-tahun pertama itu pondasi jemaah. Jadi sebisa mungkin, kalaupun harus ada masalah, ulur. Artinya kita harus punya prinsip gini loh. Kita harus punya prinsip, kalau bisa masalah, ya bisa katakan setiap rumah tangga ada masalah. Tapi kalau ini masalah-masalah yang serius gitu. Kalau la qadarullah, semoga gak ada. Tapi kalau la qadarullah, masalah harus datang. Kalau bisa, di tahun ke-20, kenapa di tahun ke-19? Gitu. 19 pernikahan. Kalau bisa di tahun 19, kenapa harus di tahun ke-18? Kalau harus ada masalah, dan bisa kita tunda di tahun ke-18, kenapa harus di tahun ke-17? Jadi berpikir itu ulur masalah. Lihat bagaimana fikih Nabi SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Ini dari rumah tangga ke Sulhul Hudaybiyah. Kok jauh banget Pak Ustaz? Ya agak jauh sih memang. Tapi benang merahnya. Pernah ingat Sulhul Hudaybiyah ketika Nabi mau umrah, terus dicegat di sebuah daerah namanya Hudaybiyah. Lalu akhirnya kesepakat. Dan kesepakatan dinamakan Sulhul Hudaybiyah, dan terkesan cukup merugikan kaum muslimin, tapi Nabi tetap kekeh, dan ternyata hikmahnya besar dan itu menguntungkan. Dan salah satunya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Dan salah satu hikmah besar dalam kehidupan kita, Nabi SAW memilih gencatan senjata bukan karena takut, jelas gak takut. Wong Umar ingin masuk waktu itu, para sahabat ingin masuk kota Mekah. Tapi jelaskan sebagian ahli ilmu mengatakan, kalau kita bisa memilih, maka tundalah berhadapan dengan musuh selama mungkin. Adanya gencatan senjata 10 tahun itu menunda pertemuan dengan musuh, menunda peperangan. Namanya juga gencatan senjata, menunda peperangan palingnya 10 tahun. Jadi semakin kita bisa menunda, kenapa harus cepat-cepat ketemu? Selama kita bisa menunda masalah, kenapa pengen cepat-cepat ketemu masalah? Makanya, sekali lagi ini, yang bisa melakukan ini hanya wanita-wanita cerdas, yang berpikir jauh ke depan. Karena semoga sebelum ada masalah, udah dihilangkan sama Allah, udah dijaga. Jadi tunda. Masalah itu didelay. Makanya, prinsipnya gitu. Semoga gak ada masalah serius dalam rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Tapi kalaupun harus ada, kalau bisa memilih di tahun ke-20, kenapa harus di tahun ke-19? Terus, kalau bisa tahun ke-19, kenapa harus di tahun ke-18? Kenapa kalau bisa di tahun ke-18, di tahun ke-18, kenapa harus di tahun ke-17? Karena kita tahu, jangankan pertahun, nunda adu mulut antara, gitu, kita sudah berumah tangga atau berkeluarga, menunda adu mulut dari waktu suami pulang jam 1 pagi, kita tunda ba'da subuh, itu suasana sama atau beda? Beda. Kalau kita serang suami kita begitu dia pulang jam 1 malam, itu bisa perang besar. Apalagi dia lagi capek, kita capek. Tapi kalau kita tunda, gak usah tunda 1-2 tahun, tunda beberapa jam aja. Biarkan dia tidur, biarkan kita tidur. Lalu bangun subuh, sholat subuh, habis sholat subuh, kalaupun harus bicara. Kalau perlu, gak perlu bicara. Kalau memang sudah clear dan lain sebagainya. Gak semua masalah dibicarakan, jemaah. Bagaimana mungkin nanti kita bahas. Tapi kalau kita harus bicara, jangankan pertahun, nunda adu mulut antara gitu, kita sudah berumah tangga atau berkeluarga, menunda adu mulut dari waktu suami pulang jam 1 pagi, kita tunda ba'da subuh, itu suasana sama atau beda? Beda. Kalau kita serang suami kita begitu dia pulang jam 1 malam, itu bisa perang besar. Apalagi dia lagi capek, kita capek. Tapi kalau kita tunda, gak usah tunda 1-2 tahun, tunda beberapa jam aja. Biarkan

yang besar. Apalagi dia lagi capek, kita capek. Tapi kalau kita tunda, gak usah tunda 1-2 tahun, tunda beberapa jam aja. Biarkan dia tidur, biarkan kita tidur. Lalu bangun subuh, sholat subuh, habis sholat subuh, kalaupun harus bicara, kalau perlu gak perlu bicara. Kalau memang sudah clear dan lain sebagainya, gak semua masalah dibicarakan, jemaah. Bagaimana mungkin nanti kita bahas. Tapi kalau kita harus bicara, bicaralah, tunda dulu, jangan langsung bicara. Ba'da subuh, itu lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman. Terkadang kita gak perlu bicara. Terkadang sebelum kita bicara, suami kita minta maaf. Aku minta maaf tadi malam, pulang jam 1. Dan aku berterima kasih, kamu bersikap baik, dan tidak langsung nyecer aku. Nah jadi bicara kita, subhanallah. Gara-gara suami kita ngomong begitu duluan. Coba kalau kita cecer dari jam 1, berantem tuh. Dan gak sedikit yang akhirnya mengucapkan kata cerai atau talak. Gara-gara ribut jam 1 malam, ribut jam 1, jam setengah 2, ribut jam 2. Ketika suami baru pulang. Tapi kan suami yang salah. Ya kita gak bicara siapa yang salah. Tapi kita cerdas apa enggak. Pertahankan. Bukan ini bukan waktunya menyalahkan. Karena begitu rumah tangga karam, semuanya rugi secara umum. Jelas sama sekalian ya bibu sekalian. Tunda masalah. Tunda ledakan. Selama masih memungkinkan. Sekali lagi, memang ada batas. Dan memang yang sedang kita bahas di siang hari ini secara umum adalah konsep global. Kita belum bicara perincian detail by detail. Belum waktunya. Tapi paling enggak, ibu dapat kaedah-kaedah umumnya lah. Konsep-konsep global. Ini kan konsep global. Wanita cerdas membangun rumah tangga, bukan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Ini walaupun global, tapi ini dalam banget. Kalau kita bisa resapi, ada banyak rumah tangga yang bisa terselamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya jaga. Nah, kita jadi sebelum ada masalah, masih kondisi normal, jaga hak Allah lalu jaga hak suami. Karena dengan menjaga hak Allah dan menjaga hak suami itu sama saja menghilangkan dan menjauhi masalah-masalah, khususnya masalah-masalah serius. Adapun masalah kecil perintilan, siapa yang enggak punya masalah? Sebagaimana kita suka lalai juga terhadap hak Allah dan hak suami yang kecil-kecil. Tapi jangan buat yang besar. Seperti gak sholat, tidak tutup aurat, tidak jaga pergaulan. Itu fatal. Itu sama aja mengundang masalah. Secepat mungkin datang ke rumah tangga kita. Dan kita gak siap. Dan akhirnya cerah. Selalu berpikir jauhi masalah. Dan jauhi masalah adalah dengan menunaikan hak Allah lalu hak suami. Menunaikan hak Allah lalu hak suami. Nanti hak aku gimana dong? Gak usah khawatir. Karena ketika kita jadi istri, sejatinya kita tetap menjadi seorang hamba. Dan Allah yang akan kasih hak kita. Allah gak zalim. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan. Allah pasti ganti dan Allah pasti kasih. Allah pasti kasih. Hak kita tidak akan hilang. Dengan berusaha memenuhi hak Allah lalu hak suami, gak akan. Itu dari Ali Imran 182. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Gak ada rumusnya. Karena menjaga hak Allah lalu hak suami, seorang istri kehilangan haknya, gak ada. Justru Allah kasih keberkahan, Allah kasih kebaikan. Mungkin bukan saat ini kita mendapatkan hak kita. Tapi insya Allah. Bukankah Nabi mengatakan, Annan nasra ma'as sabar. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan bersama kesabaran. Hak Allah lalu hak suami. Dan yang terakhir, jemaah sekalian.

0: ketika ada laqadullah ada masalah besar. Adalah ketika ada masalah besar. Maka wanita yang cerdas ia akan mengamalkan surat An-Nisa 128. Yang intinya adalah tetap menunaikan hak Allah, lalu hak suami, lalu dia berusaha menanggalkan dan merelakan haknya. Allah berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusu syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan sesungguhnya wanita yang khawatir suaminya zalim atau nusyuz, suaminya zalim, jadi istrinya melihat ada gelagat-gelagat suaminya ini zalim nih, au i'rada, atau suaminya sudah mulai menjauhi dia, mengacuhkannya, apa kata Allah? Fala junaha alaihim an yusliha bainahuma sulha, dan tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan para ulama tafsir, berdamailah. Jadi kalau ini buat ibu-ibu, ini kan buat perempuan nih. Kata Allah, berdamailah wahai para istri. Berdamailah wahai para ibu-ibu. Pertahankan pernikahan kalian. Walaupun, lihat, walaupun untuk mencapai perdamaian, kita sebagai istri harus merelakan hak kita. Harus merelakan hak kita. Kalau itu yang harus kita lakukan, lakukan. Kenapa? Wasulhu khair. Karena perdamaian itu lebih baik. Perdamaian itu lebih bagus. Rumah tangga yang berhasil dipertahankan itu lebih baik. Walaupun manusia itu kikir. Wa uhdiratil anfusu syuh. Maksud kikir apa sih? Kikir terhadap haknya. Kita itu kikir apabila berkaitan dengan hak kita. Artinya kita gak mau kalah kalau berkaitan dengan hak kita. Ini kan hakku. Ini kan hak gua. Jangan bisa begitu dong. Ini kan hak saya, kan gitu ya. Kita akan ngotot, kita akan klaim kalau itu hak kita. Nah, agar bisa berdamai, agar bisa rumah tangga itu bertahan, seringkali istri harus merelakan haknya. Walaupun itu berat sekali. Tapi perdamaian dan utuhnya rumah tangga itu lebih baik, kata Allah. Itu maksudnya. Jadi aku harus kalah nih. Kok? Jawabannya untuk sementara. Dan Allah gak memihak kok. Allah tahu karakter laki-laki dan wanita. Ngalah dulu. Dan insya Allah gak lama. Baru setelah itu Allah ajak Allah ke para suami. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan apabila kalian berbuat baik kepada istri kalian dan bertakwa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi setelah meminta istri mengalah, Allah ke suami, suami, perbaiki sikap kalian, perbaiki ucapan kalian, perbaiki gaya kalian, berbuat baiklah kepada istri kalian. Jangan sampai istri kalian ngalah dong, gak? Jangan begitu, kan kalian pemimpinnya. Masa yang ngalah istri? Harusnya pemimpin yang ngalah dong. Harusnya kan di mana-mana tuh yang lebih tua ngalah, yang lebih itu ngalah. Masa istri yang ngalah? Perbaikilah sikap kalian dan bertakwalah kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini sekali, lihat, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini motivasi sekaligus ancaman, ibu-ibu sekalian. Maksudnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, maka jika kalian berubah menjadi baik, Allah akan kasih pahala buat kalian. Atau maknanya Allah tahu apa yang kalian kerjakan loh. Kalau kalian tetap ngezolimin istri kalian, Allah akan balas kalian. Oleh karena itu wanita yang cerdas, sekali lagi, mereka gak ngotot membela haknya ketika, khususnya ketika lagi ada masalah. Mereka amalkan An-Nisa 128. Begitu ada masalah, lepas. Begitu ada masalah, lepaskan hak kita. Jangan masuk ke debat kursi. Jangan menghancurkan rumah tangga kita. Lepas tuh, lepas. Nanti insya Allah dapat. Nanti Allah kasih lagi. Dan jamaah sekalian, ini beratnya minta ampun, kecuali bagi wanita yang beriman dan yakin sama Allah, bahwa Allah gak akan meninggalkan dia. Allah akan memberikan pahala. Allah akan menolong. Dan pertolongan itu dekat. Dan inilah wanita yang cerdas. Ia tidak meminta haknya kepada suaminya, tapi dia minta haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin suaminya itu hambanya Allah. Kalau Allah kasih, insya Allah suaminya berubah. Kalau Allah kasih, kalaupun suaminya gak berubah, dia gak akan tersakiti dan dia tidak akan sengsara. Maka dia akan kembali kepada Allah, bukan kembali ke makhluk. Walaupun makhluk itu bernama suami, dia minta sama Allah. Dan disitulah kecerdasannya. Adapun wanita-wanita yang bodoh, kata para ulama, dia egois, mereka egois, dan mereka nuntut kepada suami mereka. Akhirnya mereka korbankan rumah tangga mereka hanya gara-gara satu atau dua hal saja. Dan ketika mereka bercerai pun tambah parah lagi kondisi mereka, kecuali kalau mereka bertobat kepada Allah. Mereka bertobat kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, wanita yang cerdas, wanita yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dan membangun, bukan menghancurkan atau membuat masalah atau memancing persoalan yang akhirnya bisa merusak rumah tangga mereka. Pertahankan. Dan rumah tangga kita adalah kunci surga kita. Rumah tangga kita adalah peluang masuk surga dari pintu yang bebas kita pilih pada hari kiamat kelak. Jangan kita lepaskan hanya gara-gara hal yang sepele, yang receh seringkali, atau karena kekototan kita yang gak perlu juga. Perlu kita bisa maafkan. Dan kalau ada masalah, support suami untuk menyelesaikan itu. Dan kalau suami keliru, suami salah, ajak suami bertobat kepada Allah. Jangan dihancurkan. Tapi suamiku berzina, Ustaz. Suamiku selingkuh. Sudahkah kita support suami kita untuk bertobat kepada Allah? Atau sakit hati kita mengalahkan semuanya? Sudah belum minta suami bertobat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum. Kita buka pertanyaan, semoga Allah tolong kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mau bertanya, bagaimana jika sikap saya sebagai istri jika suami masih suka chat dengan mantan pacarnya waktu itu? Saya pernah memergokinya, tapi bukannya hubungan kami malah harmonis, makin kesini rumah tangga kami semakin semakin dingin, Ustaz. Semakin tidak harmonis. Jika saya ajak bicara, dia selalu menyalahkan saya. Saya sudah coba memperbaiki sikap saya, Ustaz, dan meminta ampun kepada Allah, tapi masih belum ada perbaikan. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, yang pertama, buat yang lain, ketika kita melihat ada ujian seperti ini dialami oleh saudara kita bersyukur kepada Allah. Allah jaga suami kita sehingga suami kita tidak chat dengan wanita lain, atau wanita kita, suami kita menjaga kehormatannya. Jadi bagi ibu-ibu yang gak merasakan seperti ini, jangan lupa baca alhamdulillahilladzi afani mimma btalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdila. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suami kepergok chat dengan mantan pacarnya, jelas ini kesalahan. Jelas ini kesalahan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita sepakat bahwa kesalahan itu harus diobati dengan obat yang tepat. Ini itu penyakit. Ketika ibu-ibu ke dokter dan didiagnosa ibu kena sakit sesuatu nih, tapi dokternya salah kasih obat, kira-kira tuh penyakit sembuh atau enggak, atau membaik atau enggak? Misal jawabannya enggak. Pertanyaan kedua, kembali ke kondisi sebelum ke dokter, atau bisa jadi lebih parah lagi. Seringkali lebih parah lagi karena salah minum obat, keracunan dia. Sama. Ini penyakit nih. Pasangan chat dengan mantan pacarnya. Tapi kalau kita salah bersikap, salah obat, maka tambah parah. Tambah parah, gak bisa. Yang pertama gini jemaah sekalian, seperti polantas yang melakukan razia misalnya, operasi zebra, kena nih suami. Chat siapa nih? Jangan, gak bisa. Suami itu DNA-nya pemimpin, suka atau gak suka. Oleh yang berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin. Yang namanya pemimpin, gak ada ceritanya disidak. Dan kalau disidak, ngamuk. Jadi gak efisien. Dan seringkali kan kalau kita tahu itu marah lah segala macam. Nah, bukannya gak boleh marah atau membenarkan. Kan dari awal kita udah bilang, ini laki-laki salah, suami salah. Tapi sebagaimana menyikapi wanita ada seninya, menyikapi laki-laki pun ada seninya. Dan kita harus masuk dengan cantik agar masalah bisa diselesaikan. Nah terus gimana dong Ustaz, ini udah kurang harmonis. Harus dilakukan taubat kepada Allah, istighfar dan perbanyak taubat. Terus yang kedua, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, minta maaf kalau ada sikap-sikap yang keliru. Terus kalau suami saya masih suka chat gimana? Gini loh jemaah, masih ingat enggak hadis di Riyadhus Shalihin? Hadis Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dijelaskan para ulama, Allah akan jaga kita dan keluarga kita, itu maknanya. Kita gak bisa ngontrol pasangan kita 7x24 jam hari ini, gak bisa. Apalagi dengan adanya gadget. Tapi Rob kita bisa. Allah bisa. Jadi kita minta sama Allah, yang maha mendengar, maha melihat, maha mengawasi, insya Allah bisa. Allah Ta'ala alam islam. Lalu ajak ngaji, tapi dijaga-jaga itu. Kalau bisa masuk melalui sahabatnya atau orang yang dia dengar, tolong ajak suami saya belajar agama, tolong ajak saya suami saya kajian, begitu. Adapun kita, perbaiki diri kita. Allah Ta'ala alam islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nuzul, semoga Ustaz, keluarga dan tim senantiasa dirahmati oleh Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, mohon izin bertanya, saya seorang akhwat yang sudah menikah. Qadarullah, kemarin ada ujian menyapa rumah tangga yang saya jalani, di mana Allah bukakan rahasia yang disimpan suami saya. Beliau ternyata mempunyai hubungan dengan laki-laki. Alhamdulillah ya afani wa talahu. Dan saya pun mengenal laki-laki itu. Meski mereka mengaku hanya seperti kakak adik, tapi saya sudah dua kali menemukan chat WhatsApp mereka di mana ada pernyataan sayang dan panggilan. sayang. Pertama sekitar awal tahun lalu, awal tahun ini, tapi suami bilang akan memperbaiki. Sampai akhirnya bulan lalu saya menemukan kembali chat mereka. Ternyata semenjak ketahuan yang pertama mereka sering bertemu di belakang saya, sering pergi, dan saya sering dibohongi. Yang kedua ini suami berjanji akan memutuskan hubungan. Dan laki-laki itu kemarin mendatangi rumah kami, membentak-bentak saya dan mengancam akan mencelakai saya karena saya memberitahu istrinya tentang apa yang mereka lakukan. Saya tidak bisa sendiri Ustaz, saya rasa dengan memberitahu istri laki-laki itu, istri laki-laki ini ada usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaiki. Tapi suami saya masih membela saya, masih ingin memperbaiki dan tidak ingin melepaskan saya. Suami juga minta maaf atas hak-hak yang belum beliau penuhi. Karena secara nafkah batin memang suami tidak memberikan sebagaimana mestinya. Ana mohon nasihatnya Ustaz agar bisa memilih menjalani dan bisa memilih yang terbaik tanpa mengambil keputusan dengan emosi. Saya ingin menemani suami saya membaik sebagaimana saya sadar diri saya di masa lalu pun penuh dosa dan maksiat. Saya berpikir mungkin ini bagian dari akibat dosa-dosa saya di masa lalu. Saya tahu rumah tangga saya hambar, suami memang masih seperti menutup hidupnya, tapi tidak apa-apa Ustaz, saya tahu semua butuh proses untuk membaik. Saya melihat usaha beliau untuk membaik dan saya yakin Allah akan karunia pertolongannya. Mohon nasihatnya Ustaz, pandangan dengan ilmu sangat saya butuhkan untuk arahan saya menjalani ke depan. Jazakallahu khair Ustaz dan tim kajian wanita siang ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi ibu sekalian yang lain banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suami kita memang jauh dari sempurna, tapi kita enggak diuji seperti ujian Allah ke beliau ini. Ini kurang berat apa kalau kondisi begini? Hadirin Allah muliakan. Jadi banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah. Lalu untuk beliau yang bertanya, secara umum sikap ibu atau mbak, insyaallah muwafaq. Insyaallah muwafaq. Insyaallah Allah kasih taufik bersikap dengan benar. Ini tuh udah bagus banget secara umum ya. Lihat bagaimana beliau bersikap. Yang pertama, kembalikan ke diri sendiri. Lalu merasa ini ada kaitannya dengan dosa-dosa beliau dulu. Dan memang pasti ada kaitannya kalau kita belum bertobat dengan taubatan nasuha. Karena Allah mengatakan, "Wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tadi ayat tadi, Asy-Syura 30 itu. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari kesalahan-kesalahan kalian. Nah itu bagus, kembalikan ke diri kita dan jangan gampang salahkan orang lain. Salahkan diri dan dosa-dosa kita. Segera beristighfar dan taubat kepada Allah. Lalu juga sikap beliau yang ingin yang mendampingi suaminya untuk berubah ini luar biasa. Sudah dikhianati seperti ini dan dalam, tapi berusaha mendampingi suaminya untuk memperbaiki diri. Ini contoh wanita cerdas insyaallah ta'ala ya. Dan juga salah satu sikap yang muwafaq juga yang alhamdulillah Allah kasih taufik, beliau menjelaskan bahwa semua butuh proses, semua butuh waktu. Ini kondisi kayak gini sulit untuk membalikan telapak tangan. Ini butuh waktu. Makanya beliau katakan, saya tahu semua butuh proses untuk membaik. Terus beliau juga pintar dalam melihat alhamdulillah dengan izin Allah. Beliau lihat, beliau katakan, saya melihat usaha suami saya membaik. Gak mudah loh. Setelah dikhianati dan seperti ini bisa melihat seperti itu. Banyak pihak justru selalu menyalahkan pasangannya dan menjadikan itu sebagai sasaran tembaknya. Tapi ini enggak. Alhamdulillah. Dan lihat keyakinan, saya yakin Allah akan karuniai pertolongannya. Maka yang pertama, kalau saran saya semoga istiqomah. Kalau ibu atau mbak istiqomah dengan konsep ini, insya Allah pertolongan tinggal nunggu waktu. Terus yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Terus perbanyak istighfar, terus bertobat kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan dan khususnya ibu yang bertanya, perbanyak ibadah khususnya sepertiga malam terakhir. Lalu doa, doa, doa, doa support suami kita dengan doa. Tumpahkan air mata kita dan minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih taufik. Agar Allah bantu, agar Allah bisa berubah. Terus dampingi, dampingi. Kalau kita bisa istiqomah, insya Allah Allah kasih solusi. Ingatlah sabda Nabi, wa anna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karb. Dan jalan keluar selalu bersama kesulitan. Amalkan firman Allah di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat terakhir surat Ali Imran. Wahai orang-orang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu, warabitu, dan tetap berada di pos, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan gak usah bicara ke pihak-pihak lain, fokus kita, rob kita, lalu suami kita saja. Dan lalu terakhir, kalau bisa kasih masukan ke suami kita, ini bukan kartu mati, ini bisa Allah rubah. Apa sulitnya bagi Allah? Tinggal jujurlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala misalnya mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dilindungi oleh amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustaz, sejauh manakah batasan komunikasi ikhwan dan akhwat? Saya dulu ada teman dekat, tapi saya sadar saya berlebihan dalam komunikasi sehingga sekarang saya sama sekali tidak kontak lagi. Tapi seperti memutuskan tali silaturahmi dan saya merasa tersisa juga. Sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan Ustaz? Karena saya jadi terkesan tidak peduli dengan teman saya itu. Sekali lagi, komunikasi laki-laki dan wanita diperbolehkan sebagaimana Nabi juga berkomunikasi, para sahabat juga berkomunikasi. Masih ingat ketika Salman berkomunikasi dengan istrinya Abu Darda. Tapi harus ada batasan, harus ada batas. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh berkhulwat, tidak boleh kasih suara manja, atau kayak wanita yang belum makan 3 hari, atau menggoda dan seterusnya. Kasih suara yang normal, yang tegas dan seterusnya. Terus tidak bersentuhan dan sebagainya. Intinya batasan-batasan yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi nggak harus selama tidak ada apa-apa dan dijaga, insya Allah diperbolehkan. Lalu pertanyaan kedua, apakah saya salah kalau terlalu memilih dalam hal pasangan, terutama masalah agama? Karena biasanya yang dikenalkan ke saya belum mengenal sunnah, sehingga saya ragu untuk melanjutkan proses. Ataukah saya coba dulu yang penting laki-laki itu menjalankan yang wajib-wajib saja, atau saya terus menunggu sampai ada yang kira-kira lebih baik agamanya meskipun lama? Apakah berdosa jika saya harus hanya menunggu sambil terus meningkatkan kualitas diri? Terima kasih Ustaz sebelumnya. Ya, makasih. Gini loh ibu-ibu dan akhwat sekalian, dalam ilmu fikih ada namanya kafa'ah. Jadi kita sebagai wanita, carilah suami yang kualitas agamanya minimal seperti kita, dan kalau bisa lebih. Itu poinnya. Jadi kesimpulan, salah satu kesimpulan bab itu, kalau ingin cari suami, carilah suami yang kualitas agamanya, akhlaknya, adabnya, gitu ya, ibadahnya minimum seperti kita, dan kalau bisa lebih. Jangan cari suami yang kualitas agamanya di bawah kita. Walaupun selama dia muslim, sah. Selama dia muslim, sah. Gak haram, sah. Dan gak dosa juga. Tapi tidak direkomendasi para ulama. Dan akan timbul banyak. Dan kemungkinan akan timbul banyak masalah ke depan. Walaupun mungkin itu. Itu kesimpulannya. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka menegur dan mengkritik suami agar mau membantu pekerjaan rumah istri. Alasannya bukan agar meningkatkan pekerjaan istri, tapi agar suami mengamalkan sunnah dan mendapat peluang pahala. Benar tuh niatnya untuk itu. Mengkritik suami agar mau membantu pekerjaan rumah istri. Alasannya bukan agar meringankan pekerjaan istri, tapi agar saya mendapatkan sunnah, mengamalkan sunnah, mendapatkan peluang pahala. Kalau niatnya hanya agar peluang pahala, kenapa suami gak disuruh sholat duha aja atau perbanyak zikir, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, ilahulullah, akbar. Kenapa harus bantu pekerjaan kita? Tapi gak apa-apa sih, kalau memang benar, gak apa-apa. Boleh gak? Boleh, tapi caranya itu loh, caranya. Ingat, suami itu pemimpin, gak bisa ditegur, gak bisa disuruh-suruh secara simpel gitu. Dan sebagian istri itu negur suami kayak ngajar, kayak negur anak laki-lakinya. Dan itu kan sering disampaikan sebagai bahan joke di banyak dunia ibu-ibu. Ini nih saat anak pertama saya, begitu bahasanya. Lagi ngapain bu? Lagi ngurusin anak pertama nih, manja banget. Ternyata suaminya itu salah total. Memang hanya joke, hanya bercandaan. Tapi lihat deh, itu masalah. Kalau kita sampai men-treat suami kita seperti anak, fatal. Suami itu pemimpin, gak bisa digituin. Kalau dan gak bisa menggunakan cara menegur. Namanya pemimpin. Jamaah dirut salah sefatal apapun, kira-kira gimana cara sekretarisnya negur dia? Atau memberitahu, gak berani negur. Walaupun salahnya, kok bisa salah begini ya? Tapi ada seninya. Bicara sama pemimpin itu ada seninya, dan itu harus dipelajari. Suatu saat mungkin kita bisa bahas itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, sebelumnya saya mencuri start pertanyaan. Mencuri. Karena saya pernah mengajukan pertanyaan sesuai waktu, tapi justru tidak sempat dibacakan. Ini pertanyaan yang urgent sekali Ustaz, mohon dibacakan. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ustaz, khususnya panitia dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu yang bertanya. Suami saya WNA yang sudah mualaf sebelum kami menikah. Beliau sholat dan berpuasa. Qadallahu wa syafa'al, pandemi ini beliau harus kembali ke negaranya. Kami pernah bertengkar dan beliau mau menceraikan saya. Beliau melayangkan surat pernyataan cerai lewat email dengan jelas. Karena sakit anxiety yang saya tidak bisa, karena sakit saya yang tidak bisa dalam tekanan. Dan dulu suami saya kalau marah itu selalu mau meninggalkan saya. Cuma saya berikan pengertian. Saya beri pengertian tidak begitu dalam rumah tangga. Itu saya alami dalam 7 tahun perkawinan kami. Akhirnya karena dia selalu begitu, terlebih saya ada gangguan kecemasan, saya akhirnya terpancing emosi karena seharusnya suami pada saat-saat ini melindungi saya. Saya bilang, silakan bicara dengan keluarga saya. Tapi justru dia kirim email cerai. Pertanyaan saya, apakah itu berarti jatuh talak? Kemudian berdosakah saya Ustaz jika saya tidak meneruskan perkawinan ini? Karena dikarenakan sakitnya saya ini, saya khawatir tidak bisa mengurus suami. Tidak, saya khawatir tidak bisa mengurus suami saya kelak. Suami saat ini menyesal, tapi kalau suami telepon dengan voice call, saya pakai hijab. Saya takut sudah jatuh talak. Terima kasih Ustaz Jazalakar. Semoga pertanyaan saya ini dijawab. Ya, terima kasih. Palingnya sudah dibacakan. Jawabnya sebentar lagi, insyaAllah. Hadirin yang Allah muliakan, talak dengan email jatuh, insyaAllah. Talak dengan email jatuh dengan syarat kembali ke kalimat talak. Kalimatnya kan terbagi jadi dua ya. Kalimat pertama itu yang tegas. Itu kalau menggunakan kata talak atau cerai kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasanya saya talak kamu, kamu ditalak, saya talak kamu, dan seterusnya. Kalau cerai ya tadi saya cerai. Kalau itu kalimat itu ada, dan itu kalimat berita ya, maka jatuh. Atau kalimat ambigu. Kalau kalimat ambigu, maka kalau niat si suami talak, maka jatuh talak. Kalau niatnya tidak talak, insya Allah gak jatuh talak. Itu kesimpulannya, wallahu ta'ala misawab. Terus yang kedua, kalau jatuh talak, bukan berarti pernikahan berakhir. Sekali lagi, kalau jatuh talak, bukan berarti pernikahan berakhir. Kenapa demikian? tergantung ini talak berapa. Tergantung ini talak berapa. Apakah ini talak raja'i atau ini talak bain. Poinnya gini loh jamaah sekalian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Apa maksud talak itu dua kali? Kesempatan untuk rujuk atau kembali itu dua kali. Jadi gini, suami mentalak, jatuh talak nih dengan syarat talak yang sudah dijelaskan para ulama ya, jatuh. Maka ketika suami mentalak lalu jatuh, itu talak pertama. Begitu jatuh talak pertama, maka istri harus menjalani masa iddah, masa transisi. Jadi masa menunggu, tiga kali haid. Terjadi khilaf para ulama, apakah tiga kali haid atau tiga kali bersih. Intinya tiga kuru gitu loh. Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan ulama kita yang mengatakan tiga kali haid. Jadi tiga kali haid. Nah, tapi yang perlu kita ingat, dalam masa iddah atau tiga kali haid itu masih suami istri. Belum ada perceraian, masih suami istri. Makanya talak itu beda. Dengan sudah berpisah, nah itu masih suami istri. Itu masih suami istri. Jadi, gak masalah buka jilbab dan seterusnya. Kalau selama tiga kali haid, suami tidak merujuk, maka begitu bersih, setelah haid yang ketiga, baru pernikahan mereka berakhir secara otomatis. Tapi kalau di dalam tiga kali haid itu suami merujuk, maka masa iddah berakhir dan mereka hidup normal kembali. Karena gak ada yang berubah, masih suami istri nih. Masih suami istri. Nah, rujuk itu dengan apa sih? Rujuk itu dengan seluruh, kata para ulama, dengan berhubungan intim atau seluruh hal yang mengarah ke merujuk. Rujuk itu kembali ke normal lagi. Ajakan atau kalimat saya rujuk kamu, kita kembali lagi, mari kita bangun kembali dan seterusnya. Nah, ketika dirujuk, maka kehidupan normal. Lalu suami mentalak lagi, ada masalah, mentalak lagi. Maka itu jatuh talak dua. Begitu talak dua, kembali istri punya masa iddah. Istri punya masa iddah. Tiga kali haid. Tiga kuru. Kalau dirujuk, maka kembali lagi. Kalau enggak, begitu hari pertama bersih dari tiga kali haid, berakhir pernikahan. Nah, kalau dirujuk, berarti normal lagi. Ah, ini udah dua, talak kedua. Kalau mau mempertahankan pernikahan, gak boleh sampai ada talak ketiga. Begitu suami mengucapkan talak ketiga, maka detik itu pernikahan berakhir. Itu yang dinamakan talak bain, selesai. Istri menjalani masa iddah, tapi udah selesai. Bisa balik lagi? Gak bisa. Kecuali dengan syarat. Dan syaratnya berat banget. Syaratnya, mantan istrinya itu nikah dengan laki-laki lain. Tanpa ada skenario. Benar-benar nikah. Mulai kehidupan baru. Lalu berhubungan intim selayaknya suami istri. Lalu setelah nikah dan berhubungan intim normal, lalu dicerai atau pernikahannya berakhir, baru boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang pertama tadi. Kalau enggak boleh. Menurut Allah misalnya. Enggak mudah memang. Maka hati-hati. Maka jangan sampai ada talak ketiga. Menurut Allah misalnya. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Dan bagi yang bertanya, mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena kondisi waktu dan terbatasnya ilmu. Dan semoga kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari kita bertanya, karena bertanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Dan semoga pertanyaannya bisa dijawab di kesempatan lain atau dijawab oleh para ustadz-ustadz kita yang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, dan siapapun yang hadir dan mengikuti kajian ini, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan di awal kecuali kalimat permintaan tolong kita kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan ilmu, agar Allah merubah diri kita dengan ilmunya, dan semoga kita menjadi wanita yang lebih soleha lagi, ya, lebih soleha lagi dan terus lebih soleha lagi di perjalanan dan sisa usia kita. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini dan memberikan kita karunia yang berupa kesempatan belajar, karena belajar itu mahal jemaah sekalian. Semua kebahagiaan diawali dengan ilmu, semua kesuksesan diawali dengan ilmu. Oleh karena itu Nabi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, bacalah. Oleh karena itu, ketika kita diberi kesempatan untuk belajar, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan terakhir, kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammadin SAW, serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min an nusyrika bika sya'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadirin Allah muliakan, kalau di pertemuan yang lalu kita bersama Fatimah radhiyallahu taala anha, maka kali ini kita bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama cuplikan kehidupan beliau dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuplikan. Hanya sedikit saja yang akan kita kaji, tapi maknanya sangat dalam dan hikmahnya sangat luas. dan sangat penting buat kita sebagai wanita dan keluarga kita, rumah tangga kita, dan pasangan suami istri. Kita akan bersama dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari ibunya kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadirin Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu taala pernah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yarju ashabuka bi ajri hajjin wa umrah wa lam azid 'ala al-hajji. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat engkau akan pulang ke Madinah membawa pahala haji dan umrah, sedangkan saya hanya punya pahala haji saja, tidak lebih dari haji. Kenapa Aisyah bilang demikian? Karena kita tahu Aisyah haid. Maka ketika para sahabat atau ketika Nabi SAW dan para sahabat umrah, Aisyah gak ikut. Jadi Aisyah hanya haji saja radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ibunda kita hanya haji saja pada saat itu. Faqala laha, itu yang disampaikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyampaikan beliau ingin umrah gitu. Beliau ingin umrah. Jadi maksudnya beliau ingin umrah. Faqala laha idhabi. Lalu Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah, pergilah, umrahlah. Wal yurdifki Abdurrahman. Dan kamu harus ditemenin. Siapa nemenin? Abdurrahman. Fa'amara Abdurrahman an yu'miraha minat tan'im. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman untuk mendampingi Aisyah pergi ke Tan'im Hill, tempat untuk miqat orang yang berada di Mekah. Fantadharaha Rasulullah SAW di a'la Makkah hatta ja'at. Lalu Rasulullah SAW menunggu Aisyah di dataran tinggi kota Mekah sampai Aisyah pun tiba. Jadi pergi ke Tan'im, Tan'im balik lagi ke Haram untuk umrah. Iya. Titik sampai di sini. Sudah selesai? Iya. Ini menu kita pada kesempatan kali ini. Singkat, cuplikan, tapi coba kita bedah. Hadirin Allah muliakan, pelajaran pertama dari hadis ini. Yang pertama, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengajarkan kita para istri atau para wanita untuk beradab dengan suami. Untuk beradab dengan suami. Dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal besar, jemaah ibu-ibu sekalian. Di antaranya pada potret kali ini bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha itu memperlihatkan adab dalam memanggil suami beliau. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Padahal ini suami beliau sendiri, gitu loh. Tapi Aisyah tidak memanggil suaminya dengan nama langsung. Enggak so akrab gitu. Ah, aku kan istrinya, udah panggil Muhammad aja. Ya Rasulullah. Artinya seorang istri dianjurkan dan diarahkan untuk memanggil suaminya dengan panggilan yang memiliki unsur rasa cinta, kasih, dan memuliakan. Itu jangan lupa, memuliakan. Kalau panggilan sayang udah banyak. Tapi yang menariknya adalah panggilan itu bukan hanya ada unsur sayang, tapi juga ada unsur memuliakan. Karena kita sedang berbicara dengan pemimpin kita, suami kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi istrinya. An-Nisa 34. Maka tentu saja berbicara dengan pemimpin, lalu memanggil pemimpin itu punya seni, hadirin, ibu-ibu sekalian. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana istri-istri Nabi SAW memanggil beliau SAW, yang notabene suami mereka, itu semua pakai adab. Ya Nabiullah, seperti Ummu Salamah. Ya wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah. Lihat adab. Ibu-ibu dan para akhwat wanita diajarkan adab. Bagaimana berinteraksi dengan suami. Dan opening itu penting. Kadang-kadang kita lupa dengan ini. Dan sebagian istri itu karena teman lama ya, teman SMA misalnya, atau teman kampus, dari teman main sampai terus jadi suami istri, akhirnya panggilannya panggilan teman main. Ada gak banyak? Saya tahu ada beberapa. Itu karena suaminya kulitnya gelap dan dari teman main dipanggil black, black, black. Akhirnya suaminya, istrinya manggil black. Tapi kan suaminya, aku gak apa-apa kalau saya, iya sih gak apa-apa, tapi gunakanlah bahasa yang memuliakan. Itu ajaran ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, panggil. Itu yang perlu kita sampaikan. Suaminya keturunan Arab, dari teman pergaulan, dari di teman-temannya panggil Arab, Arab, Arab, Arab aja. Akhirnya istrinya panggil Arab. Panggil suaminya sendiri. Ini yang perlu dicampurkan. Panggillah panggilan yang memuliakan. Dan ingat, lisan itu dan kemampuan kita memilih kata dan panggilan itu menunjukkan kemuliaan kita, intelektual kita, ketinggian derajat seorang wanita. Dan kata para ulama, tidak ada yang bisa menghargai dan tidak ada yang bisa menghargai orang yang mulia kecuali orang yang mulia. Wa yahtari wa ahlul fadl illa ahlul fadl. Jadi ingatlah selalu. Itu yang pertama. Ya Rasulullah aja udah penuh hikmah ya jemaah ya. Itu baru nama panggilan. Yang beda ya kalau kita langsung belajar dari orang-orang terbaik seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kedua, lagi-lagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengajarkan kita bagaimana cara seorang istri itu mengajukan permintaan kepada suami. Sangat halus, tidak direct. Makanya kalau ibu-ibu hanya baca sekilas, ibu enggak nyambung maksudnya apa sih? Ya Rasulullah, yarji'u ashabuka bi ajril hajji wa hajjin wa umrah. Walam azid 'alal hajji. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat engkau itu pulang ke Madinah membawa pahala haji dan umrah. Adapun saya tidak lebih dari pahala haji. Banyak kita mungkin enggak ngerti maksudnya apa ya Ustaz. Baru ketika guru kita atau seorang ustaz menjelaskan gini loh ibu-ibu. Aisyah waktu itu enggak umrah bersama rombongan karena beliau haid. Maka tanggal 8 beliau langsung masuk ke haji. Nah begitu selesai, semua perhelatan sudah selesai setelah tanggal 13, Aisyah ingin dapat pahala umrah sebagaimana para sahabat dapat pahala komplit haji dan umrah. Maka Aisyah minta tolong kepada Nabi SAW untuk diizinkan bisa umrah sebelum pulang ke Madinah. Tapi karena bahasa beliau tidak to the point, tidak tajam, akhirnya kita butuh keterangan guru kita atau ustaz kita untuk memahami hadis ini. Karena Aisyah melambung, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kau kan pahalanya komplit, aku tuh cuma punya haji aja. Enak ya? Gak ada kalau pokoknya aku mau umroh ya. Nah, ada bahasa begitu, bahasa tidak langsung. bahasa-bahasa tidak langsung. Baik, pertama semua Aisyah. Makanya kita tuh suka bingung ada orang nyinyirin Aisyah radhiyallahu taala anha karena dianggap masih kecil atau masih remaja. Coba dia baca Aisyah dan coba bandingkan kedewasaan Aisyah dengan dia gitu. Coba bandingkan kematangan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam menyikapi suami, dalam melayani suami, dalam bicara dengan suami dengan kita wanita yang usianya udah 20 tahun, 30-an tahun, 40-an tahun dalam menyikapi suami. Dalam bicara dengan suami. Siapa di antara kita, kita yang 30, 40 misalnya, mungkin ada yang 50 yang punya kemampuan komunikasi dengan suami seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Karena bicara dengan pemimpin itu ada seninya, jemaah. Enggak bisa langsung serang. Pemimpin enggak bisa diserang. Pemimpin masa diserang dibalikin deh. Berantakan semuanya. Pemimpin enggak bisa ditekan. Bukan begitu caranya. Yarji ashabuka bi ajri hajjin wa umratin wa lam azid 'alal hajj. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat engkau akan pulang dengan membawa pahala haji dan umrah sedangkan aku tidak lebih dari haji. Artinya aku pengen umrah ya Rasul gitu. Nah, coba praktekan ini kan umrah udah dibuka nih ya. Nah, kita punya rezeki itu yang pengen umrah, gimana cara bicara sama suami? Pokoknya kita harus daftar. Besok harus daftar. Atau aku lihat di TV tadi tuh sebagian saudara-saudara kita udah dapat pahala umrah tahun ini. Sedangkan kita belum ya Pak ya. Pak Ustadz, suamiku itu gak mudeng. Nanti dia tinggal tidur. Kalau aku ngomongnya cuma begitu. Ya harus sabar lah. Mungkin dari sebagian ibu-ibu udah berusaha tampil cantik, udah berusaha bicara cantik, gak direspon sama suaminya. Beda sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini pelajaran berikutnya, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala laha idhabi wal yurdifki Abdurrahman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oke, pergilah. Tapi kamu harus didampingi oleh Abdurrahman ya. Abdurrahman itu saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya kata Nabi kata para ulama, lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak dipersulit. Enggak ribet. Kata lam yastafsil an-nabi ma'a Aisyah. Dan Nabi itu enggak nyecer. Mau ngapain sih? Buatnya apa sih? Nanti kamu sama siapa? Nanti ini gimana? Langsung di benak Nabi langsung diaturin. Oke, pergilah. Nanti Abdurrahman kalau kamu. Makanya kata Allah, "Walam yadkhul ma'aha fi hiwarin tawil." La jadwa minhu. Dan suami yang baik tidak gampang masuk ke perdebatan dengan istrinya. Atau enggak masuk ke pembicaraan-pembicaraan panjang yang ada gunanya. Bal mubasyarah. Tapi langsung aja. Istri mau apa, manfaat, bagus, positif, udah dukung. Itu Nabi kita salam-salam. Dia tapi gak membuat Aisyah sampai mengutarakan maksudnya. Nabi tahu. Nah ini buat bapak-bapak yang ikut juga atau para suami-suami yang hadir kajian kita. Yasir wa la tu'asir, permudah. Dan jangan persulit. Kecuali kalau kita punya tujuan untuk mendidik istri kita. Itu ada bab lain. Tapi kalau hanya sebatas izin semata. Dan lihat istri kita udah punya adabnya bagus banget. Ya kan? Udah gak ada yang perlu diedukasi lagi kalau punya istri seperti Aisyah. Bahasanya, ya Rasulullah, sahabat engkau pulang dengan membawa haji dan umrah. Saya dengan saya tidak lebih dari haji. Udah dapat, poinnya udah dapat. Poinnya sudah dapat, adatnya sudah dapat, dewasanya sudah dapat, terus mau ngapain lagi dipersulit? Makanya kita bisa ngerti juga ibu-ibu atau wanita-wanita atau para akhwat yang mengeluhkan, aku tuh udah coba Ustaz ngamalin, tapi suamiku tuh gak nyambung. Kalau punya suami kayak Nabi mah enak, Pak Ustaz. Udah ibu-ibu jangan berkhayal, gak mungkin bisa. Ya benar, gak mungkin bisa kalau suami kita kayak Nabi, gak mungkin lah. Yang perfect gitu gak ada. Kita semua banyak kekurangan. Tapi sekarang siapa yang mau melangkah lebih dulu, itu dulu lah. Siapa yang mau lebih dewasa, lebih matang untuk mengawali sebuah perubahan di rumah tangga kita. Karena kalau masing-masing main salah-salahan, ini mau sampai kapan? Dan gak selesai-selesai. Mendingan sekarang udah kita berpikir, siapa di antara kita yang mau berinisiatif melangkah pertama kali untuk melakukan perubahan. Dan yakin sama Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal soleh kita. Allah tidak menyia-nyiakan amal soleh kita. Allah akan ganjar. Allah akan balas. Allah gak akan membuat kita menderita dengan segala effort kita sehingga bertepuk sebelah tangan. Enggak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan. Tugas kita sabar, Ibu-ibu. Tugas kita sabar. Masih ingat surat Hud ayat 115? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang berbuat baik. Bersabar. Gak direspon, coba lagi. Gak direspon, coba lagi. Gak direspon, coba lagi. Tapi ini udah bulan ke-6, gak direspon-respon Ustaz, coba lagi. Kan kata Allah sabar. Sabar itu kan ngebatu. Kita udah bahas kan tentang sabar di Radio Salihin. Udah ngebatu aja dulu. Aku udah kepengen ngejawab. Namanya juga sabar. Sabar itu kan secara bahasa nahan. Tahan deh. Coba terus. Allah gak akan sia-siakan. Insya Allah Allah kasih perubahan. Fa'innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Emang gak mudah. Kita bisa ngerti kok. Gak mudah. Gak mudah jadi istri. Gak mudah jadi wanita jika menghadapi suami atau pemimpin yang gak pengertian, yang ego, yang nuntut terus haknya. Ini semua menambahkan suami seperti Nabi SAW. Tapi kan kita tahu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kualitasnya kayak begini. Kita juga gak berkualitas seperti Aisyah, kan gitu aja. Allah kan gak zolim. Jadi mulailah dengan diri kita. Mulailah dengan diri kita. Jadilah pelopor kebaikan di rumah tangga kita dan di keluarga kita. Melangkahlah, melangkah. Dan sabar. Allah gak menyia-nyiakan. Itu bagi istri atau ibu-ibu. Tapi bagi suami yang hadir atau buat kita-kita nih, para bapak-bapak, laki-laki, cepat respon. Begitu istri kita meminta hal yang positif, ibadah, amal soleh, langsung respon. Idhabi, pergilah. Makanya enak ya, kalau sudah bisa tercipta level seperti itu enaknya. Istrinya beradab, panggilannya santun, berkelas, lalu cara mintanya juga enak, benar-benar cara minta ke pemimpin, bukan kayak minta ke teman, bukan kayak minta ke pegawai. Kadang-kadang minta suami itu kan minta kayak minta ke pegawai, nyuruh suami itu kayak nyuruh supir. Gak boleh demikian. Itu paling gak bicara sama suami atau bicara kayak teman. Betul dia, beliau teman hidup. Tapi apakah teman hidup semata? Enggak. Teman hidup dan di waktu yang sama pemimpin. Allah yang mengatakan itu, bukan kita. Bukan laki-laki juga mengatakan atau mendeklarasikan mereka sebagai pemimpin. Allah yang mengatakan dalam surat An-Nisa 34, Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala An-Nisa. Yang sudah sering kita sampaikan. Jadi perlakukanlah suami kita sebagai seorang pemimpin kita. Dan Allah gak akan sia-siakan itu. Insya Allah akan sia-sia. Lalu berikutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari pembicaraan singkat pasangan suami istri yang begitu luar biasa ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang suami itu senantiasa berusaha menjaga istrinya. Tugas suami menjaga istri. Lihat bagaimana Nabi SAW cepat banget ya ngaturnya. Oke, boleh pergi, Abdurrahman dampingi kamu. Jadi nanya suaminya jaga. Dan setelah itu lihat Nabi SAW standby, fantautarah Rasulullah. Tapi ketika Nabi SAW tidak bisa mengawal istrinya, karena kita tahu bersama pada saat itu Haji Wada, dan itu terakhir kali Nabi SAW di kota Mekah, dan itu perhelatan akbar terakhir Nabi dengan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi event terakhir Nabi dengan para sahabat, perhelatan terakhir Nabi dengan para sahabat, kebersamaan Nabi dengan seluruh para sahabat dengan sebuah momen besar yang terakhir, dan sekaligus kebersamaan Nabi yang terakhir dengan kota Mekah adalah pada saat Haji Wada. Maka beliau sangat sibuk, banyak hal yang harus beliau urus, tapi beliau tidak lupa menjaga istri beliau. Dengan cara apa? Jangan pergi sendiri, pergi sama Abdurrahman. Lalu beliau tungguin di sebuah spot di dataran tinggi Mekah. Ditungguin sambil beliau ngerjain urusan-urusan beliau. Jadi buat bapak-bapak, para suami, kalau ada waktu, kalau punya kesempatan, antar-antar istri kita. Lalu kalau gak bisa antar, opsi kedua, cari. Maka seperti Nabi SAW, usahakan istri kita gak pergi sendiri. Usahakan istri kita tidak pergi sendiri. Dan kalau mentok, istri kita harus pergi sendiri, misalnya belanja bulanan di dalam kota dan seterusnya, dipantau lah gitu. Dipantau. Dan udah sampai belum? Kabari kalau mau pulang. Aku mau belanja bulanan ya, aku gak bisa ngantar. Dan gak ada yang dampingi kamu. Yaudah gak apa-apa, aku bisa sendiri. Yaudah cek. Udah sampai belum di sana, udah. Gimana, aman, parkir, lancar, aman aja. Jadi diperhatikan seperti itu. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal, dijaga. Kita ambil istri kita dari orang tuanya. Mungkin mereka dijaga sama orang tuanya, dirawat, dibanggakan sebagai anak perempuan. Nah sekarang kembali ke diri kita. Kita harus jaga diri. Jangan biarkan istri kita terkatung-katung, gak jelas. Seakan-akan gak punya suami. Dia pantau ada di mana, sedang apa. Dan wanita senang kok diperhatikan. Oh itu udah sesuatu, di WA aja udah senang banget. Dia merasa suaminya mengkhawatirkannya, oh itu berbunga-bunga. Walaupun kita gak pernah kasih bunga, itu senang banget mereka. Jadi berikanlah penjagaan, dicek, diatur. Dijaga semaksimal mungkin. Jadi biarkan mereka gak jelas, lalu bergaul bebas dengan laki-laki. Itu dayut, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Dan juga maka ini yang perlu kita camkan. Dan bagi ibu-ibu khususnya yang belum menikah, atau bagi wanita yang belum menikah, carilah sosok yang seperti ini. Dan ada pun yang sudah menikah dan ternyata gak seperti ini sosok suami kita, sabar. Dan jangan komplain, gak menyelesaikan masalah. Apa yang dasar? Istighfar sama Allah, taubat sama Allah. Lalu tadi mulailah sebagai pelopor kebaikan di rumah tangga kita. Semoga Allah kasih hidayah buat suami kita. Dan sekali lagi buat bapak-bapak, tirulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Istri kita dijaga dan kita akan ditanya di hadapan Allah. Mungkin istri kita gak bisa komplain, gak bisa marah, Gak bisa sedih, gak hanya bisa sedih daripada hari kiamat, kita ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap anda adalah pemimpin dan anda akan ditanya tentang anggota anda pada hari kiamat kelak. Dan yang terakhir jemaah sekalian, dari hadis ini, dan ini sangat penting, bahwa Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa hidayah, ibadah, ketaatan itu harus diperjuangkan. Jangan pasif, perjuangkan. Harus diperjuangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, perlombaan. Jangan pasif, enggak ada ceritanya buat akhirat pasif. Kita kan berlomba gitu buat akhirat. Untuk akhirat itu Allah berfirman surat Al-Mutaffifin ayat 26, "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Dan untuk kenikmatan surga lah hendaknya mereka berlomba-lomba. Hendaknya mereka bersaing. "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Untuk kenikmatan surga hendaknya orang-orang beriman itu berkompetisi, bersaing. Bersaing sehat, bukan bersaing hasad atau dengki atau iri, bukan. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika merasa beliau baru mengantongi pahala haji saja, sedangkan yang lain haji dan umrah, beliau tidak tinggal diam, beliau tidak pasif. Beliau action, beliau maju, beliau meminta kepada Nabi SAW, meminta kepada suaminya dengan penuh adab, gak diam, gak... Betul istri harus nurut, tapi bukankah istri boleh berjuang? Betul istri harus ngikutin suami, tapi lagi-lagi bukankah istri boleh berusaha? Soalnya caranya baik, lihat Aisyah berjuang dan caranya sangat elegan. Itulah seorang istri, berjuang gitu. Itulah seorang wanita. Wanita boleh lebih lemah secara fisik dari laki-laki, tapi semangat juang, mental, jiwa patriotnya belum tentu kalah dong. Perjuangkan, perjuangkan, perjuangkan. Makanya jemaah sekalian, ibu sekalian, sebagian para ulama mengatakan begini, oh hidayah, ibadah adalah sunnah, sesuatu yang harus diperjuangkan. Sesuatu yang harus diperjuangkan. Sesuatu yang harus diperjuangkan. Itu tadi ayatnya. Bahkan berlomba-lomba bahasanya. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Bukan pasif. Dan semakin kita perjuangkan, semakin kuat. Itu hidayah. Semakin kuat. Semakin kita perjuangkan, semakin kokoh dalam diri kita. Jadi kalau ingin hidayah yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang terbawa angin fitnah dan lain sebagainya, perjuangkan dengan maksimal. Perjuangkan dengan maksimal. Di antara dalil tentang masalah ini, kata sebagian para ulama, lihat bagaimana Nabi SAW bersabda tentang bayi yang baru lahir. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir, lahir di atas fitrah. Dan di antara makna fitrah, Islam, siap menerima kebenaran dan seterusnya. Fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi. Au yunasiranihi au yumajisanihi. Atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Jadi setiap bayi yang lahir, lahir di atas fitrah. Dan di antara maknanya sebagai Allah mengatakan Islam yang kokoh dalam diri kita. Jadi kalau ingin hidayah yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang terbawa angin fitnah dan lain sebagainya, perjuangkan dengan maksimal. Perjuangkan dengan maksimal. Di antara dalil tentang masalah ini, kata sebagian para ulama, lihat bagaimana Nabi SAW bersabda tentang bayi yang baru lahir. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir, lahir di atas fitrah. Dan di antara makna fitrah,

fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi. Au yunasiranihi au yumajisanihi. Atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Jadi setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Dan di antara maknanya sebagai ulama mengatakan Islam. Tapi apakah hadis ini berhenti? Enggak. Atau apakah hadis ini titik sampai di sini? Tidak. Berhenti sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebenarnya Allah mengatakan, menarik nih teman-teman sekarang. Lihat bagaimana ketika hidayah itu diberikan tanpa ada usaha, maka kondisinya sangat lemah. Hidayah itu lemah. Saking lemahnya, dengan mudah dihilangkan dan diganti oleh orang tua kita sendiri, orang terdekat kita, bukan orang jauh ya, bukan musuh kita, ini orang terdekat kita bisa ganti itu. Dan tanpa perlawanan. Kenapa demikian? Karena didapat tanpa ada perjuangan. Begitu lahir kan kata Nabi, fa'abawahu hawidani. Lahir dari fitrah, tapi dengan cepat orang tuanya merubah mereka jadi Yahudi, jadi Nasrani dan Majusi. Kan didapatkan tanpa ada perjuangan. Maka hilangnya pun juga gampang dan tanpa ada perlawanan sama sekali. Tapi lihat Bilal jemaah. Bilal disiksa kayak apapun, tetap kalimatnya Ahadul Ahad. Lihat Ammar bin Yasir. Lihat Sumayyah. Lihat Yasir. Gak bisa dia. Lihat Abu Hurairah. Ibunya minta Abu Hurairah kufur. Beliau gak mau. Kenapa? Karena mereka dapat hidayah dengan berjuang. Dengan perjuangan. Beda dengan bayi. Bayi diajak kemana aja mau. Anak dia, karena dia mendapatkan hidayah tanpa ada perjuangan. Gak ada yang nolak. Orang tanya ateis, dia akan etai ateis. Tapi dia Salman. Dirantai sama bapaknya, kabur dia. Gak mau. Kenapa? Karena didapatkan perjuangan. Makanya dibuatkan kalau ingin hidayah kita kokoh di dalam hati kita, jika ingin hidayah itu kokoh di dalam sanubari kita, perjuangkan hidayah. Semakin kita berjuang mendapatkan hidayah, itu akan semakin kokoh dan gak gampang terombang ambing. Kita akan kokoh sebagaimana Sumaya kokoh. Sebagian orang mengatakan wanita itu pelin-pelan gak jelas. Tapi tidak bagi Sumayyah. Gak ada pelin-pelan. Sampai disiksa kayak apapun tetap aja di atas taufik dan hidayah. Karena diperjuangkan. Sebagian orang bilang remaja wanita, remaja perempuan atau remaja wanita itu labil. Itu tidak berlaku di Aisyah. Karena berjuang. Kita tahu bagaimana perjuangan Aisyah. Beliau sudah melewati banyak perjuangan. Di antaranya ketika fitnah Hadithatul Ifki. Lihat bagaimana perjuangan Aisyah mempertahankan hidayahnya. Kalau kita ingin hidayah itu kuat, perjuangkan. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, baru kami kasih petunjuk menuju jalan tersebut. Berjuang dia. Dan Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itu yang diperjuangkan

0: Isa ketika beliau belum mendapatkan pahala umrah, beliau perjuangkan. Ya Rasulullah, yang lain dapat haji umrah, saya cuma haji aja. Akhirnya dapat. Dan Aisyah radhiyallahu usia boleh belia, tapi spirit perjuangan enggak. Dan ingat yang dipikir pahala, pahala, pahala. Hanya terakhir, sebelum kita buka sesi tanya jawab, para ulama menjelaskan manafasaka fi dunya fanafisu fil akhirah. Barang siapa yang berusaha bersaing denganmu untuk mendapatkan dunia, maka bersainglah dengan dia untuk mendapatkan akhirat. Atau barang siapa yang bersaing denganmu untuk mendapatkan dunia, maka kalahkan dia dengan akhirat. Jangan terprovok akhirnya kita masuk ke kolam dunia, jangan. Kalahkan dalam mencari akhirat. Kalau tulang misawab, ini bisa disampaikan, kita sudah sesuai jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. Nah, ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara menghadapi istri yang kadang dengan hal sepele suka ngomel-ngomel gak jelas, Ustaz? Mungkin di saya hal sepele, tapi kalau di istri hal yang gak sepele. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kayaknya ini bapak-bapak yang nanya ya, yang curhat. Bagaimana cara menghadapi istri yang kadang dengan hal sepele suka ngomel-ngomel gak jelas? Damai sekarang yang Allah muliakan. Setiap laki-laki dan wanita itu punya ciri khas, punya keunikan. Punya PR, punya kelebihan. Nah, salah satu kelebihan wanita, wanita itu punya banyak kelebihan. Salah satu kelebihan wanita itu kelebihan kata dan kalimat yang meluncur dari lisannya. Ya, nama halus dari agak banyak bicara. Menyikapi lisan wanita itu bukan dengan mentafsirkan setiap kata, bapak-bapak dan para ikhwan, tapi dengan iltimasul udzur, memberikan udzur kepada istri kita. Dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi mengatakan wa khuliqatil mar'atu min dila. Manusia itu diciptakan dari tulang rusuk atau tulang yang bengkok, dan kata Nabi yang paling bengkok itu yang paling atas, dan di antara makna yang paling atas itu lisannya. Jadi kasih uzur lah, itu wanita, dan jangan direspon. Bahkan sebagian ahli hikmah mengatakan begini, lisan dan perasaan wanita itu untuk dinikmati, bukan untuk dibedah, diteliti dan segala macam. Tidak akan selesai. Oh, sebagaimana tentu saja laki-laki punya PR dan punya masalah seperti egois dan sebagainya. Intinya kalau masalah lisan, pada dasarnya kita kasih uzur kepada istri kita. Di samping terus mengingatkan pelan-pelan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Ingatkan ke istri kita bahwa lisan itu dihisab oleh Allah. May yafidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apapun yang meluncur dari lisan kita, maka dicatat oleh raqib dan atid. Wallahu ta'ala bissawab. Ini ada pertanyaan panjang sekali ya, tapi mungkin saya bantu jawab ya, karena panjang begini mungkin ngetiknya capek ya. Coba kita hargai mudah beliau mengetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu lindungi dan limpahkan kesehatan, rahmat dan hidayahnya kepada Ustaz, kru dan seluruh umat Islam muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang istri yang sudah menikah sekitar 2 tahunan. Pernikahan kami sampai hari ini belum diketahui oleh keluarga suami. Karena orang tuanya tidak setuju dengan saya karena alasan perbedaan suku dan katanya setelah ke orang pintar, saya menggunakan sihir dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jadi beliau dituduh menggunakan sihir. Kami sempat konsultasi ke ulama, mendapatkan saran untuk bisa membuka pernikahan ke keluarganya saat mungkin nanti sudah mengandung. Qadarullah, sampai saat ini belum dikaruniai keturunan. Suami saya orang yang baik, suka membantu pekerjaan rumah dan menyayangi saya. Namun tidak lama dari kami menikah, muncul perempuan yang mantannya suami saya dan masih sering terlibat dalam pekerjaan yang sama. Dia pun mengajak saya berteman, awalnya saya husnudzon saja. Namun saya pernah beberapa kali melihat tagihan suami saya check in di hotel di hari-hari yang dia bilang sedang mengunjungi orang tuanya, dan ternyata dengan perempuan itu, dan tidak sengaja nemu chat mereka, perempuan itu, habis mereka berhubungan intim ketika saya sedang di luar rumah. Saya sempat menemui mereka dan perempuan itu janji tidak akan mengganggu rumah tangga kami lagi, namun ternyata mereka berlanjut di belakang saya. Pernah juga saya menjemput mereka di hotel, istrinya nyebut di hotel, dan saya mengajak orang tua si perempuan tersebut. Tapi tidak lama suami saya malah memperkenalkan perempuan itu ke keluarganya sebagai calonnya dan mendapatkan lampu hijau. Menurut si perempuan, suami saya tidak rela kalau perempuan itu menikah dengan orang lain. Hati saya hancur sekali, Ustaz. Saat ini sudah 1 tahun perkenalan mereka dan orang tua suami perempuan dan orang tua suami saya meminta suami saya menikahi perempuan itu. Suami saya saat ini hanya pulang ke rumah 1 weekend dan dia sudah tinggal bersama dengan perempuan itu yang lokasinya tidak jauh dari rumah kami. Saya pernah bicara serius dengan suami dan berkata hanya ingin berbakti kepada orang tuanya karena surganya di sana. Orang tuanya minta dia nikah sama perempuan itu ya, karena surganya di sana. Saat ini caranya diminta dengan menikahi perempuan itu. Dia tidak mengajak kami berpisah, tapi jika saya tidak kuat dengan keadaan seperti ini, saya bisa minta pisah. Selama ini saya tidak banyak membahasnya, Ustaz, karena takut suami saya malas membahasnya, saya kecewa. Saya kira suami saya belum cukup siap untuk poligami baik secara finansial dan lain-lain. Karena setiap hari-hari untuk kebutuhan di rumah lebih besar saya yang mencukupi. Tapi suami saya selalu berdalih bahwa rezeki nanti pasti ada aja dari Allah. Mohon saran dan nasihat Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apakah suami saya masih bisa dikatakan pintu surga saya dan sikapnya dan perbuatan zinanya? Atau lebih baik saya mencoba ikhlas dan memulai kehidupan yang baru meskipun amat berat? Apa saya harus membuka perlahan pernikahan kami ke keluarga suami saya? Sebelumnya suami saya tidak pernah mau karena kami pasti diminta bercerai. Bagaimana saran Ustaz tentang hukum rencana pernikahan yang diawali dengan zina? Jazakallahu khairan untuk pertanyaannya. Ya, yang pertama panjang, semoga Allah memberikan taufik kepada ibu yang bertanya. Masalah ini, dan yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwa buat ibu-ibu yang lain, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengalami pernikahan seperti ini. Bersyukurlah kepada Allah ketika walaupun suami kita mungkin banyak kekurangan, tapi suami kita tidak berzina atau tidak dengan sengaja tinggal dengan wanita lain. Bersyukurlah kepada Rabbul Alamin dan ucapkan kalau lihat kasus korannya, alhamdulillah jadi afani mimam tanaha bihi wa fadbalani ala kathir mimam khalaqa takdila, segala puji bagi Allah yang telah menjaga saya dari ujian yang dialami oleh beliau dan telah melebihkan saya dari banyak makhluk-makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat beliau, perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah. Kalau memang ceritanya seperti ini, memang mula kesalahan tertuju secara kasat mata ya, tertuju pada suami kita. Tapi bukankah setiap musibah ada andil dari kesalahan kita juga? Maka beristighfar dan bertobat kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dalam surat Asy-Syura 30, apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi coba beristighfar dan minta pertolongan dan minta ampun kepada Allah SWT. Lalu yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah. Coba perbaiki, jadikan momentum ini mendekat kepada Allah. Jadikan momentum ini untuk tidak bergantung sama makhluk, termasuk pada suami kita. Dan bergantunglah kepada Rabbul Alamin. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, kasus seperti ini kembali mengingatkan atau memberikan warning kepada kita, para ibu-ibu, para akhwat. Memang betul bahwa rukun atau syarat pernikahan itu tidak harus dihadiri oleh keluarga laki-laki. Tidak harus dihadiri oleh keluarga laki-laki. Tapi sebagaimana kultur kita, urf kita, bahwa pernikahan itu melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Dan itu salah satu faktornya adalah untuk menjaga dari kasus-kasus seperti ini, gitu. Karena kalau misalnya apa, kita menikah tanpa diketahui misalnya keluarga laki-laki, atau nanti nikah siri, atau yang gak ada yang tahu kecuali kita, kasus di luar itu mayoritas yang dirugikan itu wanita. Yang dirugikan itu wanita. Makanya kan jadi benang kusut ketika keluarga suami justru minta suami kita nikah sama wanita tersebut, padahal istri yang sahnya itu kita. Misalnya, jangan meremehkan hal ini. Memang nikah muda, tapi ikuti juga hal-hal lain. Di antaranya adalah libatkan keluarga dari kedua belah pihak untuk sama-sama mengawal pernikahan tersebut, karena pernikahan itu nggak mudah. Pernikahan itu butuh diperjuangkan. Dan yang berikutnya, ingatkan suami kita tentang surat An-Nur ayat 3. Ingatkan suami kita tentang surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wahurima dzalika 'ala mu'minin. Dan menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang beriman. Jadi sampaikan ayat ini. Terus yang berikutnya, ajak bertobat kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ajak bertobat kepada Allah. Dan yang berikutnya, sudahkah kita doakan suami kita? Sudahkah kita doakan suami kita? Ini masalah serius, jadi coba diselesaikan. Dan segera konsultasi langsung dengan ahli ilmu di yang bisa kita akses langsung. Jadi coba berikutnya konsultasi dengan ahli ilmu secara langsung. Itu kalau tidak ada, coba konsultasi ke pengadilan agama dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apabila hati tiba-tiba merasa sedih karena sering tergelincir ke dalam dosa, rasanya pengen menangis tapi air mata tidak bisa keluar, apakah ini termasuk tanda kerasnya hati? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ini tanda apa ya? Keras tapi nggak keras banget lah. Kenapa demikian? Karena kita masih merasa sedih ketika tergelincir ke dosa. Jadi ketika kita masih punya perasaan sedih, itu tuh menunjukkan bahwa sensor iman kita itu masih berfungsi. Tapi mungkin belum maksimal, karena kan dosa. Dosa kan mengeraskan hati, sehingga nggak bisa nangis gitu. Padahal nangis itu penting dalam masalah ini. Nangis penyesalan. Makanya kan kata para ulama, taubat itu air mata atau batu dungu. Taubat itu air mata penyesalan. Jadi itu hal yang penting obat penyesalan. Iya, pertanyaan berikutnya. Semoga Semoga dalam sesi ini ada banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, para tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Afan Ustadz ingin bertanya, ana seorang akhwat, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang tidak ana kenal datang ke rumah menemui ayah ana dan menyampaikan keinginannya untuk melamar ana. Kemudian ayah ana memanggil ana untuk menemui ikhwan tersebut. Lalu bagaimana ana harus bersikap? Apakah boleh ana menemui ikhwan tersebut sedangkan keluarga ana belum mengenal sunnah dan belum mengerti apa itu ta'aruf? Bagaimana ana mengetahui kualitas ikhwan itu? Apakah diperbolehkan jika ana langsung yang bertanya tentang seputar akidahnya dengan tetap ditemani mahram sang ayah? Syukran Ustaz Zainal dan Allah khairan barakallahu fikum wa barakallahu. Jemaah ibu-ibu sekalian dan para akhwat, yang pertama hati-hati dengan ta'aruf. Jangan sampai kebablasan, sebagaimana jangan sampai prematur. Karena banyak kasus dan oknumnya banyak. Memang betul, ada riwayat-riwayat para ulama itu langsung, atau misalnya para sahabat lah di zaman Nabi dan para ulama itu langsung mendatangi dan siap untuk melamar seorang wanita atau menikahi seorang, langsung datang ke bapaknya apa wanitanya nggak tahu dan seterusnya. Memang benar demikian, tetapi zaman kita sekarang dengan zaman mereka dulu tuh beda. Ketakwaan hari ini dengan ketakwaan zaman dulu tuh gak sama. Walaupun kita gak suudon juga dengan yang datang ke kita, tapi hati-hati, jangan gampangan, oh ini Masya Allah gak mau pacaran segala macam, ya udah kita ini. Ya kalau ini anak baik-baik, kalau cuma ambil kesempatan aja dengan konsep yang cepat dan mudah, akhirnya kita yang jadi korban para wanita. Oleh karena itu, ada yang sekalian, yang pertama sekali lagi, kenapa wali merupakan rukun pernikahan dan wanita harus menikah dengan izin walinya dan dinikahkan oleh walinya, dan wali yang menjadi wali dari struktur keluarga wanita yang pertama kali adalah ayahnya. Kalau gak ada ayah, baru pihak yang bertanggung jawab selama ini terhadap wanita tersebut dari jalur ayah. Atau bisa anak kalau beliau janda dan punya anak. Atau kakak dan adik laki-laki. Tapi pertanyaan, kenapa dari sisi wanita, bukan dari sisi laki-laki? Atau kenapa hanya wanita bahasanya, nggak kedua belah pihak? Jadi sekali lagi, kenapa wali itu hanya dari sisi wanita, bukan dari kedua belah pihak? Sekali lagi, kenapa wali itu hanya dari sisi wanita dan wali itu harus laki-laki? Karena tugas wali bukan hanya jabat tangan lalu mengatakan ankah tukaha atau zawaj tukaha atau saya nikahkan anda dengan putri saya, bukan. Wali itu harus kawal dari awal, idealnya. Gak wajib, atau bukan kak. Tapi wali itu, kenapa ada wali? Agar wanita ini gak sendirian menentu atau membuat keputusan besar dalam hidupnya, menjadi seorang istri dan berumah tangga. Dia harus dikawal gitu. Dan di antara pihak yang paling amanat mengawal dia adalah ayahnya atau laki-laki. Dan kenapa laki-laki? Agar bisa mengawal si wanita berpikir objektif dan dengan nalar yang sempurna. Karena kita tahu wanita itu perasaannya kuat. Apalagi kalau udah suka. Gimana agar tetap wanita ini on track? Makanya harus ada wali. Walinya yang ngawal. Nah, PR hari ini, wali atau ayah si wanita seringkali hanya mengatakan gini, Oma terserah, si Mawar saja. bukan dilempar begitu. Wali itu harusnya dudukkan. Ini siapa nih anak nih? Harus dicek luar dalam tuh dia gimana. Interview. Pastikan apa yang disampaikan itu kenyataan. Itu jangan. Datang ke rumah kita bawa BMW, pastikan itu BMW dia atau minjem. Hanya cuma branding image aja. Ternyata bukan punya dia. Gitu. Dia cuma punya sepeda ontel. Walaupun punya sepeda ontel nggak tercela, tapi berarti kan ada penipuan di sini. Ini cek dulu. Itu mobil Anda. Iya. Saya nggak bisa lihat di internasional. Ada nggak sih begitu? BPKB, BPKB. Kami harus gitu. Ya nggak harus, tapi jelas harus dicek lah. Tinggal di mana? Datangin cuma. Samperin. Orang tua kamu tahu kamu datang ke sini ingin minang anak saya. Oh tahu om. Bisa saya telepon dengan ayah kamu. Jadi dicek pastikan, jaga putri-putri kita, jaga kakak perempuan kita, jaga adik perempuan kita, jaga ibu kita kalau ibu kita janda dan ingin menikah. Gak bisa sembarangan. Langsung kita serahkan. Betul, tidak ada proses pacaran. Tapi bukan main gampang aja. Dikawal. Nah kalau pertanyaan boleh gak kalau saya bicara sama ibu? Boleh, tapi tidak berkhulwat. Dan itu udah bagus tuh didampingi ayah kita bicara. Cek akidahnya gimana, konsep hidupnya gimana, konsep ibadahnya seperti apa. Dan bukan hanya nanya akidahnya aja. Intinya tanya sebanyak mungkin tentang orang ini. Dan pastikan datanya valid A1. Dan wali kita bergerilya, ngecek sana, ngecek sini. Ini siapa nih orang? Ya ngecerahin aja. Karena banyak banget proses yang akhirnya nikah, tapi gagal. Karena prematur. Dan oknum tuh banyak. Terusnya, oknum tuh banyak. Yang nyatanya, mohon maaf, hanya ingin meniduri para wanita yang percaya dengan konsep tanpa pacaran. Dan begitu ditiduri ketinggal, ditiduri ketinggal, begitu ditiduri ketinggal. Kasus banyak. Jangan sampai jadi korban. Jaga wanita kita. Allah Tuhan sama. Dan minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi alhamdulillah sudah lebih banyak daripada biasanya ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga ibu-ibu yang punya masalah segera diurai oleh Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan sama Allah. Dan semoga yang bertanya dan belum dijawab tetap mendapatkan pahala bertanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Fem, mengenal indahnya Islam.

Keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali. Bismillah.

0: jasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: وهاي رب يا مها هيدوب، وهاي رب يا مها berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha Suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: آيات من القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Kama akhrajaka rabbuka.

0: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadiluna

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

0: بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: khafah wa'lamu anna Allah shadidul 'iqab.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
0: Wa'lamu

0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

0: Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
0: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa'lamu

0: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
1: Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya. ذلك بأن

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.
1: Wa inna takhaf.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: الغيب إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.
0: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Tambahlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

0: Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: ما كان لنبي أن يكون له

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Ada ini?
2: Iya ya Pak Bo.
1: Ono potoi isuk-isuk risang gak tau.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengen umrah jane Pak. Kek donane kok ya kene.
1: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrah e. Wes eto ilmu, kanca sing apik, wes sampean yo ayem le. Nek bojo salihah to,
2: pengajiane minggu kuwi Pak.
1: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku bisa budali Arab Saudi, Pak Ben.
1: Ho-ole.
2: Bunuh, gaya mangkat ngaji.
4: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
5: Huh?
4: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. 93.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.

0: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adzakirunallaha katsiran wadzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Kompas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2 FM.

0: Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Ayatun minal Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

0: kitab.
1: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 144 dengan mengangkat tema menjadi tempat curhat yang nyaman. Untuk siapa? Untuk anak. Pernahkah kita berpikir untuk menjadi tempat curhat yang nyaman untuk anak kita? Bisa jadi kita adalah tempat curhat yang nyaman untuk teman kita, untuk teman kantor kita, untuk teman main kita, untuk teman bisnis kita, untuk teman medsos kita. Tapi tidak sedikit di antara kita tidak menjadi tempat curhat yang nyaman untuk anak-anak kita sendiri. Bagus ketika orang itu nyaman untuk curhat kepada kita. Karena dengan demikian kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kenapa manfaat itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita? Yaitu pasangan kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Kenapa orang lain bisa nyaman curhat kepada kita, sedangkan anak kita sendiri tidak nyaman curhat dengan kita? Padahal, sebuah riset membuktikan bahwa anak yang punya kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya, dia akan memiliki daya tahan mental yang lebih baik terhadap lingkungannya dibandingkan anak yang tidak punya kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya. Anak yang diberi kesempatan untuk orang lain. Tapi kenapa manfaat itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita? Yaitu pasangan kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita. Kenapa orang lain bisa nyaman curhat kepada kita, sedangkan anak kita sendiri tidak nyaman curhat dengan kita? Padahal, sebuah riset membuktikan bahwa

untuk curhat kepada orang tuanya, dia akan memiliki daya tahan mental yang lebih baik terhadap lingkungannya dibandingkan anak yang tidak punya kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya. Anak yang diberi kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya, dia lebih percaya diri dibandingkan anak yang tidak pernah diberi kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya. Dari tadi kita ngomong curhat, curhat siapa? Oh, jangan-jangan Ustaz curhat siapa? Kancane onde-onde apa? Napa curhat? Curahan hati. Mengungkapkan perasaan, isi hati, cerita, curhat. Tapi yang jadi masalah apa, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, yang jadi masalah itu adalah hanya anak-anak yang merasa dekat dengan orang tuanya, hanya merekalah yang mau curhat kepada orang tuanya. Saya ulangi, hanya anak-anak yang merasa dekat dengan orang tuanya, itulah yang mau curhat kepada orang tua. Berarti seandainya anak itu tidak mau curhat kepada orang tuanya, itu tandanya anak gak merasa dekat. Kan aneh ya? Tinggal satu rumah, bahkan pernah tinggal di perutnya jenengan. Bukan cuma satu rumah, berarti kan satu tubuh. Kok aneh ya, orang yang tinggal satu rumah sama kita merasa jauh. Berarti cuma dekat apanya? Cuma dekat fisiknya. Lah bagaimana usah caranya supaya anak itu mau curhat kepada kita? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang kita inginkan itu anak bukan sekedar mau curhat, tapi anak merasa nyaman ketika curhat. Jadi bukan sekedar anak mau curhat, tapi bagaimana anak merasa nyaman untuk curhat sehingga di kemudian hari dia mau curhat lagi. Ada anak bisa curhat dipaksa-paksa mau, tapi besoknya apa? Kapok. Yeah. Bagaimana caranya supaya anak mau curhat dan dia merasa nyaman ketika curhat dengan kita di depan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Ada berapa poin? Ada 7 poin. Mudah-mudahan langkah-langkah praktis ini bisa kita pelajari, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, kenali karakter anak. Apa yang pertama? Kenali karakter anak. Karakter itu apa? Sifat, bawaan. Gak bisa dibungkiri bahwa satu anak dengan anak yang lain itu berpotensi memiliki perbedaan karakter. Itu gak bisa dibungkiri. Walaupun 3 anak itu berasal dari bapak yang sama dan ibu yang sama. Apalagi kalau beda bapak atau beda ibu. Kenapa kok bisa beda Ustaz? Padahal bapaknya sama, ibunya sama. Kenapa bisa beda karakternya Ustaz? Ya karena bapak dan ibunya juga beda. Bapak sama ibu beda atau tidak? Ya beda, wong lanang karo wadon masa padha. Karakter bapak dengan karakter ibu berbeda. Berarti dia menuruni berapa karakter? 2. Ingat, anak itu bukan cuma nuruni karakter bapak dan ibunya, dia juga bisa menuruni karakter kakek dan neneknya.

Berarti karakter dua orang bapak dan ibunya naik lagi. Kakek dan nenek dari bapak. Terus kakek dan nenek dari siapa? Ibu. Berarti pun pinten niku? 6. Mungkin atau tidak nuruni dari buyute? Mungkin. Buyute pinten? Ya, wakeh. Iya. Sehingga enggak usah heran kalau jenengan punya anak 3 karakternya beda-beda. Ada anak yang masya Allah mudah cerita, nggak usah diminta cerita sudah cerita. Nganti dhewek apa? Bosen cerita boy. Kadang-kadang ceritanya itu nggak lihat waktu, nggak lihat tempat, nggak lihat kondisi. Ada anak karakternya seperti ngomong boy. Ini karakter yang pertama. Ada karakter yang berbeda. Anaknya pendiam. Ya. Kalau mau ngomong sesuatu itu mikirnya suwe banget. Sampai kita yang nunggu itu napa? Ngantuk. Ya. Dia akan berusaha memikirkan kata-katanya, waktunya, tempatnya, saking banyaknya pertimbangan, sampai akhirnya enggak jadi nopo cerita. Ada anak karakternya seperti itu. Tapi dia mau cerita, walaupun jarang-jarang. Dan ada anak yang karakternya, dan ada anak yang karakternya aslinya mau cerita. Tapi akhirnya tidak mau lagi. Padahal aslinya nopo mau. Kenapa? Karena ternyata dia pernah tersakiti hatinya. Siapa yang menyakiti? Mungkin orang tuanya sendiri. Dia pernah merasa dipermalukan oleh orang tuanya. Karena curhat dia dibeberkan oleh orang tuanya di hadapan saudara-saudara yang lainnya. Atau mungkin dia pernah merasa dianggap cengeng. Ketika dia curhat nangis sama ayahnya atau sama ibunya. Kamu itu loh, masalah sekecil itu saja nangis. Akhirnya dia merasa apa? Tertekan. Atau ada sebagian anak yang pernah curhat tapi dia merasa gak ditanggapi serius. Nah, yang di atas tolong nak, di atas bukan lapangan bola ya. Ya, kalau mau mainan jangan di atas, di luar aja sebenarnya gak apa-apa. Di lapangan, di luar, di tempat parkir. Okay? Tolong ibunya diajak anaknya itu yang lari-lari ke bawah saja. Ada anak yang ketiga, karakternya adalah dia awalnya mau curhat, tapi dia gak mau lagi. Kenapa? Karena dia pernah merasa tidak diseriusi oleh anaknya, oleh orang tuanya. Atau bahkan dicuekin sama orang tuanya. Anaknya cerita, malah bapak ibunya mainan HP. Wonten? Wonten? Oh, kata. Jujur berarti ini. Akhirnya, wah, gak enak ah, gak asyik. Curhat sama abi umi, sama ayah ibu, gak asyik. Wong lagi ngomong malah mainan HP. Nah, perbedaan-perbedaan karakter ini harus diketahui oleh orang tua supaya setiap orang tua bisa menemukan cara yang pas untuk menyikapi anak yang punya perbedaan karakter tadi. Sehingga menyikapi anak karakter jenis pertama berbeda dengan menyikapi anak karakter jenis kedua. Menyikapi anak karakter jenis kedua berbeda dengan menyikapi anak karakter jenis ketiga. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda sehingga treatmentnya, cara menanganinya pun juga berbeda.
Namun yakinlah jenengan bahwa berbicara itu kebutuhan. Berbicara itu napa? Kebutuhan. Kebutuhan setiap manusia, walaupun itu anak-anak, walaupun dia pendiam, dia butuh bicara. Maka yakinlah suatu saat dia akan curhat. Dan pastikan andalah tempat curhat anak kita. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Kenali karakter anak. Yang kedua, jangan pernah maksa anak bicara. Kenapa? Jangan pernah maksa anak bicara. Anak pulang sekolah, kok kelihatan sedih, murung, ya disuruh makan, males-malesan. Begitu pulang langsung masuk kamar, dikunci dari dalam. Kelihatan gak nyaman sekali perasaannya. Ketika jenengan tanya, ada apa Nduk, ada apa Le, cuma diem saja. Malah kadang-kadang jawabnya gak ada apa-apa. Padahal pasti ada apa-apa. Dalam kondisi seperti itu, jenengan tidak usah maksa. Tidak usah apa? Maksa. Kenapa? Karena ketika jenengan maksa, anak malah terasa terancam. Kalau anak merasa terancam, otak reptilnya, masya Allah, manusia punya otak apa? Reptil. Otak reptil itu adalah otak pelindung. Otak apa? Pelindung. Otak pelindungnya anak itu akan berusaha untuk memproteksi dirinya dengan tidak cerita. Apalagi kalau sampai jenengan katakan, nak kalau kamu gak cerita, awas, wah wis sisan gue malah. Malah kabur nanti dari rumah. Loh terus bagaimana Ustaz? Kita kan pengen dengar Ustaz. Masalahnya apa? Kalau jenengan pengen anak Anda cerita, maka biarkan dia nyaman. Contoh, jenengan katakan, nak, ibu seneng kalau kamu mau cerita. Jadi anak itu, supaya merasa dulu bahwa ibunya itu seneng kalau Anda cerita. Kalau anak cerita. Seandainya kamu belum mau cerita sekarang, enggak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah pengen cerita, sampaikan saja kepada ibu. Wah, kesuwen Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Yang namanya mendidik anak itu kan butuh waktu. Ustaz, seandainya ternyata ceritanya seminggu kemudian, enggak apa-apa. Lebih baik daripada enggak cerita babar belas. Wah, nanti saya sudah lupa. Tulis. Kayak belanjaan saja saya ditulis. Ya, enggak apa-apa. Lebih penting mana? Belanjaan apa ngurusi anak? Bu, lebih penting mana, Bu? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Pertanyaannya bukan penting. Tapi lebih penting mana? Ngurusi anak. Wong kita mau belanja ditulisi. Kenapa kita ada masalah anak, kita enggak tulis? Kita data. Tanggal sekian, hari anu, anak pulang sekolah dalam keadaan murung. Tulis. Mau tulis di buku khusus, atau di agenda, atau di mana. Kemudian, nanti anak itu ceritanya setelah kapan? Setelah seminggu kemudian ditulis, ternyata ada masalah di sekolahnya, dibully. Apa dibully? Dibully ini kenapa tau? Dirundung. Dikerjain. Digoda, dijelek-jelekin, dihina. Itu namanya dibully. Dibully sama temannya di sekolah. Karena mungkin orang tuanya adalah pedagang asongan. Yeah. Atau dibully sama temannya karena orang tuanya kerjaannya kuli bangunan. Mungkin atau tidak terjadi? Mungkin. Ya. Yeah.
ketahuan sumbernya ketika anak mau cerita. Yang ketiga, tahan dulu nasihat Anda. Apa? Tahan dulu nasihat Anda. Orang tua itu biasanya susah untuk menahan diri. Termasuk si ngomong. Yeah. Ustadz maning ya. Ustadz kan biasanya kon apa? Kasih nasihat. Ketika anak curhat, dia kan akan cerita. Yeah. Dia akan cerita mengalami kejadian ini, kejadian anu. Ketika kita simak, lama-lama kita bisa menyimpulkan bahwa masalah yang dia hadapi itu gara-gara ketika anak cerita, misal dia curhat sakit perut. Dia curhat sakit apa? Perut. Kemudian dia cerita, kemudian kita dengerin. Setelah kita dengerin, kemudian ketahuan. Ternyata tadi pagi dia beli apa? Beli jajan di pinggir jalan. Dan kita tahu jajan di pinggir jalan itu berpotensi untuk menimbulkan banyak masalah. Debu, lalat, ketidakbersihan, MSG, micin, pewarna, pengawet, itu kan banyak banget ya. Minyak goreng yang sudah dipakai berapa kali? Nanti ireng. Ya. Itu kan berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Dan kita sudah pernah bahkan sering menasihati anak supaya hati-hati dengan jajanan di pinggir jalan. Kok hari itu anak tersebut sakit perut? Dan dari hasil curhatnya dia cerita kalau dia habis jajan di pinggir jalan. Kira-kira jenengan tahan gak untuk tidak berceramah? Jenengan akan mengatakan ini kesempatan emas. Untuk membuktikan betapa benarnya nasihat saya dahulu. Itu kan kayak gitu kan rata-rata dari kita. Seharusnya bagaimana? Seharusnya jangan buru-buru. Seharusnya jenengan itu menunjukkan kepada anak bahwa jenengan berempati dengan apa yang dia rasakan. Ya. Misalnya dia sakit perut kan ya, dia pegang perutnya, kita ikut pegang perutnya. Sakit ya nak, mudah-mudahan lekas sembuh ya nak. Doain syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Doakan dulu. Harapannya apa? Harapannya ketika jenengan menunjukkan empati jenengan kepada anak, anak merasa nyaman. Ya, anak merasa nyaman. Apakah enggak boleh kasih nasihat? Ada nanti di poin yang kelima insyaallah. Jadi poin yang ketiga itu adalah tahan dulu nasihat Anda. Jangan buru-buru berceramah panjang lebar kepada anak Anda. Yang keempat, langkah berikutnya adalah berikan kepercayaan kepada anak supaya mencari solusi masalahnya sendiri. Berikan kepercayaan kepada anak supaya mencari nopo solusi masalahnya sendiri. Tadi yang kita kasih contoh, anak sakit perut gara-gara nopo? Gara-gara jajan di pinggir jalan. Setelah anak merasa bahwa dia itu diperhatikan oleh orang tuanya, maka beri dia kesempatan untuk mencari solusinya bagaimana. Anda bisa memancing anak supaya berpikir. Misal kita tanyakan kepada anak tersebut, gimana nak sakit ya, ya Allah mudah-mudahan lekas sembuh ya nak. Kira-kira adik sakit itu ada sebabnya enggak? Nah, diajak dia untuk apa? Berpikir. Ya mestinya ada bi. Coba kira-kira sebabnya apa? Mungkin dia pertama kali akan diem karena dia merasa apa?
masa bersalah, tidak apa-apa. Jenengan tungguin aja, kira-kira sebabnya apa? Ya, mungkin gara-gara tadi pagi aku jajan di pinggir jalan. Terus, biar enggak sakit lagi gimana? Ya berarti besok-besok enggak usah jajan pinggir jalan. Nah, itu kan namanya mengajak anak untuk menemukan apa? Solusi. Kasus yang lain. Begitu rapotan, dibawa rapotnya kepada orang tuanya, kok nilainya apa? Merah. Loh, enggak ada lagi ya nilai merah sekarang ya. Sekarang udah enggak ada lagi nilai merah ya. Tapi ternyata nilainya 4 atau 3. Atau 2 misalnya. Artinya nilainya ini nilai yang menyedihkan gitu. Nilai yang menyedihkan. Maka dalam kondisi seperti itu, kita bisa tanya kepada anak. Ya. Nah, ini kira-kira nilainya bisa seperti ini karena apa? Nah, dia, kita ajak dia untuk berpikir. Ya. Dia akan mengatakan, ya mungkin kemarin saya agak malas belajarnya. Nah, sudah ketemu toh? Terus bagaimana supaya nanti nilainya baik lagi? Ya, saya lebih rajin lagi. Ini namanya melatih anak untuk menemukan solusi sendiri. Pentingnya apa, Ustaz? Oh, penting banget. Ketika nanti anak pada saatnya berpisah dari orang tuanya, entah itu berpisah yang sifatnya sementara atau bersifat yang sifatnya seterusnya. Berpisah sifatnya sementara itu ketika anak kuliah, ketika anak mondok, itu kan sementara. Berpisah seterusnya apa? Ketika jenengan meninggal dunia. Saat anak tinggal sendirian jauh dari orang tuanya, kalau sejak kecil kita sudah biasakan dia untuk menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi, maka dia akan berkurang ketergantungannya kepada orang tua. Coba bayangkan jenengan seandainya anak setiap ada masalah selalu tanya solusi kepada siapa? Orang tuanya. Iya, kalau HP-nya orang tua lagi on. Kalau HP-nya orang tua lagi off. Iya, kalau orang tua masih hidup. Kalau sudah mati, apa yang gandanya teka mengkuburan? Ya. Kemudian curhat di situ, kan enggak. Ya. Jadi, membiasakan anak berpikir kritis, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ya. Problem solver, istilahnya kayak gitu. Bisa mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Itu sangat penting buat masa depan anak kita. Ini yang keberapa ini? Ini yang ke-4. Yang kelima, silahkan mengungkapkan gagasan. Jenengan, itu tidak apa-apa. Jadi jangan dianggap apa yang saya sampaikan tadi itu berarti menghalangi jenengan untuk kasih masukan. Bukan. Jenengan itu boleh, silahkan. Anda itu mengungkapkan isi hati jenengan, tidak apa-apa. Tapi nanti tunggu sampai dia selesai ngomong. Kasih dia kesempatan dulu. Kalau seandainya kita sudah kasih kesempatan kepada dia, tapi kok ternyata dia itu belum bisa menemukan masalah sendiri, solusi masalah sendiri, maka jenengan bisa bantu. Jenengan katakan sama anak, nak, kayaknya solusinya kayak gini, gimana menurut kamu? Atau kayak gini, kasih jenengan beberapa alternatif. Harapannya, anak itu akan mencerna nasihat orang tuanya, kemudian dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya dengan hati yang lapang. Yang keenam, gunakan waktu yang santai. Gunakan waktu yang santai. Manusia itu kan mut-mutan. Mut-mutan itu apa? Mut-mutan ya kadang-kadang. Mut kadang-kadang. Boten. Mut niku bahasa Jawane napa? Napa? Bombong. Kadang bombong, kadang boten. Itu manusia. Maka yang paling pas untuk mendengarkan curhat anak adalah ketika suasana hatinya sedang mut, yaitu ketika sedang santai. Itulah pentingnya kita punya waktu santai dengan anak. Sesibuk apapun jenengan bekerja,
jangan pernah